Ayeuna urang malikan heula ka tukang. Nyaritakeun kaayaan di lembur Cisasak. Anu geus heubeul ditinggalkeun, nu geus lila ka luli-luli. Harita teh wanci haneut moyan, panon poe moncorong di tebeh wetan. Cahayana hurung mancurnya angan buahna pancatengah. Manuk recet di sarada, ting kleper dina dahan-dahan kai, aya oge anu keur ngasuh anakna nu leutik keneh. Sorana estuning rame pisan, matak betah jeung matak waas, recet eta manuk teh di sarada. Sedengkeun hayam jago raung kongkorongok, bikangna kat-kat kut-kut ngasuh anakna nu leutik keneh. Borokotok ai hayam bikang diudag-udag ku jaluna harita teh. Sigana mah mangsana beger eta jaluna teh, jagona hayam teh. Ngudag-udag bikang anu masih keneh keur meujeuhna danten sigana mah. Harita Mang Dasim nu keur nanangan lara tungara, gering batin lara awak, gering nang tunggalang layung, ngajimprek geus bulan-bulan. Teu aya nu ngurus Mang Dasim teh, teu aya nu daekeun ngubaran. Ukur Mang Uhim nu rada geten teh, nganya kitu. Ukur ngalongokan we wungkul, ukur ngababaraha tehna ka Mang Dasim. Da puguh atuh kaayaan Mang Uhim oge hirupna seuseut-seuat, kasebutna oge anu kokoronyoso mararat rosa. Mikiran kulawarga sorangan oge geus taak, Mang Uhim teh komo mikiran nu sejen.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingga teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon, Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha eta ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini, mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocok.
2: Di dada terada rocoknya?
3: Mohon.
2: Tos sabaraha lami Ibu eta gaduh panyawat teh?
3: 4 sasih.
2: 4 sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae eta Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur. Sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Aya karawas na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha tak kena salira tuh Bu?
3: Kena salira upamies nyeri sarang singkuruwuk na aya.
2: Mohon.
3: Perih na aya.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh aya. Nyangirangan gitu.
2: Rada ngirangan. Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bari disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh
2: sakitnya
3: majeng we Pak Ina gitu.
2: Kasehatna. Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folkloris.
2: Mohon. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan?
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten?
6: Brebes.
5: Ibu usianya sekarang berapa Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma Aini ya Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah yang pertamanya udah habis belum Bu? Yang pertama?
6: Tinggal sedikit.
5: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
6: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya. Berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
6: ya,
5: pesan-pesannya.
6: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali
6: amin,
5: sehat amin. Normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Ah, poho meureunnya. Jeung kuring ti teu asa geus dahar asa encan nya. Tapi haus teu kuat hayang nginum. Ya Allah, ya Robbi. Tang tayungan abdi, aduh, ieu teh. Nah, badan teh nepi ka teu kuat diutek-utekeun. Biasana panjag-jag kuring teh ngabantu ieu, ngabantu itu, ngabantu ieu. Geus rek sataun kieu we, ieu teh aduh. Cek Mang Dasim bari ngusap beungeut. Amekan beuki ngahegat, kesang tiis nyorolok maseuhan tonggongna. Kulantaran geus teu kuat ku hayang nginum, keukeuh teu percaya, terus ngarayap ngadeukeutan gentong. Meh-mehan tiguling dina golodog pawon. Barang muka gentong colohok deui bae. Gentong kosong teu aya cai sakacak-cakak acan. Aduh. Nah, ieu gentong teh kosong geuningannya. Alah. Eueuh cai ieu teh keur inumeun. Tungtungna Mang Dasim ukur lok-lokan neureuyan ciduh anu geus asa garing. Terus maksakeun deui ka tengah imah. Bari satengah ngage sore manehna teh ngan henteu ari ngadapang atawa ngarayap mah masih bisa esod-esodan. Tapi ka ngoronang malah mah datang ka tengah imah nyuuh kana palupuh. Kanyeri leungit teuing kumaha da kawas nu ilang rasa. Awakna asa hampang kokoleangan Mang Dasim teh. Di imah teh harita mah asa jempling. Teu aya nu kadenge. Mang Dasim geus kaliwatan ti nyeri. Kasadaran ilang, pikirna teu eling, tungtungna ngakuledag ngalempreh teu usik-usik kapaehan Mang Dasim teh.
1: Aduh.

0: Kataturkeun di imah Mang Uhim. Harita teh aya nu keur ngawadul duaan. Nyatana Mang Uhim jeung si Piing. Urut sobat Rusli anu geus teu daekeun ngahiji deui. Da sieun kababawa teu bener si Piing mah. Lain Mang.
1: Aya naon Piing?
0: Nah, gan Ubed can mulang keneh bae nya. Apan geus aya bejana? Magar haji ti urang geus baralik deui cenah eta teh. Tapi gan Ubed can datang keneh mulang ieu. Asa teu ngarti kuring mah ieu teh. Ceuk si Piing ka Mang Uhim.
1: Nah, acan we meureunan Piing. Keur di perjalanan sigana magan Ubed deh jeung kulawargana jeung ibu sade.
0: Ibu Yaya eta.
1: Nya jeung ibu Yaya istrina. Apaan cenah ini tau ge jeung adina nu ti Bandung, adina teh ibu Wardia cenah istrina Pak Aris teh. Oh, gan Wardia kitu. Meureun aya teh karek nepi ka Bandung sigana mah cenah nepi ka urang kitu sigana mah.
0: Cih, nyak-nyak meureunan. Mun gan Ubed jeung Bu Yayah geus datang. Jadi jumlah haji di lemur urang teh beuki loba nya, Mang. Iraha urang rek laksana munggah haji teh ari urang ieu teh nya. Ceuk si Piing bangun anu kabitaeun pisan.
1: Ari jang Piing. Meciga anu kabitaan ku batur. Atuh urang mah kudu nalipak maneh urang mah jang. Nalipak maneh we ayeuna mah urang mah make jeung hayang kamungah haji sagala rupa. Jauh tanah ka langit urang mah. Panuaragadna baroraah keur init ka Mekah. Geus puguh kahirupan sapa oge teu cumpon wae ieu teh. Mending nalipak maneh ayeuna mah jang. Dari talipak ku batur mah moal suka ieu teh.
0: Ih, nyapuguh atuh. Sanu daek ge talipak ku batur. Ah. Tapi Mang, kumaha petana ari nalipak maneh? Da hese meureun nya.
1: Ih. Ari maksud Mang mah kieu sia teh Piing. Lain kudu najong cokora sorangan sia teh. Nu disebut nalipak maneh teh kudu bisa ngaji diri, maca awak, ngukul ka kujur, nimbang kana badan. Mun boga kahayang kudu nilik kana kamampuan urang sorangan boga kahayang teh. Ulah sok nuliwa. Ulah sok marepaung kitu teh lah.
0: Cih. Ari marepaung teh naon? Dasanya ho kuring mah aya oge urang Batak. Ngaranna Mang Marepaung.
1: Eta mah ngaran jelema. Marepaung teh ceuk sunade mah. Heueuh. Kahayang teh leuwih unggul kitu. Sorojeng batur, gede kahayang teh marepaung ngaran teh kitu. Eta teh luhur teuing. Tarik teuing kahayang teh ari kamampuan eueuh. Nu basa ajaan we urang mah kahayang teh. Saluyu jeung kamampuan urang kitu. Jadi ari kahayang jeung kamampuan teh kudu saimbang. Mun kahayang unggul teuing kamampuan eueuh, ripuh kana tungtungna ngajalankeun hal-hal nu teu baleg. Eta kulantaran ngagugun kahayang anu teu lumrah. Itu ulah gugulukeun teuing kahayang teh. Tantang tu kahayang urang saluyu jeung kabutuhan urang. Nah, kahayang teh dibutuhkeun teu. Ulah ukur kahayang wungkul dumasarak kana nafsu, teu dibutuhkeun mah. Tahan saeutik, kerat saeutik. Terus geus kitu teh, ukur kamampuan urang mampu henteu. Keur nyempuran kahayang urang teh, ah cenah can mampu. Heuh, tahan deui wae urang teh. Dina hate teh kitu. Ari gan Ubed onaman heu pantes najan rek naik haji oge da memang geus waktuna geus kawasa kasebutna geura coba harta loba, anak teu boga. Apan hijau ge teu lakalah ka maot geuningan, umur 5 tahun teh.
0: Oh, nyanya tuh kareng apa lah eta mah? Anakan Ubed anu mayit tadi paling ku sirus teh harita teh geuningnya.
1: Heueuh eta. Jadi harjeuna teu boga anak atuh, da geus maot teh diheula. Sedangkan harta rubah kelibu, usaha terus-terusan. Tatanen geuningan sawah sabaraha hektar, kebon sabaraha hektar, ditambah ingun-ingun loba, nampuyak, hayam, doma. Kata mah apan sok nya kitu atuh, rada ngagasab harta batur eta mah. Dengan numang dasim ti heula, gara-gara si Rusli bangsa.
2: Kabar gembira, kabar gembira. Dalam rangka milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tipta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
3: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
2: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalo. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
3: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
4: Hei orang Sunda, orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami?
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilusasi.
1: Pami iya panyawat tos jantan biasanya kumah karaosna, Bu?
2: Ya, ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang, tapi alhamdulillah ayo nama sakinten teras
1: ibu ayo na nuju diihtiarkan nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Kumaha buntin saat atas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis hasiat naonan karosku ibu?
2: Alhamdulillah netadin alim emam ayo nama hoyong wae emam kawit nama alim nanaon pokok nama emam dia mung dua suap gitu saat atas propolis eta tilu dinten abdi kersat uang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes, oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegado, mong diabetes, abdi tos. Ayah setahun ke obat diabetes.
1: Berarti ayahnya majengkan normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu, nanti tos saya seberapa botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi dua botol.
1: Ibu di botol kasabraha, karaos hasiatnya, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nuta dina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anuta dina dina sabotolnya tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
2: Radio Peace yang hantina Radio Peace FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikin nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sarang trek paru, alhamdulillah saatos Alpha Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga penten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar bunya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
5: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: Radio Yopi 102,4 FM Ciami, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

biaya nu dipake alias waraga nu dipake keur munggah haji kudu bener-bener ngesuci alias halal teh. Terus niatna kudu bersih deui karena Allah. Teu karana hayang kapuji ku batur. Saterusna ngajalankeun ibadahna bener-bener luju jeung aturan-aturan nu ditangtukeun. Panaya aturanana eta munggah haji teh. Teu cukup ku duit waraga dungkul tapi loba hal-hal nu kudu diingetkeun kurang. Tak kitu atuh sajabat ti kitu rasa kamanusaan kudu nya-nya dijalankeun. Ulah kawas Gan Ubed apanan. Mang Uhi berada sinis ngomongna ka Gan Ubed teh amekeun pisan. Cih. Nah kumaha eta Mang? Asa can ngarti kuring mah. Amang jika nu keuheul ka Gan Ubed geuningan. Atur mareus apan Gan Ubed bisa naik Mekah. Hartina di kampung urang teh loba jelema nu mampu. Mampu urang waragadna.

0: mangkaning apan dipahing pisan ngupate matak duraka. Jadi moal dibejakeun ku Mang mah da ongkoh. Heueuh moal aya gunana atuh. Urang warung ngagorengkeun naon teh juragan Ubed kalakuanana. Angger moal untung mah rugi urang mah. Mending jempe daripada mubah. Itu leuwih ti makruh aja teh hukumna oge. Malah ngabatalkeun kana ibadah saya ngomongkeun batur teh. Sanajan bari bener. Da teu kadengengan ku jelema anak kitu. Da eta nu teu kadengengan ngomongkeun teh. Dewe dosa. Itu awah guna. Nah we cek Mamang mah. Keun bedah eta mah anging Allah nu uninga. Ngan buka-buka teh anjeuna. Samulihna di Mekah teh sing bawa dipikir sing wedi asih kana leutik sing nyaah kasasama da cuma atuh boga kopiah bodas nyeplok waduh pahaji sorban ngagebay nepi ka cungcurungan teh nepi ka nepi ka naon teh inung suku sorban teh ngamai ngagebay percuma katu wah bodas nyeblok sebutkan Pak Haji dewa gelem nyebut astagfirullahaladzim masya Allah wah aduh percuma cekuring mah.
1: Nah maka yang percuma apaan halus eta dandanan haji teh
0: halus memang gitu kuduna dandanan haji mah pakai kopiah bodas pakai sorban isinya ngagebay unggal waktos ke masjid unggal aya nu butuh dibere barki di kuduna teh nu nginjem di naon teh dibere hanjengana bari jeung teu ngarantenkeun kitu atuh haji mah panayeuna mah wah loba anu balawiri babaliut atuh itel haji wah kalawih edan da jigana teh nu pedit lemah pedit nu naon teh tukang ngaganakeun uang leuwih naon teh kalah leuwih gede ngaganakeunna teh bungana teh 9% pariwasa karena aya kanekan harga yeuh wah yeuh nginjemkeun duit oge kana nginjem teh wah nepi ka mun teu mere teh setor dijabel ta barang-barangna. Ya naon we. Mun teu teh hawu meureun. Jeung pabeasan teu teh. Dirawu atuh boga TV, TV nu dicokot. Boga doma, domana dicokot. Hah. Hepupan. Keur nu boga ieu teh boga tagihan teh. Haji teh teh. Titel lama. Wah nyepok. Subhanallah. Alhamdulillah. Oh, istighfar geus ngalakoh. Masya Allah. Eh karena duit ampun jadi eta teh percuma ari teu boga rasa kamanusiaan mah ta eta teu boga rasa kamanusiaan boga na rasa kahewanan kasatuan kalobanan kitu mah apa dina agama Islam mah mikanya ka fakir miskin teh kacida diutamakeun anak yatim dan fakir miskin tah diutamakeun eta teh. Geura pikiran ku maneh ing. Puasa apa puasa?
1: Cih, nya apal atuh kuring.
0: Oh, sok puasa. Nya kadang-kadang lamun kuatnya puasa, mun teu nya henteu kitu. Ah. Dasar culur maneh mah. Ya, ari puasa wajib mah oh, sok kuring oge. Oh,
1: ngalaksanakeun da biasa eta kawajiban teh mah. Kuat-kuatkeun maneh kuring teh kitu. Nah, lamun teu kuat, puasa nepi ka jam 12. Unggal bedug. Unggal sada bedug ya kuring ya dahar, puasa deui teh kitu.
0: Balik maneh abi eta mah tuh. Nu kitu mah. Puasa nang puasa ayakan gitu. Aduh. Tah, kieu masalah puasa eta teh jero-jero nama

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongkong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gula teh ikan kagenep 150 Abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngaisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara kerasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh teu kiat nyeri nyanyautan. Panas, nyekserek, jenaramo-ramo sampean teh, da Abah teh. Dugikeun ka Abah teh, marerengke panangan uge. Ah, ayeuna Abah teh terus ngareut Pak Popori saya ke tengah botol. Da panangan anu marerengke teh, alhamdulillah, ayeuna mah antos biasa deui.
1: Alhamdulillah.
2: Muka deui, yeuh. Tadi mam uge, useno, rencang lagi dicubitan ku emak, da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa dicomot ku panangan Abah teh. Alhamdulillah.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh. Tos jasa jadi jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina catang di Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarang RT 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya probut kondisi cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang.
1: Bah, hatur nuhun pisan kana kesaksianna. Mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar sadayana Abahnya. Hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unaso, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun Abahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
5: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat.
5: Tuh,
4: kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong.
5: Tetes mata, Tesma Aini
4: sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860 Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
3: 102,4 Radio Peace FM. Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Harita Mang Uhim jeung si Piing geus tarapti. Bral dua nana mia ngajug-jug ka imah Mang Dasim. Bari teu poho mawa cai kana emuk, mawa sangu jeung deungeuna. Lauk asin meunang meuleum harita teh. Teu kacatur di jalanna da memang teu pati jauh atuh. Go ka imah Mang Dasim. Teu ngurus uluk salam heula da pantona para ditulakan ongkoh. Saha-saha ogen wadek nempo teh jol bus we terlalu baturan. Mang Uhim jeung si Piing ge kitu karacat arungah panto disurungkeun. Ari brus ka tengah imah tepeg Mang Uhim ngarenjak bakat kureuwas. Nenyo Mang Dasim ngalempreh teu usik-usik. Amekan lambat leungeun japlang panona peureum harita teh.
1: Aduh, Masya Allah. Mang Dasim, Kang, kunaon ieu teh? Kunaon ieu teh Mang Dasim? Nah, bet sare di tengah imah. Sok atuh Mang Dasim ieu, kunaon ieu teh?
0: Mang Uhim nuna babawaan terus muru kanu keur ngalempreh. Ari dicabak teu usik-usik, horeng teu eling-eling Mang Dasim teh. Cina banget ku kanyeri. Nyaeta nanangan kasakit jeung panyakit. Ari si Piing colohok bengong nenyo kitu mah watir ka Mang Dasim anu kaayanana batan sakitu ripuh parna kacida geuningna teh.
2: Cih, Mang.
1: Naon, Piing?
2: Geuning beki ruksak Mang Dasim teh beki parna panyakitna nya.
1: Nyaeta mata khawatir pugu oge ieu teh. Piing sia teh. Gering na ngajang jawing kasakit na bandel. Ongko, heueuh, teu diubaran we deui. Katuruk-turuk eueuh nu ngurus. Kurang dahar, kurang piara. Deudeuh teuing Kang nepi ka kieu-kieuna. Da eta boga anak sampeureun hiji nya oge Surusli. Apa Surusli apan maneh oge Piing?
2: Nya atuh apan urut sobat kuring.
1: Kalah ngeles apan tingkah mana na teh ting kabur ting katewa ku polisi. Teu apal-apan. Heueuh. Da kalakuan anak kitu wae Surusli mah tuh, eueuh cageurna. Jadi Mang Dasim teh eueuh nu ngurus ieu teh. Aduh, kabayang keur magering teu kuat ka mana, teu bisa usaha baroraah. Leumbang ge teu bisa. Dan ngerasakan penyakit. Dah gitu cek Mang Uhim bari terus sabisa-bisa narekahan Mang Dasim sangkan eling deui. Tapi weleh teu bisa. Mang Dasim anger teu eling-eling. Tapi ari harepan mah aya keneh. Dah karasa dadana kaketegan keneh. Napas nahaneut keneh deui. Ing, cik bantuan urang pindahkeun deui ka kamar yuk.
2: Cih, ya hayu Mang. Sok kuring suku nanya. Mamang awak jeung sirah kadinya.
1: Nya sok sok sok sok sok sok sok.
0: Mang Uhim jeung si Piing mayang Mang Dasim lalaunan. Bus ka kamar digorerkeun deui dina enggona. Geus kitu disimutan di bener. Badi suae kaayan Mang Dasim teh mayit anu kari ruangeun. Ningali kaayanana ayeuna mah.
2: Aduh, kumari geus kieu Mang, jeung aneh deui. Nah, kadugaheun pindah ka tengah imah atawa aya anu mindahkeun kitu.
0: Ceuk si Piing.
1: Ah, mustahil aya anu mindahkeun mah atuh. Tangtuna oge ieu teh maksakeun turun sigana mah. Hayang inum biasana mah ari kieu teh.
0: Cik teh kona ilikan aya cayan atawa eueuh tuh di dapur. Mang Uhim nunjuk kana teko nu aya dina meja leutik di pojok kamar harita teh. Ku si Piing diteang ari pek teh garing. Teu aya baseu-baseu acan eta teko teh. Entehna oge geus bulukan.
2: Cih, geuning kosong Mang. Teko nae kosong eta. Entehna geus bulukan geuningan.
1: Duh, da nya atuh. Aduh, deuh teuing. Mang Dasim, teuing, dedeuh teuing Mang Dasim, Kang. Aduh, dedeuh teuing Gusti nu Agung. Teko geus eueuh cayan, entehna geus bulukan, sabara poe ieu teh nginum-nginum manehanna? Pasti hayang nginum ieu teh. Karunya deuing. Nah, ka mana ari si Rusli atunya ieu teh? Tega ka kolot teh. Ngantep teh aya balik-balik jika nu mabok wae jelema teh. Aduh. Ulin jeung ulin hanteum ieu mah yeuh. Deuingkeun ka kolot. Eleh. Ngagulukeun kana kresep sorangan si Rusli mah. Hayana mah teuing sabar kena ditangkap ku polisi di tiangan teh heula eueuh teh jelema teh. Tingkat teh wakting kamana ting kabur jika nama kanu jauh.
2: Mang Uhim jadi inget ka Rusli anu memang taya kaingetan ka kolot. Boro-boro daek ngurus balik ogen teh si Rusli teh. Ah. Ari si Rusli mah moal benang diandelkeun atuh. Dina hirupna oge moal daekeun balik moal. Saorana teh geus jadi buronan si Rusli mah tuh.
1: Nya. Kumaha tuh ari geus kieu, Biing?
2: Ah. Cek urang mah mending neang aki apuy. Neang aki apuy geura. Atawa palebe.
1: Atuh. Laku kudu ku kuring nang sekolot kuring mah. Kuring nungguan Mang Dasim di dieu. Kitu. Maneh nu init ka ditu. Neang aki apuy atawa palebe. Cik atuh kumane? Mang rek nungguan Mang Dasim di dieu bisa aya naon yeuh.
2: Si Piing teu baha da memang eueuh titaheun deui. Mun manehna teu daek teh ka cida teuing. Cuk turun kebat ngajugduk ka imah aki apuy bet kaparengan keur aya aki apuy teh. Aki apuy keur ngarautan hoe rek ngabengku bobokoh harita teh. Geus tepung mah teu talangke. Si Piing langsung nepikeun maksudna sarta dibalakakeun yen Mang Dasim perlu ku pitulung. Atuh aki apuy terlalu mikir langsung cengkat baripok ngomong.
3: Hayu wantu urang tempo jeung aki udah gede.
2: Cih, nyamang atuh arti. Hayu urang ka ditu.
3: Hayu buru-buru sia teh karunya ieu teh Mang Dasim teh.
2: Bral miang ngajugduk ka imah Mang Dasim. Tekung sedila oge geus tepi bus ka imah labas ka kamar. Mang Uhim atuhun pisan asa deugreug ari aya kolot mah.

Waktos na parantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya, urang teu nindihan deuleum hieum, urang tunda dihajuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah, Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2. Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawitna mah. Tos berobatna tos ka sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Ti 2008 sama entos sampai 14 tahun na tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahun ya, Mak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta emak tos kamana wae pengobatan?
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif sakun ngabatosan teh entos di tepangan pokana mah tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejeb dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos biasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalanan lancar gitu ah.
1: Mohon, emak teh tos seep sabaraha botol?
2: Meme oge satengah botol kitu meme samingon alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mangga semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan tetes enak kowe.
1: Alhamdulillah. Mak kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten, Mak?
2: Nya di radio.
1: Oh, mohon.
2: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka sanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna setah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana. Mudah-mudahan atas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin.
1: Mohon tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon, mohon ah, mohon.
1: Kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sehat selalu Anya, sing jaya. Tana radiona sing semakin jaya. Sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok tenganggo nanaon deui ta acan
0: kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
1: Asa teu aya karaos nanaon
0: ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo

0: Ya pesan kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga Bu.
1: Kanggo saterek-saterek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae, cobian we ku alpa propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke canten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah
0: enak. Nuhun Bu Imas, hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alpa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar Bu nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dipangkeun sareng ibu saha ieu teh Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kotoringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu ngapun karandapan panyawat naon wae Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sata acara ganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
2: Lah ka mana-mana terus bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Awitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon ibu tos teh saberapa botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu tapi aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga Bu.
2: Ka atu wargi-wargi di mana we ayana menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat terus konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tami lancar bunya amin ya
2: nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Sama enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nah, teacan pulih sebagaimana biasa. Kaleresan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu seueur kesaksian anak kuab dicobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
1: leres.
0: Ayeuna bapa mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket desa Janggala. Mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak, ususna radang, teras terjadi hampir di operasi. Mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobiannya mangga. Insyaallah pun anak oge atas. Sakinten.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dek pangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kotoringin, Kabupaten Kekuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah teu lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sata acara ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, ka mana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon mina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri, kawitna sapertosi turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Oh, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan terinspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis dan sehat rezeki tambah lancar bunya. Amin ya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: adalah kabar gembira dalam rangka milangkala tatar galuh hari jadi Kabupaten Ciamis ke-384. Perumdam Tipta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
1: Dapatkan kado istimewa hari jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh. Hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
0: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalu. Jangan sampai terlewatkan kado hari jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
1: Jangan sampai terlewatkan kado hari jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Kado 384 hari jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
3: Mitra sehat, nuju sarang pribados kararasan dina dengete nuju sarang teh lina nya tehnya.
4: Mohon.
3: Mohon upa miling kita di mana teteh?
4: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
3: Kecamatan?
4: Surade.
3: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
4: Lambung.
3: Teras?
4: Radang usus.
3: Mohon.
4: Batu ginjal.
3: Tos sabaraha lami teteh?
4: Atos sausum.
3: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
4: Tos ka itu ka dia wae lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
3: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalat landong naon teteh?
4: Alpa propolis.
3: Mohon. Siap-siap berapa botol teteh?
4: Atau saya 2 botol.
3: Sareng ayeuna pangintenya?
4: Mohon. Mohon.
3: Takumaha teteh sareng senang ngalat landong alpa propolis panyawa teteh? Teme kan di check up-nya.
4: Mohon.
3: Naon wae nu tos damang teh?
4: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
3: Alhamdulillahnya.
4: Ginjal teu aya.
3: Alhamdulillah. Sareng senang ngalat landong alpa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
4: Iya, alhamdulillah.
3: Mohon alhamdulillah.
4: Wirobihan
3: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh ngal damang ya tehnya.
4: Amin.
3: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
4: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumbu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung teh lamung mah ngemeh aya pantan 1 tahunan mah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sok napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemutus karaoke nyeri gitu, lambung teh, pemutus makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Nah, itu saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah ui ke rumah sakit, kasep.
1: Ayeuna, mate dilekeunan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekeunan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Ma teh nemu bade saboso oge alhamdulillah lamung tos raosnya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos cek. Alhamdulillah mun manjur.
1: Alhamdulillah. Ma ieu tos saep sabaraha botol?
2: Namae sabotol sareng kaduana ieu na teh.
1: Cara penggunaanna kumaha mah sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali genep tetes enging-enging terus sanga hari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui mah teh.
1: Ma bili aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga mah.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema lambung sareng sesak napas mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge jeningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibak kandaji alhamdulillah kitunya mah teh iya ge jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kadayana nu gaduh panyawa seperti ma anyawa sagala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma hatur nuhun anu kesaksianna nya. Mudah-mudahan emak saatos nang konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar banyak.

Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmanah, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmanah, Dusun Citerem.
0: Emang nggak ngeliat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan terselami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ke Purwokerto oge teras berobat nih tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan ayah di radio nguping sering ayah Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan leres.
0: Ayeuna bapa mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Ayo mah yang enggak ada mangwe pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana caket nu caket desa Janggala. Mangga bilih ayah anu karaos sapertos pun anak ususna radang terus terjadi hampir di operasi. Mangga kantun Alpa Propolis kantun cobiannya mangga. Insyaallah pun anak oge atas.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Turumun Baraya Pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Pis sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai antimikobakteri. Antimikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik. Antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi,
3: kabar gembira. Dalam rangka milangkala tata galuh hari jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumda Tipta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
4: Dapatkan kado istimewa hari jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
3: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalu. Jangan sampai terlewatkan kado hari jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
4: Jangan sampai terlewatkan kado hari jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
3: Kado 384 hari jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumda Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
5: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Mohon sarang saha nang bieu teh mah?
7: Sarang Ibu Yaya.
6: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
7: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Ciemas.
6: Ciemas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol?
7: Tos saep sabotol.
6: Sabotol. Panyawat anu karaos?
7: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
6: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
7: Mohon.
6: Pas name di check up naon wae entos sehat teh?
7: Entos sehat.
6: Darah sehatnya pas lungsur
7: kantun rematikna salit
6: sarang radang pinggulnya
7: radang pinggulna mun
6: mohon eta teh namanya sabotolnya
7: mohon
6: alhamdulillah ayeuna kan dilajengkeun nya
7: mohon alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos
6: sabaraha kali sadin teu ngaleut
7: 3 kali
6: sabaraha tetes teh
7: genep tetes
6: berarti anjing
7: siang sarang wengi
6: wengi bae bobonya
7: mohon.
5: Baraya Radio Peace.
8: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
9: 0813-8000-6860.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
11: Abdi Pak Kusman.
10: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
11: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
10: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
11: Tesma Aini tos 3 botol.
10: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
11: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan naon kawit mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh kitu. Jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakindengna sok anu jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteunana teu sawes-sawes
10: mah. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
11: Aduh, pengobatan mah ka dokter, ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang, da abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
10: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah, pengen naik, imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahit, Ibu Damina, Bu.
3: Ibu Imas Mentarsi.
2: Linggihan paling mana, Bu?
3: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
2: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
3: Atos 63 tahun.
2: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
3: Panyawat diabetes.
2: Ieu panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
3: Tos 10 sasi.
2: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
3: Kawitan teh 375.
2: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
3: Puyeng. Itu ninggal teh poek, soca teh. Hoyong, aduh, kumahanya tepukuh rarawasan we, lungleng gitu, pamenuju tinggi.
2: Tata acana nganggo Alpha Propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
3: Diobatan nganggo obat tidok, nganggo nanawan deh, tata acana.
2: Kumaha karawasna, Bu, selami pengobatan?
3: Asato ayah karawasna naon?
2: Ayona, dilekenan nganggo naon, Bu?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Ayeuna tos CF seberapa botol, Bu?
3: Tos CF pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
2: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
3: 375.
2: Mun saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
3: Janten 138.
2: Ibu penggunaana sadinten seberapa kali, Bu?
3: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
2: Mun ibu uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
3: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
2: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
3: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabet atanapi naon wae, cobian we ku Alpha Propolis. Abdi oke, alhamdulillah ayeuna mapah oke, janten lancar, seger gitu karena salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah.
2: Mun Bu Imas hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu, nya.
3: Amin.
2: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Ya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
1: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian tim pengguna Alfa Propolis. Bapak Sahanamina, Pak.
3: Bapak Saptar.
2: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
3: Di Cibogo, Desa Kadupanda, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
2: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
3: Satu botol.
2: Ayeuna bade mesek deui ka sabaraha botol?
3: Dua botol.
2: Kadua kali berarti nya, Pak, hina mesekna.
3: Dua kali.
2: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
3: Di pinggang, bimbing, tereng paha, abdi tetosnya enak. Abdi teh tapi sare di ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
3: Ya, abdi tetep obatnya karasa-karasa enak, alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi ka mana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi kayak keluhan naon-naon gitu.
2: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
3: Abdi tos meser mun ka Pugur aya di Dayi Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
2: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
6: Kena debu nih, dan gatal lagi.
5: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
6: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
6: Aman gak nih?
5: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
7: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
8: 3, 2,

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Alpha propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
5: Ibu Nining Kartini.
4: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
5: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
4: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
5: 8.
4: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng teu geletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
4: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
5: 5 sasi.
4: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
5: Karaosna lesu, ras sampean ting geletot, ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal kitu teh karaos.
4: Ibu sate acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
5: Ka dokter kantos genep ulihan, teras ku herbal.
4: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar ngawanaon, Bu?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
5: Alhamdulillah, ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, jeung geletot teu aya. Terus anu kadua,
4: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun khasiatna kitu punya. Ibu punten, uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
5: Sakupingkeun ieu dina radio Si Amis, ngadong ngupingkan dongeng sarang wayang gini, kaya iklan. Habis saya kata aji, mi barang meser kepon lantik.
4: Ibu, ayah pesan teh kanu sanes, kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapatos ibu, mangga, Bu?
5: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapatos abdi, mangga maleser Alpha Propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna, abdi tos damang kitu kantun jagi-jagi.
4: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
5: Amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten, nama Bapak siapa?
8: Bapak Sukedi
7: Bapak Sukedi, alamatnya
8: di mana? Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
7: Pekijangan Bulakamba,
8: RT Loro RW 5,
7: Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
8: Iya, tetes mata ini, ya
7: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
8: Beli yang kedua, iya betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
8: Hampir habis.
7: Oh, hampir ya, habis.
8: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
8: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
7: Lihat orang ada dua.
8: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
8: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
7: mata.
8: Tes mata ini ada cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah. Ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
7: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
8: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
7: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
8: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
7: Ke berapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
8: Empat hari
7: udah merasakan perubahannya.
8: Sudah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
7: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
8: Ini ya betul sudah cocok.
7: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
8: Tidak mengada-ngada.
7: Asli gitu Pak ya.
8: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
7: Iya.
8: Pada beli obatnya kan tes mae ini.
7: Iya.
8: Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
7: Beli kedua botol ya, Pak ya?
8: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
7: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Ya udah Pak gitu aja ya, Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
8: Amin.
7: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes mata ini.
8: Amin.
7: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
8: Amin. Ya.
7: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssanijabar.net
11: www.radioprssanijabar.net.
12: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
13: dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Garut dugaan pelanggaran pelaksanaan MBG Pakenjeng. 540 mahasiswa dari 13 negara siap mengabdi di Pangandaran dan Tasikmalaya. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
14: Kilas Radio.
15: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
16: Forum Pemerhati Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Garut Selatan, FP3EM Garsel, melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kecamatan Pakenjeng kepada Kejaksaan Negeri Garut. Laporan disampaikan setelah FP3EM Garsel melakukan pemantauan dan menemukan sejumlah persoalan yang diduga terjadi dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG maupun mitra penyalur program MBG di wilayah itu. Ketua FP P3EM Garsel Muhammad Iqbal Fauzi Rabu 24 Juni mengatakan berdasarkan hasil pemantauan pihaknya pelaksanaan program di lapangan masih menyisakan berbagai persoalan yang berpotensi bertentangan dengan tujuan awal program MBG. Salah satu temuan yang menjadi sorotan adalah dugaan penguasaan rantai pasok bahan baku oleh pihak SPPG tanpa melibatkan pemasok lokal yang dinilai tidak sejalan dengan semangat pemberdayaan ekonomi masyarakat yang menjadi salah satu tujuan program. FP3IM Garsel juga menemukan dugaan pengurangan porsi, kualitas, dan nilai makanan yang diterima para penerima manfaat. Selain itu, terdapat dugaan keterlambatan distribusi makanan yang berpotensi menurunkan kualitas gizi dan meningkatkan resiko makanan tidak lagi layak konsumsi. Sementara Koordinator Lapangan FP3IM Garsel, Rahmat Soleh, mengungkapkan pihaknya turut menemukan dugaan pelanggaran dalam aspek operasional SPPG. Temuan mencakup tata kelola logistik dan bahan baku, proses produksi dan higienitas, kelengkapan sertifikasi laik higienis sanitasi, hingga tata kelola kepegawaian dan fasilitas pendukung lainnya. Dirinya juga menyoroti dugaan penggunaan bangunan sarana pendidikan sebagai lokasi mitra dapur atau penyalur program MBG. Beberapa lokasi antara lain SMP Yayasan Badah Hiyatul Falah Yabafa di Desa Neglasari, Yayasan YBIG Al-Hikmah di Desa Pasir Langu, dan Yayasan Irsyadul Ibad di Desa Tanjung Jaya. Ditegaskan, atas dasar beberapa temuan, pihaknya mendesak DPRD Kabupaten Garut, pemerintah Kabupaten Garut, dan Satgas MBG untuk melakukan inspeksi mendadak terhadap SPPG dan mitra penyalur di Kecamatan Pakenjeng. FP3EM Garsel juga meminta Kejaksaan Negeri Garut menindaklanjuti laporan dengan melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran yang ditemukan, serta mendorong evaluasi terhadap pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab dalam pelaksanaan program MBG.
11: Nilai porsi dari 10.000 yang 8.000 menjadi diduga 6.000, itu sekitar satu porsinya 6.000-an itu. Di juknis itu jelas, dijelaskan di juknis mulai dari bangunan, dimulai standar gedungnya, menu, dan sebagainya. Sehingga itu yang mendorong kami untuk melakukan pelaporan ke Kejari. Ya, yang tadi pagi sekitar 1 jam satuan kita ke Kejari.
17: Jadi sudah ya ke Kejari ya?
11: Sudah.
16: Sebanyak 540 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia dan sejumlah negara sahabat akan mengikuti program International Student Community Engagement ISCE 2026 yang dipusatkan di Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Tasikmalaya. Program yang merupakan kuliah kerja nyata KKN Internasional ketiga Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri BKSPTN Wilayah Barat itu akan berlangsung selama 1 bulan mulai 22 Juli hingga 22 Agustus 2026. Persiapan kegiatan ditandai dengan rapat koordinasi yang digelar di Pangandaran. Rektor Institut Seni Budaya Indonesia ISBI Bandung Dr. Retno Dwi Marwati mengatakan, kegiatan melibatkan 39 perguruan tinggi negeri di wilayah barat Indonesia serta mahasiswa internasional dari Tiongkok, Bangladesh, dan Malaysia. Menurut Retno, Pangandaran dan Tasikmalaya dipilih sebagai lokasi pelaksanaan karena memiliki potensi besar dapat dikembangkan melalui kolaborasi lintas disiplin ilmu.
18: Karena kita internasional dan perguruan tinggi ini kan beragam. Jadi semua potensi, apakah itu pertanian, apakah itu perkebunan, apakah maritim. Karena dari ada yang Raja Ali Haji itu juga dari fokusnya di maritim. Jadi semua bidang nanti kita coba tergantung dari mahasiswa jurusan apa yang hadir di sini.
17: Gitu. Bukan hanya pariwisata berarti ya?
18: Enggak, kalau ISBI mungkin orientasinya pariwisata ya. Tapi yang lain, karena hampir keseluruhan perguruan tinggi negeri ini punya potensi macam-macam dan prodinya juga macam-macam. Jadi ada kesehatan, ada gitulah. Betulnya kita ingin meningkatkan ekosistem semua yang ada di Pangandaran dan di Tasik. Kita sebetulnya dua daerah ya, di Kabupaten Tasik dan Kabupaten Pangandaran.
16: Sementara itu, Rektor Universitas Siliwangi Unsil Tasikmalaya Profesor Arifin menyebut pihaknya akan menerjunkan sekitar 40 hingga 50 mahasiswa. Mereka akan fokus menjalankan program yang berkaitan dengan ketahanan pangan, energi, penanganan stunting, pertanian berkelanjutan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Mahasiswa diharapkan dapat hadir memberikan solusi dan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat desa.
19: Tentu di Unsil ini kan fakultas itu kita ada di bidang keteknikan ya, nanti misalnya di bidang terutama kan bidang pangan dan energinya, Pak. Ya. Pangan dan energi, kemudian nanti ke di bidang ilmu kesehatan itu kita mengatasi stunting, Pak. Stunting tadi saya sudah jelaskan juga di kabupaten itu terkait dengan nanti gizi. Jadi kita menghitungkan gizi terutama untuk bayi lah, gitu ya. Jadi kita memanfaatkan nanti Universitas Siliwangi punya teknologi misalnya dalam mengembangkan tentang gizi dan memanfaatkan kearifan lokal.
16: Ketua BKS PTN Wilayah Barat Profesor Salampak Dohong menambahkan, ISCE menjadi wadah kolaborasi perguruan tinggi dalam memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat sekaligus memperkuat jejaring akademik internasional yang saat ini telah melibatkan mitra dari 13 negara.
20: Sesuatu yang maksimal dalam bidang pendidikan, terutama pembelajaran bagi masyarakat kita.
21: Nanti Pangandaran yang ketiga apa ya?
20: Ya, nah, jadi dari kooperasi itu salah satu kegiatan yang andalan kita ada KK internasional. Yang pertama di USU, mereka mengambil di Danau Toba, itu tahun 2024. Kemudian tahun 2025 di Lampung, penyelenggaranya adalah Universitas Lampung dan Institut Teknologi Sumatera. Nah yang ketiga ini tuan rumahnya itu ISBI Bandung sama Unsil Siliwangi. Nah jadi mereka berembuk ditentukanlah sama mereka di Tasikmalaya sama Pangandaran.
16: Pemerintah Kabupaten Pangandaran menyambut positif pelaksanaan program itu. Melalui Kepala Kesbangpol Kabupaten Pangandaran Gumilar, Pemkab menyatakan siap mendukung kegiatan pengabdian mahasiswa. Bahkan sepanjang 2026, sekitar 5.000 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi tercatat telah dan akan melaksanakan KKN di Pangandaran. Melalui ISCE 2026, diharapkan lahir berbagai inovasi dan solusi bagi masyarakat desa, sekaligus memperkenalkan potensi Pangandaran dan Tasikmalaya ke tingkat internasional.
22: Kilas Radio.
23: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
24: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam.
25: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
26: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Kehadiran rumah sakit khusus yang berfokus pada layanan kesehatan jantung dan pembuluh darah JHC Tasikmalaya menjadi harapan baru bagi masyarakat Priangan Timur yang membutuhkan layanan kesehatan jantung. Sejak berdirinya pada 2023, rumah sakit ini tidak hanya menangani kasus jantung pada orang dewasa, tetapi juga memperkuat layanan bagi anak-anak yang mengalami penyakit jantung bawaan. Kepada Andik ST Kilas Radio, Humas JHC Tasikmalaya Feby Jauhari mengatakan, rumah sakit JHC lahir sebagai fasilitas kesehatan dengan kekhususan pelayanan jantung yang mencapai 60% dari total layanan yang tersedia. Berbagai tindakan medis mulai dari konsultasi spesialis, kateterisasi, pemasangan ring jantung hingga operasi jantung untuk anak dan dewasa kini dapat dilakukan di Tasikmalaya. Menurutnya, masyarakat Priangan Timur tidak perlu lagi menunggu lama atau harus dirujuk ke Bandung maupun Jakarta untuk mendapatkan layanan jantung. Berbagai tindakan hingga operasi jantung anak dan dewasa sudah bisa ditangani secara tuntas di JHC. Dirinya menyebut kebutuhan layanan jantung anak di wilayah Priangan Timur tergolong tinggi. Hal itu terlihat dari tingginya jumlah pasien yang datang ke klinik kardiologi anak serta hasil screening yang dilakukan selama 3 tahun terakhir. Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial, rumah sakit juga aktif menggelar program deteksi dini penyakit jantung bawaan pada anak. Hingga pertengahan 2026 telah melakukan screening ekokardiografi terhadap hampir 500 anak di berbagai daerah Priangan Timur. Screening bertujuan menemukan kasus penyakit jantung bawaan sejak dini sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan resiko komplikasi bisa ditekan.
3: Salah satu kewajiban adalah memberi dampak positif terhadap masyarakat. Kami sudah pernah mengadakan program bakti sosial untuk kasus jantung anak. Itu kami melakukan sebanyak 4 kali operasi, pemasangan kateterisasi untuk anak sebanyak 4 anak. Kami melakukan screening ekokardiografi. Nah, ini untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan penyakit jantung bawaan pada anak, Pak. Dan ini memang banyak sekali di Priangan Timur ini. Dan kami mengadakan screening gratis sehingga bisa diketahui sejak dini apakah anak tersebut memiliki kasus ataupun masalah dengan penyakit jantung bawaan. Itu sudah hampir 500 anak yang kami screening di sepanjang awal kami berdiri.
2: Untuk memperkuat pelayanan, JHC Tasikmalaya juga menyiapkan sejumlah fasilitas baru termasuk layanan gangguan irama jantung atau aritmia yang diklaim menjadi layanan pertama di Priangan Timur. Dalam waktu dekat juga akan diluncurkan layanan ablasi dan pemasangan alat pacu jantung sehingga masyarakat tidak perlu lagi mencari pengobatan keluar daerah.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
4: Kilas Radio.
7: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: Info Alma.
1: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya, menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
2: Bapak teh tos ngaleueut Alpha Propolis tos sabaraha botol?
3: Tos sabotol kadua ayeuna.
2: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
3: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engal ka dieu meser.
2: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
3: Teh can ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Tapi teu aya reakina.
2: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
3: Tina sabotolnya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
2: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge nu sanes?
3: Kanggo abdi sareng kaum bojo. Aya amin engal damang gitu.
2: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
3: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh, mangga maleser apa porit, abdi ge sehat gitu, alhamdulillah.
2: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya.
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah. Dua kali ini
6: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burang ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair
6: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak,
6: ya.
7: Enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
6: 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari
6: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: 2 kali ya.
7: 2 tetes.
6: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
7: 2 tetes, iya, betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya.
6: Punya.
7: Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
6: Tesma Aini.
7: Tesma Aini.
6: Iya.
7: barangkali cocok.
6: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti tumor, anti emesis. Anti emesis itu misalnya anti mual pada ibu hamil, kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti emesis. Anti inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus dan lain sebagainya.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Baraya Radiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Mohon sarang saha nang ieu teh mah?
4: Sarang Ibu Yaya.
3: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
4: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
3: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol?
4: Tos saep sabotol.
3: Sabotol. Panyawat anu karaos?
4: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
3: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
4: Mohon.
3: Pas name di check up naon wae ento sehat teh?
4: Ento sehat.
3: Ento sehatnya.
4: Pas
3: lungsur.
4: Kantun rematikna salit.
3: Rematikna salit
4: sarang
3: radang pinggulnya.
4: Radang pinggulna mun.
3: Mohon mun. Eta teh name sabotolnya?
4: Mohon.
3: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
4: Mohon. Alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos.
3: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
4: 3 kali.
3: Sabaraha tetes tah?
4: 6 tetes.
3: Berarti anjing
4: siang sarang wengi.
3: Wengi bae bobonya.
4: Mohon.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma aini panasaha namina
7: Iwa Santiwa.
6: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
7: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
6: Bapak teh nganggo tes ma aini teh tos sabaraha botol?
7: Neme sabotol. Neme setengah na.
6: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
7: Alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
6: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioper tahu ke dokter teh, saya harapan.
7: Mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke, jangan mempengaruhi. Jadi aja nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu.
6: Palih katuhu anu tos teu ningal kumaha?
7: Anu ningali keneh, anu teu ningali mah anu kiri.
6: Tos nganggo tes ma aini kumaha apa karaosna?
7: Sabaraha tos nganggo tes ma aini namanya oke satengah botol. Anu tadi nganggo blek teh, jadi nama aya remeng-remeng deui gitu. Nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas. Deui itu ta.
6: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
7: Kapar wargi seraya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes ma aini kalarsan geuning anu tadi entos ngegeblig oge.

0: Info Alma.
1: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama,
2: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya, menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
2: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Bapak saha ieu namina?
4: Bapak Endi.
3: Bapak Endi ti mana?
4: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
3: Bapak teh kantos ngaleut obat Alfa Propolis?
4: Parantos 2 kali.
3: Nah, Bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
4: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alfa Propolis, alhamdulillah puyeng teh teu aya.
3: Aya panyawat naon di selain puyeng?
4: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alfa Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
3: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
4: Atau sabotol nutos saeb mah.
3: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
4: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alfa Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical aya puyeung lemah.
3: Alhamdulillah nya, Pak. Sing sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Terima kasih, Berepi sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM, Radio Peace, Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda.

0: FM Radio Bis Ciamis,
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualami Day baris digelar acara dongeng Saka, nukapidangkeun di 102,4 BCFM. Wilujeng ngadang.

0: Wilujeng Tepang, Dina Acara, Dongeng Saka, Saka Ingat, Saka Pangi, Saka Cumplang, Saka Camplung, Wilujeng Ngadangukeun. Para mitra sadaya, kiwari loba jalma nu alih profesi jadi tukang ojek. Ari nu jadi alesan, kahiji kulantaran pagaweana gampang teu kudu ngalamar, nu kadua mun kabeneran keur hade milik mah, sok ngabonceng awewe geulis. Ngan kulantaran tukang ojek teh loba teuing, antukna sok mindeng kajadian parebut penumpang. Maranehna najan geus baroga langgan oge, tetep bae kudu bisa ngarayu ka panumpang sangkan make jasa manehna. Caturkeun di salah sahiji pangkalan ojek, harita tukang ojek teh keur karumpul narungguan penumpang. Matana paawas-awas bisi aya penumpang. Tukang ojek nu karumpul lolobana mah pating baretem parahi caricing. Teu ubral-obrol sakumaha ilaharna dina hiji riungan. Samalah aya anu geus tilu poe teu patanya sagala, gara-gara parebut penumpang. Atuh pangkalan ojek teh najan loba jalma oge, tapi kaayaanna teh estu sepi siga di kuburan. Ngan pada-pada kitu, aya oge harita teh dua urang ojek anu tingkar cowis ngobrol lalaunan. Maranehna kulantaran anyar keneh jadi tukang ojek di eta pangkalan. Jadi can bener-bener paham kana adat kabiasaan tukang ojek anu araya didinya. Najan bari semunga harewos, tapi obrolan eta dua jalma teh kadenge kunu araya didinya.
1: Lain, dewek mahasa heran, oi. Jelema sakieu lobana, eueuh teuing anu ngobrol acawa heureuy. Nya atuh kumaha we ilaharna anu ngariung?
0: Cek aki ganteng nu karek tilu poe jadi tukang ojek.
1: Munguh, dewek teu ngarti. Padahal masa nu apa bana tukang ojek. Naon heseuna atuh ngobrol acawa heureuy? Nya maksud teh amehaneuteun.
0: Cek aki rayud anu geus sosobatan jeung aki ganteng. Harita maneh nage kapaksa jadi tukang ojek kulantaran geus pangsiun tina pagaweana. Keur kitu katempo ku sarerea. Aya mobil angkutan umum eureun di parapatan anu teu sabaraha jauh ti pangkalan ojek. Atuh sakabeh tukang ojek harita teh caruringhak bari tuluy cagcig-ceg kana motorna. Gerung, gerung. Harita motor teh diharirupan. Atuh kaayaan didinya jadi teu puguh dedengean gandeng ku sora motor. Satuluyna, aya kana 10 motorna harita teh muru angkutan umum. Maranehna parahi hayang paheula-heula meunang panumpang. Teu sabaraha halila tina angkutan umum teh aya panumpang anu turun. Eta panumpang teh tayalian saurang nini-nini nungtun incuna anu angkaribung ku rupa-rupa kacooan. Atuh nempo kitu tukang ojek anu ngagimbung deket mobil teh harita carolohok. Kadenge salah saurang diantarana pok nyarita.
2: Yah, nini war sih. Sugan teh saha euy. Moal ge bogaan duit. Boro-boro boga jang ongkos ojek.
0: Gerung, gerung. Ojek anu tadi nyarita kitu teh ngagas motorna muru deui ka pangkalan kalayan ditaluturkeun ku batur-baturna. Ari sinini jeung incuna barang jrut turun tina mobil tuluy manehna leumpang muru pangkalan ojek. Barang geus deukeut kadenge aki ganteng nawarkeun jasa ka sinini.
2: Rek kana ojek ni. Hayu kana motor lewek bae. Capek leumpang mah. Karunya ongkoh eta ka incu bisi mopo di jalan.
0: Ditawaran naik ojek kitu ku aki ganteng, si nini teh katempo nyamperkeun tuluy pok ngajawab.
2: Puguh dewek teh, sigana moal kuat ari kudu leumpang mah. Komo bari babawaan mah. Sabaraha ongkosna?
0: Ngadenge si nini nanyakeun ongkos, harita nu ngajawab teh tukang ojek nu sejen saurang budak ngora.
3: Sinariun, oi, si nini hayang naik ojek sagala.
2: Dah, paling ge bayarna dianjuk.
0: Kadenge aya nu nyarita kitu, lieuk harita si nini teh ngalieuk.
2: Ngomong naon bieu sia? Ngahina pisan ka aing teh. Yeuh, aing ge boga duit mah.
0: Cek si nini, harita teh bari ngusiwal ngodok utang. Tuluy manehna ngemrehkeun duit 100 ribuan wungkul mani loba. Atuh tukang ojek anu tadi ngomong teh kacida ngajenghokna barang nempo sinini nembongkeun duit sakitu lobana. Tuluy eta tukang ojek teh nyarita semu ngeleper.
3: Aduh, hampura ni. Tadi mah kuring teh heureuy. Da biasana mah apan sinini teh tara nyekel duit. Komo ratusan rebu kitu mah. Da sakanya ho kuring mah sakalieun tumpak ojek oge amun turun teh malah sinini anu sok menta ajang meuli seupaheun.
0: Gadenge tukang ojek ngomong kitu, gantawang teh sinini harita nyarekan.
2: Gos gandeng sia waria. Maneh teh ari nganteurkeun cawene mah, mayar ge tara ditampanan. Pedah aing geus kolot kitu. Nganggap aing teu gableng duit.
0: Ceuk sinini harita teh bari satuluyna nyampeurkeun aki ganteng. Tuluy pok harita sinini teh nyarita.
2: Hayu anteurkeun dewek, dua antuh jeung incu. Sabaraha ongkosna?
0: Aki ganteng katempo bungah, tuluy harita teh rikat ngajawab.
2: Oh, masyaallah ongkos mah damai ini. Percayalah ka sinini mah. Tadi oge apan sinini teh nembongkeun duit 100 ribuan mani sagepok. Jadi menta ongkos sabaraha bae oge, geus pasti bakal dibayar. Ngan kieu ieu teh ni, supaya adil, kumaha lamun incu sinini mah naek kana motor babaturan dewek? Tah engke ongkosna teh 100 ribu dibagi dua. Kumaha, deal?
0: Disebutkeun ongkos sakitu teh, si Nini ngeh keh seuri.
2: Sugan teh 1 juta. Jadi ngan 50 ribu saurangnya. Alah, kecil duit sakitu mah. Geus, engke ku dewek ditambahan jadi 150 ribu.
0: Tukang ojek anu sejen, anu araya didinya, kabeh caruring hak barang ngadenge sinini, rek mere ongkos 150 ribu. Komo tukang ojek anu tadi ngawada ka sinini mah, katempo paromana teh bangun anu handeul. Atuh eta tukang ojek teh tuluy nyamperkeun sinini, bari mamandapan, kadenge maneh napok nyadita, maksudna mah rek ngalelemu hate sinini.
3: Wah, beda ayeuna mah sinini teh. Sigana suksesnya usaha di kota teh. Eta we duitna kuat kamadan kitu.
0: Ngadenge tukang ojek muji teh, si Nini lain bungah tapi kalah kamuncereng.
3: Tuluy maneh nanya rekan, bari tutunjuk make iteuk.
2: Geus gandeng lah waria. Sugan mah aing teu nyaho. Si laing teh ngarayu, ameh dewek naik kana motor si laing.
0: Dikitukeun mah atuh tukang ojek teh, harita ngelemes tuluy indit.
1: Grung, grung, harita motor aki ganteng jeung aki rayud dihirupan.
0: Atuh teu sabaraha lila, ceklak si Nini teh naik motor aki ganteng, dituturkeun ku incuna anu naik motor aki rayud. Kadenge harita tukang ojek nu dicarekan ku si Nini, ngomong tarik maksudna mah moyok si Nini.
2: Yeh, dasar Nini-Nini jadul. Dewek ge nyaho, si Nini loba duit teh lain duitnya an ieu, tapi duit kacoan budak. Kahadek ganteng, mun teu mayar mah laporkeun bae ka kuwu.
0: Ngadenge tukang ojek ngomong kitu, si Nini kacida napsuna. Bari anger diuk dina jok motor, gantawang teh si Nini nyarekan.
2: Ngomong naon sia kuya? Ngahina pisan sia ka aing teh. Hayang dikieu sugan ye.
0: Pelawar harita si Nini teh mangpengkeun sisig ka eta tukang ojek. Anu kabeneran harita tukang ojek teh keur ngabarakatak seuri.
3: Atuh lung plus.
0: Harita sisik teh abus kana sungut tukang ojek.
3: Atuh jep sapada harita tukang ojek teh seurina eureun.
0: Sarta katempo harita teh matana buncelik.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Sareng emas saha itu namina mah?
6: Emas teh emas Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2. Kecamatan Cimahi Tengah.
5: Emak teh karandapan penyawat naon, mak?
6: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok ieu. Pami bangun tidur teh, ieu teh si jari-jari tangan teh renyem, cing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamuntangan kitu bari ngadungdung teh kawitna mah. Tos berobatna tos ka sana kemari.
5: Yeuh panyawa tos sabaraha lami, Ma?
6: Ti 2008 mah sama entos ampe 14 taun atuh. Aa, rugikeun ka ayeuna teh.
5: Atos 14 tahun ya, Ma?
6: Mohon.
5: Salami 14 tahun eta, emak tos kemana wae pengobatan?
6: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saakun ngabatos santai, tos di tepangan. Pokoknya emak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anggerwe gejet di nama pahatnya tetiasa tebih, gitu.
5: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
6: Nganggo alfa propolis.
5: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, Ma?
6: Anu karosna teh anu bami bade tati ayeuna mah tos hampang kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos biasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
5: Muhun, mah teh tos seep sabaraha botol?
6: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos ah tos seneng we mah ge semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang kitu badan teh tos enak we.
5: Alhamdulillah. Mohon maaf, kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
6: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
5: Ai emak punten uninga alfa propolis di manten, Ma?
6: Nya ti radio.
5: Oh, mohon.
6: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku alfa propolis.
5: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
6: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeuh naik tangga oge babari eungap mantos 14 taun enda penyakit ieu satosna minum alfa propolis alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngalarong anu ngadamangkeunna mah.
5: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksianna. Mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu emak janten tambih sehat.
6: Amin. Mohon
5: tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
6: Mohon, mohon ah, mohon.
5: Dan kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, sehat selalu Aanya, sing jaya, Tana, Radiona, sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Aanya.
5: Hatur nuhun, Mak.
7: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam.
9: Punten nama Ibu siapa?
10: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
9: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
10: iya.
9: Kecamatan
10: Ketanggungan.
9: Ketanggungan Kabupaten
10: Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
10: 48.
9: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
10: Iya.
9: Beli yang kedua.
10: Iya.
9: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
10: Tinggal sedikit.
9: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
10: Matanya suka merah.
9: Suka merah.
10: Pandangan kadang kabur juga ya?
9: Pandangan kabur, ya? Pandangan kabur.
10: Iya.
9: Gitu.
10: Iya.
9: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
10: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
9: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
10: Iya.
9: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
10: Amin.
9: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
10: ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes ma ini.
9: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: 102,4 FM
13: Radio Peace Ciamis.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Jadul teh. Dasar nini-nini jadul. Mulain kolot direngkolkeun ku aing di hawangan. Ohek, ohek. Harita tukang ojek teh ongkek. Tuluy katempo manehna teh nagog, bari juga jegoh batuk. Sedengkeun si nini mah harita teh keur nangkeup pageuh ka aki ganteng. Sukuna katempo ngajegang mani jegreg. Leungeuna sabeulah ngajingjing rantang, sabeulah deui nyekel iteuk. Geuleuyeung motor aki ganteng teh harita maju dituturkeun ku aki rayud nu ngabonceng incu sinini. Para mitra sadaya, saja jalan awak sinini teu daek cicing. Bakuna mah manehna teh ngarasa paur sabab aki ganteng mawa motorna teh siga anu keur diajar keneh. Komo barang manggih tikungan mah, bakat ku ngarasa paur harita bujur sinini teh kuat kanyengsol. Harita teh bujur nanyengsol. Dibangat motor anu ngagaleong. Sanggeus manggih jalan anu rata, kakara sinini teh rada tenang. Kadenge harita teh sinini nanya ka aki ganteng.
2: Ke, ti tadi dewek teh hayang kenalan? Saha ngaran si A.A. teh?
1: Ditanya kitu ku sinini, aki ganteng teh sungutna jebeng. Bari harita teh ngomong jero hate.
2: Aduh. Eta ka aing mani nyebut A.A. Lamun teu nempo duit ongkos mah. Dah, ku aing mah moal asa-asa. Rek diturunkeun di toang. Keun we sinani keur leumpang. Mane eta we pedah rek mere ongkos rada gede. Jadi kapaksa aing kudu ngayonan.
1: Ngarasa pananyana teu dijawab. Si Nini teh siga nama ngarasa kasinggung. Atuh satuluyna pok harita teh si Nini nanya deui, bari dibarengan trok harita teh nakol sirah aki ganteng ku iteuk.
2: Hei, kadenge teu dewek nanya. Si A.A. teh ngaranna saha? Dewek mah asa kakarek panggih poe ayeuna jeung si A.A. teh.
1: Kebeg aki ganteng teh harita ngarenya kaget. Lantaran kaget ya, galeong motor teh ngagaleong kabeulah kenca. Atuh kolosod harita bujur sinini teh nyengsol deui. Sanggeus rada tenang, aki ganteng kapaksa ngajawab pananya sinini bari beungeutna teh rada haseum.
2: Oh, hayang nyaho ngaran dewek? Ngenalkeun atuh. Ngaran dewek anu katelah mah Joni. Nah, sih nanyakeun ngaran sagala. Hayang akrab meureun nya ameh gratis.
1: Ditanya kitu ku aki ganteng, si Nini teh harita nafsu.
2: Ngomong naon bieu teh?
1: Trok harita sirah aki ganteng teh ditakol deui ku iteuk. Untung wae manehna teh make helm. Jadi teu matak nyeri. Nganya kitu ari kaget mah geus tangtu. Atuh galeong deui harita motor teh ngagaleong. Kolosod bujur si Nini teh nyengsol deui.
2: Gagabah teuing ari nyarita teh. Dewek teh ayeuna mah geus jadi konglomerat. Piraku tumpak ojek bae teu mampu.
1: Para mitra sadaya,
0: Ari incu sinini nu harita tumpak motor Aki Rayud nang kepageuh kana beuteung Aki Rayud. Guriwel harita teh aya nu kacabak ku eta budak dina lebah beuteung Aki Rayud. Bentukna teh panjang saukuran curuk jeung rada geunyal. Kurubung budak teh ngagurubung bakat ku kaget. Atuh sapada harita galeong motor teh ngagaleong tuluy babaladas kurobas nubus kana rungkun. Sarta tengenek lila kadenge Aki Rayud nyarekan eta budak.
2: Heh, kulup. Nah, si, nyamakan bujal dewek. Getek kula.
0: Dicarekan kitu ku Aki Rayud, budak teh lain sieun. Tapi harita manehna teh kalah ngaheureuyan, tuluy kadenge budak teh jadi loba tatanya ka Aki Rayud.
2: Oh, nu tadi kacabak ku Ujang teh bujal. Gening bujal si bapa mah panjang siga titit Ujang. Sugaan baheulana si bapa teh resep nyawa bujalnya. Gening kalah panjang kitu.
0: Ngadenge budak loba tatanya, komo nanyakeun soal bujal mah Aki Rayud teh harita muncereng.
2: Gading sia.
1: Sok nyanya huanan.
2: Sok naik deui.
1: Awas sia, mun nyo oni bujal diturunkeun di jalan sia kuaing.
0: Grung, grung. Motor Aki Rayud teh harita dihirupan deui. Satuluyna ngageuleuyeung maju. Sarta ayeuna mah budak teh teu wanieun deui nangkep kana beuteung Aki Rayud. Para mitra sadaya, perjalanan sinini jeung incuna teu sabaraha lila geus anjog kanu dituju. Harita dua motor teh eureun hareupeun imah sinini. Jrut harita teh sinini jeung incuna turun. Sanggeus turun sinini kadenge nyarita.
2: Aa, nuhunnya, nini geus dianterkeun. Rek ampir heula.
0: Ngadenge sinini nyarita kitu, Aki Ganteng teh ngahuleng tuluy pok nyarita.
2: Ke, ari nini teh pikun kitu. Nah, ukur nyebut nuhun wungkul, rek mayar moal.
0: Ngadenge Aki Ganteng nyebut pikun, sinini teh kontan muncereng, bari harita teh gantawang nyarekan Aki Ganteng.
2: Weh, ngomong naon bieu teh? Baruk dewek pikun. Ngana bae sia ngomong teh? Maneh meureun anu otakna teu waras. Yeuh, dewek teh kajeun geus kolot oge tara limpeuran ieu. Komo kana urusan duit mah? Tadi pan dewek teh ngajanjian rek bayar 150.000 nya. Aya fulang na teu 50.000.
0: Huleng harita Aki Ganteng teh ngahuleng. Sigana manehna teh mikiran duit jang pulang. Da boro-boro boga duit 50.000, ngeusian bensin oge meunang nganyuk ti tetanggana. Sarta teu lila pok Aki Ganteng teh nyarita.
2: Aduh, ni, eueuh pulangna. Kumaha atuh lamun kabehkeun bae 200.000? Tah engke tumpak motorna ku dewek diembohan.
0: Sinini harita teh katempo ngahuleng tuluy pok ngajawab.
2: Boro-boro hayang diemohan. Tumpak motor sia mah nyarari awak. Tadi ge bujur dewek ngolosot bae. Geus atuh ayeuna mah kieu. Kulantaran eueuh pulangna, kumaha lamun dianjuk? Tah, engke bayarna mun panggih deui. Kitu ge lamun duitna teu kapake.
0: Aki Ganteng harita teh ngahuleng deui, tuluy nanya ka Aki Rayud.
14: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
15: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
16: Aja.
15: Mohon, linggih di mana Bapak?
16: Cikoja Bendungan.
15: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
16: Desa Waluran.
15: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
16: Benjolan.
15: Benjolan?
16: Renyam-renyam remati.
15: Oh, remati kepanya.
16: Iya.
15: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
16: Renyam-renyam panas.
15: Mohon, teras?
16: Teras. Napas nyesek.
15: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
16: Atos 2 tahun.
15: Tos 2 tahun
16: dua
15: mohon.
16: 2 tahun.
15: Tah, ini kan ngeliat landong Alfa Propolis Bapak tehnya.
16: Mohon.
15: Mohon, sabar botol Bapak?
16: 2 botol.
15: 2 botol. Ta teras anu benjolan aku mah enak ayah ente bawa benjolan
16: hilang, benjolan-benjolan hilang.
15: Terus tuh ayah ya namanya?
16: Panas-panas tuh ayah.
15: Sesak napas tuh ayah
16: kumah?
15: Alhamdulillah mati?
16: Tuh ayah.
15: Alhamdulillah.
16: Sehat.
15: Jantan sehat tuh ayah namanya?
16: Sehat.
15: Alhamdulillah. Reaksi ya sareng senang terlandung alpa prosesnya kumah hari tak pak?
16: Segala karasa urat-urat kerjang-kerjang napas ngahayo panas
15: kok itu. Mohon. Sabar alami ya
16: pak? Seorwe sadinten.
15: Sadinten reaksi nantinya?
16: Ya sadinten.
15: Nah alhamdulillah ayah namah sareng
16: sehat.
15: Alhamdulillah. Bapak ya saran deh kang Onus ya Nes.
16: Syukur pami sepertos abdi ayona ditinyon kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas renyem itu ye napas nyesek
15: sesek napasnya
16: lambung teu aya.
15: Alhamdulillah
16: sehat. Damak,
15: sehatnya
16: ya.
15: Mohon bang panginten cobiannya kulandung alpa perut bapaknya.
16: Iya.
15: Mohon bapak aja haturun ya.
16: Iya sami.
15: Mohon mangga. Assalamualaikum pak.
16: Waalaikumsalam.
14: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
17: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
18: TSA
19: Bukan
18: TSPA
19: Bukan
18: TESA
19: Bukan.
18: Ya terus apa dong?
19: Makanya kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
18: Obatin pakai apa?
19: Nih, cobain. Tetes mata, Tesma Aini.
18: Hah? Tetes mata, Tesma Aini?
19: Iya. Tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
20: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
18: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
19: Coba baca ini.
18: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
19: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
21: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
20: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
22: Radio Peace Ciamis.
23: Radio Peace Ciamis.
22: 102,4 FM.
23: Sahabat sehat keluarga Anda.
22: Sahabat sehat keluarga.
2: Geus atuh aya nama kieu. Kulantaran eueuh pulangna, kumaha lamun dianjuk? Tah, engke bayar namun pangih deui. Kitu ge lamun duitna teh kapake.
0: Aki ganteng harita teh ngahulang deui, tuluy nanya ka Aki Rayud.
2: Kumaha Yud, mayarnya dianjuk cina. Cing, kumaha pamang isi lain?
0: Aki Rayud harita teh gancang ngajawab.
2: Ani nyek newek mah, luyu oi ajeng anu diomongkan tadi ku babaturan urang. Mayar sini ni mah cina, lamun ngojeng deh tara mayar. Malah mati balik, manihna anu sok minta ajang meli siopahan.
0: Anus nama diwarah jelamak itu mah. Cik Aki Rayud harita teh ngomongna ditungtungan ku ngaharewos. Katempo Aki Ganteng teh unggut-unggutan bari seuri. Tuluy harita teh pok nyarita ditujukeun ka si Nini.
2: Geus atuh ni, kieu bae. Teu naon teu mayar ayeuna oge. Da kumaha atuh eueuh pulangna? Ngan kuring teh hayang nginum heula yeuh. Teu naon lamun dewek jeung itu batur dewek hampir heula ka imah si Nini.
1: Ngadenge aki ganteng nyarita kitu, si Nini teh katempo bungah pisan. Kermah eukeur manehna teh aya hate atawa naksir ka aki ganteng. Atuh harita bari ajrag-ajragan, si Nini kontan ngajawab.
2: Aduh, mangga teh teuing jungjunan. Cakan tenan bae atuh meuting di dieu. Pokona mah si Aa rek dibere ka sugemaan. Hayu atuh ka jero.
1: Aki ganteng katempo nyureng. Aki ganteng teh katempo nyureng bari matana harita teh ngadele ka Aki Rayud. Caturkeun harita. Aki ganteng jeung Aki Rayud geus araya di jero imah si Nini. Maranehna harita teh diuk dina samak. Sedang si Nini harita teh asup ka kamar, tuluy nangtung hareupeun kaca lomari. Katempo si Nini teh dungdak dengdek, bari surungah serengeh seuri. Bari harita teh manehna ngagerendeng ngomong sorangan.
2: Wah, teteh lah aing teh hade milik pisan ieu poe ayeuna. Jadilah mungkas rarangdaan teh. Geus kabayang mempayu deui lakian teh. Unggal peuting meureun bakal haneut.
1: Ledot, ledot harita si Nini teh. Moles bibirna kulipen mani burahai beureum. Maksudna mah ameh katempo bibirna seksi. Sarta satuluyna rap harita si Nini teh make huntu palsu. Ngan kulantaran si Nini teh geus rada pikun, harita masang huntu palsuna teh tibalik. Huntu luhur jadi tihanap, sedang huntu hanap jadi tiluhur. Atuh katempo sungut si Nini teh rada sambutut. Nyeh manehna teh seuri bari ngaca. Katempo si Nini teh rada ngahuleng.
2: Aye, geuning biwir teh asa rada rengkong dipake seuri teh. Biasana mah teu kieu. Geus lah teu nanaon. Nu penting mah penampilan rada ngejreng.
1: Gerentes si Nini harita teh bari tuluy kaluar ti kamar muru ka patengahan imah. Kasampak harita aki ganteng jeung aki rayud teh keur tingkarecois siga aya anu keur dibadamikeun. Ari si Nini barang kaluar ti kamar manehna terus muru anu duaan tuluy kadenge nyarita.
2: Wayahna imah Nini mah sakieu kaayaan. Teu boga jojodog butut-butut acan. Hoyong ngaleut naon si Aa teh. Bari kopi, teh tubruk, bajigur.
1: Ditawaran nginum sagala rupa ku si Nini, aki ganteng teh kontan ngajawab.
2: Nyaon bae lah Nini, anu penting mah bisa nambahan hanaang.
1: Dijawab kitu, si Nini teh gancang nyalukan incuna.
2: Ujang, ngawadahan cai gentong saember mah ka dieu. Ieu calon aki maneh. Ieu calon aki maneh haus cenah.
1: Budak teh teu kaleket. Harita keneh manehna gancang nyokot ember ti pipir imah. Satuluyna harita ember teh deusian cai gentong mani leber. Sarta satuluyna song ember teh dibikin katamu. Harita aki ganteng jeung aki rayud silih reret. Dua dana pating serengeh siri tuluy kadenge aki ganteng teh nyarita.
2: Aduh, nuhun pisan, katampi Nini. Kabeneran ieu batur kuring ti isuk can mandi. Mahi meuring sa ember oge nya.
1: Para mitra sadaya, luyu rejeng rencana aki ganteng katut aki rayud. Anu majar harita teh si Nini rek diwarah, ret harita aki rayud teh ngareret kana senteng, tempat nindin sisig.
2: Eson, eson.
1: Aki rayud teh ngesod, ngadeketan senteng. Mantare si Nini meleng, raga manglengen aki rayud teh nyokot eta sisig. Sarta dina gerakan anu cepet.
2: Ledot, ledot,
1: harita sisig si Nini teh, diledotan obat gosok. Atuh geus kitu mah tuluy sisig teh dituna deui kana tempatna. Nempo kitu teh cikikik aki ganteng seuri, kumanehna geus kabayang mun si Nini nyisig, geus pasti matana bakal buncelik bari ngagoak. Sanggeus beres ngajalankeun rencana. Aki ganteng jeung aki rayud harita teh tuluy arabitan.
2: Nini, kami teh moal bisa lila-lila di dieu. Kabeneran ayeuna teh aya panumpang anu minta dianterkeun ka luar Jawa. Jadi dewek rek permisi bae.
1: Ngadenge aki ganteng rek balik,
0: si Nini ngaharuk bangun anu handeul. Tuluy harita pok manehna nyarita.
2: Tuh, cia mah sok itu. Nini teh geus dangdan sateker kebok. Kari-kari si anak indit. Engke penting bae atuhnya ka dia deui.
0: Ngadenge si Nini ngomong kitu, Aki Ganteng teh ngabiri gidig. Satuluyna kadenge Aki Rayud oge harita teh permisi.
1: Atuh newek ge moalina di dieu. Ngabeneran boga janji jeung panumpang langganan newek mendan dianderkeun ka Saudi Arabia.
2: Gade tong bohonya bayar hutang ongkos.
0: Leos harita nu duaan teh arinit ninggalkeun si Nini. Sajungna ditinggalkeun kunu duaan, si Nini harita teh murus enteng maksudna mah rek nyokot sisig anu geus aya sataun mah eta sisig teh can diganti. Ragamang gap harita sisig teh karampa. Tuluy ku si Nini dicokot, kalayan teu diulak ilik heula, ledot, ledot, sisig teh diludat ledot kana gugusina kuat kasungutna monyong. Nganteng ngendek lila, huleng harita si Nini teh ngahuleng. Sabab harita sisig teh rasana bet beda ti sasari. Karasa ku si Nini harita biwirna teh bet asa paranas. Beki lila panasna teh beki karasa. Si Nini harita teh kuat kanyurang nahan rasa panas dina gugusina. Sarta antuk nama saking ku geus teu tahan ngan guak bae harita si Nini teh ngaguak.
2: Tolong.
0: Si Nini harita teh ajrag-ajragan bari nyingsatkeun samping nengah bitis. Atuh ngadenge si Nini ngagoak, si Kikik teh Aki Ganteng jeung Aki Rayud sareuri.
2: Prasakeun sia, wawales ti dewek. Tuman jelema kitu mah kudu diwarah. Yo Aki Rayud, urang balik di kapangkalan.
0: Teu ngaengkekeun deui, gerung-gerung harita dua motor teh di harirupan. Satuluyna maranehna baralik muru deui ka pangkalan ojeg.
3: Parantos digelar acara Dongeng Saka, Saka Panggih, Saka Ingat, Saka Cumplang, Saka Camplung di 100,5 Radio Mustika FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
4: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
4: Di palih mana?
5: Di Galunggung. Pada kembang mohon.
4: Punten manawi aya nu tiasa dibantos?
5: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong Alpa Propolis.
6: Oh, mohon. Alhamdulillah. Nu kasabaraha kalina
5: ieu? Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
6: Oh,
5: gitu. Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
6: Panyawat naon manawi?
5: Panyawat nama kawit nama lambung.
6: Lambung.
5: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
6: Mohon.
4: Sabadana mengkonsumsi Alpa Propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana?
5: Katingalina alhamdulillah kitu nya. Panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya. Panginten anu kawitna mah sok aya eungap, nyeri dada, sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
6: Ah mohon pun. Mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna.
5: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang Alpa Propolis di radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna Alpa Propolis penten.
4: Hatur nuhun.
5: Engga sami-sami Bapak.
4: Pamugi sing naras sehat.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Meni rajin perkosrekan wae.
9: Eh, Cek muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
8: Eta, Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
9: Oh, iya atuh, Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya, Cek. Cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
8: Tetes mata naon, iya, teh, Cek.
9: Tetes mata, tesma, aini, Cek. Insya Allah, tia

0: Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
2: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpa Propolis. Sareng masaha namina mah?
4: Maida.
3: Maida linggihan paling mana?
4: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
3: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Mak?
4: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
3: Mak ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
4: Ah, vertigo mah lami. Tos ati jaman mana teu kaetang teu aralit keneh.
3: Tos lami pisan mah nya.
4: Nya eta mah vertigo mah dilandongan gitu, ieu deui sumping-sumping deui.
3: Mak eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
4: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasana naon. Bobo we sok diieukeun taragugah mah mangajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
3: Sate acan pengobatan ku jamu tetes Alpa Propolis biasana ka mana, Ma?
4: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
3: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
4: Alpa Propolis.
3: Saatos nganggo Alpa Propolis, naon wae nu karaos nama?
4: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu, teu biasana da mah masuk calanga apa kitu. Ngahanyu sesek.
3: Dina vertigo na kumaha mah?
4: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mah damang geus kan kitu.
3: Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mah?
4: Nama ge dua.
3: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat na, Ma?
4: Tingawitan nanti kahiji.
3: Oh. Ma, kumaha cara konsumsina?
4: Genep tetes sakali, tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
3: Ma Ida, hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpa Propolis janten tambi sehat. Rezeki oge tambi lancar banyak.
4: Amin.
3: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten, nama Bapak siapa?
8: Bapak Sukedi
7: Bapak Sukedi, alamatnya
8: di mana? Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
7: Pekijangan Bulakamba,
8: RT Loro RW 5,
7: Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
8: Iya, tetes mata ini ya.
7: Beli yang kedua berarti apa ya?
8: Beli yang kedua, iya betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
8: Hampir habis.
7: Oh, hampir habis.
8: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
8: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
7: Lihat orang ada dua.
8: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
8: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
7: mata.
8: Tes mata ini ada cocok, perubahan. Itu bayangan nggak ada, sekarang udah. Ya cuman agak blabut-blabut dikit, tapi masih. Kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
7: Oh, iya benar Pak ya, jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya, jadi
8: bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
7: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya?
8: Perubahannya kita merasakan sendiri, betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
7: Keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
8: Keempat hari.
7: Empat hari udah merasakan perubahannya.
8: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
7: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya?
8: Ini ya betul sudah cocok.
7: Terus ini juga apa namanya, tidak mengada-ngada ya Pak ya?
8: Tidak mengada-ngada.
7: Asli gitu Pak ya?
8: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
7: iya.
8: Pada beli obat, obatnya kan tes mata ini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roboh banget. Beli keduanya ini.
7: Beli kedua botol ya Pak ya?
8: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
7: Amin ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
8: Amin.
7: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
8: Amin.
7: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
8: Amin.
7: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabar botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajina nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening pak?
1: Rupina mah aya setahun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikenca gitu aya dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tos sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu pak berobat?
1: Teu acan. Mulai dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping wirah nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade meser kangge panyawat naon bapak ya?
1: Leres, tadi teh kaleresan, teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atar pi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48
4: tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, daripada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
4: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bapak Haji Ramil Sahebul Haja mi banda hiji gambaran
1: Soloyo
2: pagelaran seni.

0: Purwa mentra mentra winulan sastra tinuar alon panjanginya wusin nengki kanda purwa lantara
1: basane purwa
0: purwa harto sipun wiwitan
1: dupi tara
0: tara itu kedaton boten wonten malih kejapi di salebeting pagelaran Jawi karaton nagara Jamul Dwipa
1: iya nggih.
0: Nagara Jamul Dwipa kang kaclukan pangewo kalau kakak jana pria kajam paring angin-angin kakocap mancak nagara
1: laras
0: wate kuantos anu jadi sang nalendra dudu telu dudu loro angin sawiji-wiji ini
1: saha
0: bibisik Prabu Kanaka murka
1: iya nggih.
0: Sampun dipun parek ingkang patih kana kasekti tekantun senopati kalapideksa anu duanana sami tungkul kamali kelutat

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian tipe pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7, Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten mun langsung karaos aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
0: Bapak tos ka mana we, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobiannya, alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa

0: Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf, dengan Bapak siapa?
3: Saya dengan Bapak Junaidin.
2: Bapak Junaidin?
3: Iya.
2: Alamatnya?
3: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
2: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini yang kedua.
3: Yang kedua
2: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
3: Untuk ibu saya.
2: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
3: Ibu Darsi.
2: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
3: Umurnya 64.
2: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
3: Tinggalnya di sebelah.
2: Oh, desa sebelah. Desa sebelah. Hmm. Ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
3: Matanya perih, gatal dan berair.
2: Oh, berair, merah.
3: Merah ya.
2: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
3: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
2: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
3: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
2: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
3: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
2: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain, gitu, kayak mendengarkan radio ini, gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
3: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
2: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
3: Amin.
2: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: 102,4 FM
6: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Iya Patih lan Senopati.
1: Tewantun batuk-batuk acan sate acana Nalendra ngandika. Watek wantos Narapati Nagiraja Nagara Jamul Dwi Payo Prabu Kanakamurka pengawakan jangkung badang si Mardada bewas jemres nutaya hingga napas monlir bang barongan mata nyorot lir surya kemar upamangan dika sentak sengor nutaya hingga na lami-lami ngandika kodaling lisan mekaten pengandikane pun Narapati Nagiraja Nagaraja Mudwi Paya Prabu Kanakamurga.
0: Hadanging Sun Patih.
1: Oge Senopati anu payus dipi agul kalayan dipikareus ku kula. Coba menta diukna kahareup kula sanget sono nu taya papadana. Kakarep diukna Patih lan Senopati.
2: Tepi noda ma Gusti. Abi Gusti nampi dateng pembagi salira. Alayan nyuwun katampi sma pengebekti kahunyuk panjenengan Sri Paduka. Upu dening ati semahun abdi abdi sapangasi nagri hamba-hamba sapangasi nagara Gusti Prabu.
3: Iya, ujas tutis sampean aku terima kipati.
2: Timalan. Kalih nate eta.
0: Naon?
2: Tinak naon rupiha kelepatan muga ageng sewu cukup lumur. Jembar hapun ten anu katedah Gusti Prabu.
0: Saling malum.
2: Nuhun ngeran. Ping tiga na. Aya pikir saha naon purwa salila kersa nimalan. Bujeng hingga kapunut barganing tanaga. Emutan. Nalah dugi kapati mangga nyangakeun demi kepentingan salila khususna. Umumna demi kepentingan negara sareng bangsa Gusti Prabu.
3: Tunggu.
2: Mangga. DS token Gusti Prabu.
0: Kaharep diukna Senopati.
2: Aiki Adi.
4: Kapayun kula.
2: Punten kapengkeran, kapayun salikna Ki Adi.
4: Dah, kapayun kula.
0: Atunyuk sumangga jisimabi pun Senopati nampi dateng pembagi salira.
1: Kalayan yang akan semerah pangabaktos kahunyuk panjenengan Gusti Prabu.
3: Iya, pujas tuti sampean aku terima Senopati.
1: Nuhun Gusti. Meningarenyang.
4: Dah, karenyang Gusti.
1: Hatu kalihna tieta pok pilih kirang tata kirang titit duduga priyoga. Colokok sarang saja bina. Malum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana bilih aya cara anu teu sapuk sareng mamanahan salira.
0: Muga salira kersa ngamaklum Gusti. Saling malum.
1: Nuhun dunungan. Atuh salajengna ieu teh aya pikeur saeun naon. Meni asyara rewas diangkir sanes dina wanci na diondang sanes dina mangsa na manga ayah pikir saunaun ulah ayah anu didingding kelir genang siloka gera pedar secara basna nyayogikin tanaga sarang emutan jisim abdi demi kepentingan negara umumna khususna demi kepentingan saliraku anjin Gusti Prabu.
0: Saperkara kaulah pribadi.
2: Leres.
0: Ngahaturkeun sewenuhun laksa ketika bingahan. Kaanyen duaan anu parantos nyaosan kana pangulemna kaulah dina dinten ayeuna.
2: Nah, maka jeung sasauran kitu. Diangkir ku Narapati, dionang ku Raja, dicalukan ku ratu. Salah kaulah salahku bawahan. Moa pada ngijing sila bengkok senembah Gusti Prabu.
1: Nah, moa bahakan hati ni malan salira ngeran.
5: Ada.
1: Manga, bade siang nak manga, bade wengi nak manga, nala bade subuh nak gemanga teh teuing. Mangatan sah di ajeng-ajeng nyayogi kentana gasarang emutan di sim abdi Gusti.
5: Dah, laras kelar.
0: Nya eta kaulah teh ngarasa sono anu sagede-gede na. Khusus ka anjeun Kipati jeung Senopati. Kulawas urang tarapat tepung lawung paprok jonghok ngariung tiluan seperti kieu.
2: Ih, sami Gusti sami di sim abdi ge sono sami sami. Sami sami sono abdi oge.
1: Meni Asia nggak keberai alam dunia.
5: Ada.
1: Meni Asia genah tekanya hati.
5: Cara angin.
1: Tadi nama diangkir ku raja teh meni Asia rareuwas. Bilih raja benu.
5: Taras.
1: Datong boro-boro raja benu nalah raja katingal halis nak kerung oge geus gegebegan. Gening sono. Meni genah tekanya hati dipikasono ku raja. Peperihan ma aing di imah ku pamajikan tara dipikasono. Padahal kurang kumaha beungeut aing sakieu gantengna. Sami Gusti, jisim abdi oge ono ida ican Gusti.
0: Naon ono ida ican teh?
1: Sono kacida pisan.
0: Nuhun Senopati laras laras laras bagja bagja bagja. Satuluyna kaulah salaku raja di nagara Narpati di nagri
5: laras
0: dina dinten ayeuna kaulah bakal nyangakeun layang pangajen anu saluhur-luhurna khusus ka anjeun Kipati jeung Senopati.
2: Maksadna
0: rek mere layang pangajen dina poe ieu anu saluhur-luhurna khusus ka anjeun Kipati jeung Senopati.
5: Waduh.
2: Jadi,
1: Kang,
2: geus nampi di penghargaan poe ieu urangnya. Ya.
1: Ieu mah raja meni mineng teh mere piagam penghargaan. Ya. Padahal cikeneh mere THR. Ayeuna rek mere deui penghargaan.
5: Ya,
1: kayak ieu teh penghargaan tina perkawis naon Gusti Prabu?
5: Taroskeun.
2: Tina perkawis naon ieu teh penghargaan teh?
0: Nya eta dina mangsa anjeun ngeuyeuk dayeuh olah nagara ngurus hamba-hamba rahayat. Estuning anjeun teu ngijing sila bengkok sinemah sabagian waktu anjeun dipake demi kapentingan nagara jeung bangsa. Dugi ka ieu nagara jadi nagara berat beunghar ceuk paribasana, bro dijuru, bro dipanto, ngalayah di tengah imah, buncir leuit loba duit. Ieu teh hasil gawe anjeun Kipati jeung Senopati.
2: Waduh. Janten ieu layang pangajen teh dipasrahkeun ngeunaan pengabdian kaula ka nagara. Bener, aduh Gusti. Sewu tong janten bendu salaksa pun dados duka.
1: Sanes di sim abdi bade nampik pangasih kana kasayan salira anu sakitu luhurna.
2: Nanging bawiraos kaula ngabdi na kaula ka nagri sebaraga na kaula ka nagara teh anu dipalar sanes hadiah anu dipalar sanes pamuji anu diharap sanes penghargaan.
1: Nanging ngabdi na kaula ka nagri sebaraga na kaula ka nagara teh anu dipalar cita-cita urang sadayana laksana nyaeta nuju nagara anu subur makmur gemah ripah loh cindawi aman santosa kerta sareng laharja nagara madani mardutilah kahontal kurang sadayana punten Gusti isin margi kaula dina mangsa di istrenan jadi patih di nagara kaula disumpah nyaeta bade bakti diri ke nagri sebaraga ke nagara syariatna hakikatna kanu kawasa. Janten ngabdi na kaula ka nagri teh ieu teh parantos ngajantenkeun konsekuensi kaula salaku apalatur nagara.
5: Dah. Iya.
1: Tegedah isin Gusti isin. Minimal apa gedang gitu eta Kakang Pati sasyauran.
6: Larasnya
1: jeung heumpeung-heumpeung oge meni sasyauran merele malapah gedang. Da memang kitu kanyataanna Gusti.
6: Tah kumaha.
1: Da sok upami salira bade masrahkeun penghargaan ngeunaan pengabdian ka nagara teh ieu teh anu kenging teh sanes Kakang Pati oge kaula wungkul. Nah saha sadayana diawit salira salaku pupucuk pamimpin luhurna handapna dugi ka rakyat sadayana kedah kenging penghargaan. Sabab margi naon pamohalan tiasa ngawujud ye nagara anu maju upami teu aya gawe bareng antawis rakyat sareng pamimpin-pamimpin jeung rakyatna. Da ieu teh hasil gawe anu rancage. Paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan, gotong royong disebatna. Sageugeus sapihanean, lamun cai mah jadi saleuwi, lamun darat mah jadi salebak. Kitu Gusti. Angot urang salaku pamimpin pikeun ngemban aspirasi rakyat. Langkung isin ayeuna pamimpin upami ditingali tina kacamata agama.
2: Naon?
1: Langkung isin pamimpin upami ditingali tina kacamata agama.
2: Lah, bagi jema mau agama lah.
1: Bulan?
2: Bagi jema mau agama.
1: Eh, yang mapati itu belon.
5: Ada?
2: Naon si jemput belon ke kaula? Ha? Naon maksudnya jemput belon ke kaula? Digoreng-goreng teh kaula tepati. Jabatan saluhureun kaula. Harapan raja anu nyebut belaon naon maksudna? Heh. Hayang kapuji ku raja. Nyebut belaon ka kaula. Kelak Gusti.
0: Pek pek pek tina naon tina naon. Resep aing mah perlu debat teh. Beres.
2: Naon maksudna nyebut belaon ka kaula? Heh.
6: Alasanana.
2: Kulupu ku alasanana. Belaon teh sarua jeung bodo.
6: Ngaledek
2: eta. Ngaledek anjeun. Naon maksudna nyebut belaon ka kaula?
1: Ulawa ka molotot atuh.
5: Tenang.
1: Wales atuh.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
8: Bapak Endi.
7: Bapak Endi ti mana?
8: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
7: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
8: Parantos 2 kali.
7: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
8: Kawit nama karaos aya puyeng. Sepertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna teh aya.
7: Aya panyawat naon selain puyeng?
8: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
7: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
8: Atos sabotol nutos ep mah.
7: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
8: Oh, ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
7: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
10: Meni rajin perkosrekan wae.
11: Eh, Cek muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
10: Eta Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
11: Oh, ieu atuh Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Eta, iya cu, cobian gera, insya Allah karaos enakin.
10: Tetes mata naon, iya tes cu.
11: Tetes mata, tes ma, ayini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
10: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
11: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
10: Oh gitu, aman ya teh Ce?
11: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
11: Radio Peace Ciami.
12: Radio Peace Ciami.
11: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Ayah kapuji kuraja. Jemput peloon ke kaula. Kela kusti.
0: Pek, pek, pek. Tidak naon, tidak naon. Resep aing menempuh debat teh.
12: Beres.
2: Naon maksudna jemput peloon ke kaula? Ha?
6: Alasanana.
2: Kulopoku alasanana. Bloon teh sarua jeung bodoh.
6: Ngaledek
2: anjeun. Naon maksudna nyebut bloon ka kaula?
1: Ulawak ka molotot atuh.
12: Tenang.
1: Tenang eh, tenang. Wales ye wales atuh.
6: Kawas lain jeung solmet.
1: Santai ulawak ka molotot. Calm down, calm down.
6: Rilek, rilek.
2: Naon maksudna nyebut bloon?
1: Dangukeun ka Kang Pati.
2: Naon?
1: Cacak-cacak di dunia ieu manusia diwajibkeun beragama. Cacak-cacak di dunia ieu manusia dikudukeun beragama. Masih keneh loba jelema anu luar tina aturan agama. Masih keneh loba jelema anu jararahat. Masih keneh loba jelema anu telenges. Cacak aya agama. Komo lamun teu aya? Bisa kumaheun ancurna ieu alam dunia lamun di dunia tanpa aya agama. Ceuk bahasa kirata agama ageman hirupna manusia, agama lesna manusia. Cacak aya agama loba keneh jablay.
12: Edas.
6: Jablay leng.
1: Cacak aya agama loba keneh dongdot.
12: Adoy.
1: Jigana lamun eueuh agama di dunia ieu, jigana kabeh awewe jadi dongdot.
6: Amit-amit kulana.
2: Ge. Jiji kana dongdot teh. Jiji kana jablay. Kela punten, punten Gusti. Paek tuluykeun resep aing. Cing apa kana konteks pertanyaan anjeun? Punten Gusti.
0: Paek.
2: Cing apa kana konteks pertanyaan? Anu ditanyakeun ku kaula teh lain teu meunang beragama kade. Da kaula ge beragama. Ieu mah ceuk anjeun tadi ngeunaan kapamimpinan ditingali tina kacamata agama ceuk anjeun leuwih era palebah mana erana tah eta
12: pamimpin tah
6: sobi kulat
2: jijik teu meunang beragama jijik kana dongdot. Ieu mah ceuk anjeun tadi ngeunaan kapamimpinan ditingali tina kacamata agama ceuk anjeun leuwih era palebah mana erana eta
12: eta
2: melekarep ngomong teh palebah mana tah palebah mana. Jawab, jawab.
12: Sok kadinya tanggung jawab.
2: Jawab.
1: Ngomong-ngomong agama hareupeun raja yang kapuji engge nya hoseuma.
6: Ah, nya.
0: Hayo jawab,
2: jawab.
12: Jawab atuh.
2: Kala ka cicing.
0: Hayo jawab,
2: jawab.
12: Sok-sok
2: dina. Kahareup yeungna, kahareup yeungna, kahareup yeungna, kahareup yeungna. Kahareup yeungna. Kahareup yeungna. Kahareup yeungna, kahareup yeungna.
3: kalau ka cicing. Hayo ka hareup biukna, ka hareup haling atuh siana. Eh, mangga.
1: Kumaha aing rek ka hareup da kahalangan? Wowoh da leungeun dalang teh tujuh.
3: Jawab. Salah saeutik dina masalah agama cilaka. Jawab. Hayo.
1: Boleh. Siapa takut?
3: Tanggung jawab.
1: Moa pati-pati jisim abdi ngaluarkeun hiji pasoalan tanpa didadasaran ku argumentasi anu kuat.
12: Eta atuh kula.
1: Wani ngomong, wani tanggung jawab.
3: Bener.
1: Leres?
3: Jawab.
1: Mangga. Punten kapengkeran.
2: Baik.
1: Atur nuhun. Kinten tege jabatanana saluhureun aing.
3: Nepi ka teuneung ki yeuh Senopati.
1: Hah?
3: Nepi ka teuneung.
1: Wani karena bener, sieun karena salah.
12: Salah eta.
1: Kumaha nembe teh pertarosan teh Gusti?
0: Leunaan ka pamimpinan ditingali tina kacamata agama ceuk anjeun leuwih era. Palebah mana erana?
1: Sae mangga.
2: Palebah mana cing jawab?
12: Sok ari jawab.
1: Nanging sateu acana jisim abdi ngajawab pertarosan ti salila.
12: Leres.
1: Urang ngadamel heula MOU.
12: Aduh.
0: Naon MOU teh?
3: Naon MOU teh?
1: MOU teh memorandum of understanding. Atanapi ceuk bahasa Indonesia urang ngadamel kesepakatan. Cek bahasa Sunda urang papaitan.
0: Papaitan kumaha?
1: Margi anu ditaroskeun ku salira ngeunaan kapamimpinan ditingali tina kacamata agama.
12: Eta.
1: Sedengkeun anu naros ka jisim abdi salira salaku raja.
12: Leres.
1: Cinekna salira salaku pamimpin. Ieu mah bilih. Bilih katerangan hukum agama ieu, bilih nyinggung ka salira, nah bade bendu atawa pimuah.
12: Walah beres teh eta kula mitaroskeun teh.
1: Bilih kadupaku ieu hukum agama, nah salira bade bendu atawa pimuah.
0: Kumaha engke?
1: Kumaha ayeuna? Sanes kumaha engke tapi engke kumaha?
12: Haha eta.
2: Ala deg-deg ge atuh.
1: Lain deg-deg da agama ge nyarek. Leuwih hade maneh jempe jeung tibatan loba omong kaituna pipaseaeun. Da jempe oge ibadah lamun kaituna sili tonyok.
12: Tuh eta.
1: Bade bendu eta nepi moal.
0: Moal kaula moal amek.
2: Moal bendu.
0: Moal
2: sakali deui. Moal bendu.
0: Moal
2: cak.
12: Aduh beres lah cak.
2: Oh jeung cak sagala rupa.
1: Tang Pati bilih kasinggung bade bendu.
2: Moal.
1: Deal.
2: Deal.
1: Jadi
2: Cius. Cius lah cius.
12: Ah, beres lah.
0: Palabah mana erana?
1: Sae mangga. Masih keneh emut salira.
0: Naon?
1: Dina mangsa salira diistrenan jadi raja di nagara. Da jisim abdi mah masih keneh inget. Dina mangsa jisim abdi dilantik jadi senopati atau kakang pati ge tangtos masih keneh emut dina mangsa urang dilantik jadi aparatur negara di negara. Apan urang teh disumpah maka jeung diungkulan ku kitab sagala rupa. Kumaha sumpahna? Demi Allah.
2: Loh, maka jeung mamawa Allah deui.
1: Naon?
2: Maka jeung mamawa Allah.
1: Nah, naon kitu?
2: Jiga agama Islam mah maneh.
1: Kuma dalang belenggu dalang Islam aing Islam renan dalang na Kristen aing haleluya
0: cici atau cici
3: demi Allah
1: abdi bade bakti diri ka nagri sebaraga ka nagara syariat hakikatna ka anjeun ya Allah satiap demi Allah tingawitan tekad ucap lampah urang kudu dengan nama Allah luar tina dengan nama Allah disebatna jalir janji leres
0: bener
1: tah jisim abdi bade naroskeun upami jalir janji ditingali tina kacamata agama kumaha hukumna
12: cing kumaha tah
0: nya dosa
1: dosa
0: Doraka.
3: Doraka. Bener.
1: Tah kantun ngemote urang ayeuna salah ku pamimpin. Nah hatega rakyat dipimpin ku jelema doraka gara-gara janji na teu bararukti.
12: Eta ulah. Teu aya putusna geuningan.
1: Margi teh sakedik dina jaman kiwari. Jalma hayang jadi pamimpin teh nganyukupkeun neangan untung tina enteng. Neangan kesempatan tina kesempitan mukmak mak mak pribadi na tanpa malire kana amanat penderitaan rakyat. Teu kawas dina mangsa kampanye panurang teh ngadak-ngadak deukeut ka rakyat.
12: Deukeut den.
1: Dina mangsa kampanye mah panurang teh ngadak-ngadak bageur ka rakyat. Mere kaos ongko
12: ya.
1: Leheng lamun alus mah da henteu. Tilu poe geus belel.
6: Kaos murah.
1: Jalan butut di omean bari can ka ituna can geus oge. Apan susumar di dinya janji muruluk. Kumaha janjina? Aku akan membela wong cilik, aku akan membela wong lemah. Punten, kadang-kadang geus ngajedog jadi pamimpin teu eling ka rakyat. Geus ngajedog mah jadi pamimpin ngadak-ngadak culang cileung neangan palingeun.
12: Neangan proyek.
1: Ngadak-ngadak paranyang kokod.
6: Lolobana kitu
1: teteh. Kitu. Tuh bener cina. Lain ceuk abdi eta mah ceuk rakyat ieu mah.
12: Ya, ceuk masyarakat.
1: Kitu Gusti.
6: Dah.
2: Hey.
1: Naon?
6: Naon tah?
2: Hareup teuing ngomong teh anjeun teh. Ya. Hareupeun saha anjeun ngomong?
1: Payuneun raja.
2: Nah, tu tarik teuing anjeun ngomong teh poka teuing anjeun.
12: Was. Wani.
1: Apan tos papaitan tadi?
2: Oh, da batur mah eueuh nu wani sia ngomong kieu.
12: Aya.
1: Oh, jadi batur eueuh nu wani ngomong kieu?
2: Eueuh.
1: Tah, meumpeung aya nu wani, cicing.
12: Ah, cicing jepeh nu wani teh.
2: Teu sieun ditewak maneh.
1: Ha?
2: Teu sieun ditewak.
1: Mengpeng linek pek tewak ayu.
12: Mana linek
1: nah kuring salah ngomong kia. Nah kuring mah ngomong teh berdasarkan data-data yang otentik. Berdasarkan kenyataan. Berdasarkan realita. Jeung dilindungi ku undang-undang. Bebas mengeluarkan pendapat di muka umum. Sapanjang teu ngarugikeun negara jeung bangsa.
6: Dah etak beda nujak nugaul jeung rakyat mah apa.
2: Walah luar biasa.
1: Singgung salira Gusti. Seutik.
6: Aya ka gore seutik ti betul.
1: Untung geus papaitan lamun jeung papaitan dipecat geuna ya.
12: Pasti atuh.
1: Tah kitu Gusti. Urang wangsul keneh kana kenyataan sanyana. Itu dan nu bukti mah kitu teteh.
6: Laras kulat.
2: Dah, yo siap.
12: Puas.
2: Dipecat sia.
12: Puas dipocot.
2: Dipocot sia. Da eta tarik teuing ngomongna.
0: Senopati
2: dipecat sia.
12: Raja ngamak puas.
0: Bagja aing boga senopati meuneuh kieu
2: sugandrek dipecat.
0: Bagja aing boga senopati meuneuh kieu bulan hareup ditaekeun gaji wae. Salian tinaek gaji wayahna anjeun. Ayeuna rek dibere deui jabatan ku kaula. Salian ti senopati wayahna anjeun jadi penasehat pribadi kaula.
12: Waduh.
0: Wayahna di nagara anjeun kudu jadi ustad.
12: Waduh.
2: Aduh.
12: Halo, naon ye?
1: Kita keke seuri atawa jeung seurikeun.
2: Jelas kaula mah jeung seurikeun.
1: Tah, kepunten Gusti.
0: Pek.
6: Paroskeun. Debat dewa ieu.
1: Jadi salira teh nemete jeung seurikeun.
2: Bener.
1: Tah, upami jeung seurikeun panginten aya unsur ngaledek ieu.
12: Pasti.
1: Naon sababna jeung seurikeun?
6: Jeung seurikeun ngaledek
2: kitu. Turun darajat beleguk.
1: Turun darajat kumaha?
2: Tina senopati jadi ustad.
1: Oh. Saur Akang mah tina senopati jadi ustad teh turun darajat.
2: Nya.
1: Ada. Ke. Dupi ka Kang Patih uninya ai hartina ustad naon?
12: Naon tari ustad?
2: Nyanyaho. Bua dijen Patih amun kaula teu apal ustad-ustad asan.
1: Sumuhun ari ustad naon?
2: Ustad.
1: Sumuhun.
12: Naon tah?
1: Oh, ustad. Nya hartina naon? Oh, ustad.
12: Eta.
1: Hartina ustad teh naon? Ustad teh tukang ojek, Lin.
12: Hei.
1: Tukang ojek mah sanes ustad Usman. Ya, ari ustad teh hartina beh dieuna hartina teh guru.
4: Guru.
1: Dupi ka Kang Patih tiasa nulis syariatna ti saha?
2: Ti guru.
1: Tu geuning.
12: Ta geuning.
1: Tiasa maca
2: ti guru.
1: Tu geuning. Tiasa ngetang
2: ti guru.
1: Tu geuning. Moal aya nu disebut presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW jeung RT tanpa syariatna aya guru. Nu matak taekeun gaji guru teh. Ieu mah tibalik aya gaji dewan nepi ka apung-apungan, gaji dewan nepi ka beulinaon ka beulinaon, aya guru motor ge ngiridit. Sedengkeun maju mundurna hiji nagara ditangtukeun ku dunia pendidikanana, dina dunia pendidikan aya guru nu matak sejahterakeun guru.
12: Eta pentingkeun.
2: Waduh, lain waduh mikir.
12: Mikirnya.
2: Tibaliknya,
1: balikeun ku urang ayeuna. Luar biasa guru teh jasana. Mencitak
2: jalma anu berkualitas anu berpotensi.
0: Geus ngabahasna eta kudu ngaliwatan sidang paripurna. Cing inget ieu nagara-nagara demokrasi anu ngajen pendapat jalma nulian. Cek anyeun eta pendapat bener cantang tu cek nulian.
2: Jadi
0: kaula aya kepentingan leuwih pribadi.
2: Oh saya mangga-mangga.
0: Patih
2: kaula
0: karep saya mangga.
2: Waduh, luar biasa kadi. Batok bulu si madu luar biasa wawasan nepi ka cerdas kitu.
1: Lan
2: wawasan nepi ka cerdas kitu.
1: Numatak gaul atuh coy. Amang atuh ayeuna mah ka kampung pamimpin teh ulah ngajadog wae di kota. Hayu tempo butuhna ka kampung urang ngaherengeh. Hayu geus jadi minum ulin ka luar negeri.
4: Oh, ya. Kalau berserangan
2: luar biasa guguru tisaha tidak bisa ngomong gitu
1: eh?
2: Guguru tisaha bisa ngomong gitu
1: di Bapak Haji Ramin
12: ya.
2: Luar biasa hebat-hebat non
4: Bapak Anton ongkoh
2: luar biasa wawasanana
1: numatak lalajo berita teh berita-berita teh lalajuanan baca koran teh lain didiukan. Nya, ieu mah rajin maca koran anu diperkosaanna we wungkul. Kitu. Janten salira aya kaperyogian anu langkung penting.
2: Bener. Perkawis naon Gusti Prabu?
0: Kaula rek nanya raga ka tineung anjeun ngeunaan yeuh nagara jamol duwe Pak Pati.
2: Perkawis naon?
0: Maran kabeh geus apal. Yen ieu nagara Jamul Dwipa teh hiji nagara adikuasa.
1: Nagara beurat beunghar ceuk paribasana buru di juru bro dipantong ngalayah di tengah imah. Buncir leuit loba duit.
2: Leres leres leres.
1: Loba raja-raja di satatar madya desa. Anu tabe, anu hormat ka nagara urang, yeuh.
2: Leres, leres.
0: Tong boro raja-raja di satatar madya desa.
1: Dewa oge loba anu hormat kana apang mimpinan kula salaku raja di nagara Jamul Dwipa. Deungeun-deungeun mika deudeuh kolot ngesto budak era sabab ieu nagara teh jadi nagara adikuasa, yeuh.
2: Leres, leres.
1: Eh kaula rek nanya raga ka tineung anjeun lamun aya hiji nagara anu wani-wani ngahina ka nagara urang, atawa aya hiji raja anu ngesuani ngalunturkeun wibawa jeung komara nagara urang, rek

0: hijina garaan wani-wani ngalunturkeun wibawa jeung komara ieu nagara jamu duwi papati. Gusti Prabu, saha-saha anu wani-wani ngahina ka nagara urang nagara jamu duwi ba. Aula pati kana kasekti. Oh pati jiwa raga. Heh nyawa anu dipalar kaslametan jeung kamardekaan bangsa. Ancur rebur papan kari tulis dahyang ngalangan nagara kaula. Demi nagara, demi ajen idrajen ieu nagara.
1: Senapati?
2: Sami Gusti di sini mah oge. Sami. Saha jamina anu wani-wani ngahina ka nagara urang? Tah bikin ka kaula. Kaji Sim Abdi ieu. Ulah disebutkeun abdi jeger Kubang Jati ieu. Aduh. Dibabat ku Sim Abdi. Edan-edanan abdi kadang-kadang edan nyaan ieu. Saha jamina geus wani-wani? Saha rajana anu geus wani-wani ngahina ka nagara kaula Gusti Prabu?
1: Aya hiji raja anu wani-wani ngahina kana ka kaula.
0: Raja mana?
1: Nya eta anu wani-wani ngahina kaula, nyata Raja Amarta.
2: Raja Amarta. Atuh Raja Amarta mah nagara tatangga sabula.
1: Bener.
2: Nah Gusti,
1: maneh apa Raja Amarta?
2: Nya terang atuh di Sim Abdi mah. Saha Raja Amarta teh nya eta upami telepat mah namina Prabu Yudhistira.
1: Prabu
0: Yudhistira. Bener.
2: Ari Yudhistira teh disebutna teh Pandawa. Ari Pandawa teh anak lima lalaki wungkul disebutna Panawa. Lamun anak lima lalaki wungkul disebutna Pandawi. Lamun anak banci Panakol.
1: Sahawai Panawa teh.
2: Tah hiji jadi raja di nagara Amarta kakasih Yudhistira.
1: Kadua,
2: kadua janggung gede ngarana Arya Bima atawi Arya Bratasena.
1: Katilu.
2: Tah upami nu katilu mah pangkasepna model abdi namina Arjuna.
1: Anu kaopat?
2: Tah nu kaopat sareng anu kalima mah Kemar.
1: Saha
2: upami telepat mah Upin jeung Ipin.
0: Kepret sawaing. Panawa nu Kemar mah lain Upin jeung Ipin.
2: Saha
0: Nakula jeung Sadewa?
2: Tah eta Dracula sareng Sadesa.
0: Yeh, Nakula jeung Sadewa.
2: Itu. Janten ieu teh nu ngahina teh nagara Amarta.
1: Bener.
0: Ngahina naon Gusti?
1: Meureun apal Amarta. Urang nagara Amarta lamun geus ngayakeun ritual kaagamaan salila sabulan. Nagara Amarta lamun geus ngayakeun ritual puasa sabulan, manehna sok ngayakeun hajat. Disebut hajat surya atau hajat samrat.
2: Hajat samrat.
1: Bener. Tah dina hajat samrat eta kabeh raja-raja di satatar madya desa diondang. Kaasup nagara urang baheula. Mimiti anu diondang baheula teh nagara kaula sabab kabeh ngajen ka nagara ieu jamu duwi ba.
0: Lajeng
1: tapi naha taun ayeuna? Si Yudhistira boro-boro ngabejaan ka aing. Ku aing didagoan nepi ka beres hajatna. Eueuh ngonang-ngonang ka aing.
0: Berarti si Yudhistira geus teu neuleuh ku sabeulah mata ka aing.
1: Berarti si Yudhistira geus nganggap enteng ka aing. Sabab ieu aing teh nagara gagah, ieu aing raja sakti. Naha aing jadi onang geus kurang aja pas.
2: Alah.
3: Aur raja ieu mah geus ngambek teh yeuh. Tuh gelas peupeus tilu.
1: Bayangkeun ku sia. Aing teh dihormat ku dewa, aing dihormat karek-karek ku si Yudhistira, aing teh dideuleuh ku sabelah mata. Patih,
0: aula.
1: Wayahna kagok borontok ka pelang-pelang jeung aing hayang nemongkeun yen lain
2: Amarta anu kudu diagul-agul ku sakabeh nagara teh.
1: Lain si Yudhistira anu kudu jadi raja mulku, tapi aing anu kudu dihormat ku sakabeh raja-raja di satar Madya Desa.
0: Maksana
1: temongkeun Patih.
0: Temongkeun kumaha?
1: Wayahna nagara Amarta serang.
0: Ulah. Anjing.
3: Perang dulu itu.
0: Jadi nagara Amarta kena diserang.
1: Serang. Hancurkeun nagara Amarta. Teungeunah aing ka Yudhistira. Temongkeun ka sakabeh raja-raja di satetar Madya Desa. Yen aing kana kasakti anu panggagana.
0: Ieu nu dianti-anti tibi hari di laguan tiba heula diantos-antos tiba reto Gusti Prabu.
1: Naon?
0: Sami kaula ge aya kapanasaran ka urang-urang nagara Amarta.
3: Di nagara Amarta teh aya si Bima. Di nagara Amarta teh aya si Bima jangkung gede. Teu sieun 5 menit beset ku aing. Kan Bima eta anakna Gatot Kaca gagah.
0: 3 menit modar ku aing. Tinggalikeun. Kasaktian aing manggulang-mangguling. Kiraan si Bima jeung si Gatot Kaca. Tinggali.

0: Isim abdi kepada permios ngeran
1: jikra ini beragra lumampah
0: nanging sate acana isim abdi pada sanuk sanuk lawe kasalira
1: naha
0: margi dina pangperangan teh panginten sadayana bakal jadi algojo teu maehan bakal dipaehan teu sial panginten abdi teh untung ieu mah bilih sialna jisim abdi mulang ka nagara ngan saukur bangkena bilih mulang nati pangperangan jisim abdi ngan saukur ngaranna ngan saukur bugangna ti ayeuna we jisim abdi hapunten Gusti dina samudaya kalepatan ageung sumawonten alit dina mangsa ngabdi bakti ka salira jisim abdi tangtos seueur pisan kakiranganna Gusti ampunten jisim abdi
1: tubuh sami-sami senopati hampura kaula oge hampura
0: dihapunten Gusti dihapunten nuhun ai geus ge mabang blas di mana jisim abdi maotna oge ai parantos islah kieu mah iya
2: laras
0: atuh sakantenane jisim abdi upami maot nitipun bojo
1: aduh namana boga pamajikan
0: gaduh ayeuna teh nuju ka kandungan
1: sabaraha bulan
0: nuju sasihna Gusti
1: sabaraha bulan
0: 3 taun
1: mun lila-lila teuing teu ngandung teu ngandung naon
0: ngandung maksud jeung tujuan
3: bukan tujuan rerucan kalaksanakeun
0: omat panginten upami abdi maot panpun bojo teh janten rana
1: bener
0: omat pun bojo ulah dibikeun ka panayagan Gusti panayagan masa depan suram nya
1: jik kira ini brak lo mampah cukur mukuh hamid kaulah brak.

0: nga nu bungsu.
1: Kumaha
0: atuh? Mangkaning anak aing nu bungsu teh cenah keukeuh hayang hape dua pintu. Eueuh neneangan can pangih-pangih ai.
1: Moal aya atuh aya ge dua kartu.
0: Ada keukeuh dua pintu cenah dua kartu. Si aing teh aya hape atawa kulkas. Nua kene kanca hampura kaula besi balik ngaran ka dieu nya. Ya yeuna we hampura
1: sami-sami.

युधिष्ठिरः Monar sekuai ngayon na panawa bangsat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TSA Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpa Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nyajenten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka bapak teh si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngene Pak.
1: Mohon kawitna mah saeta-eta ngaleut Alpa Propolis mah kawitna teu tiasa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawit tahu pernah mesek deui botol kadua eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah
0: supaya tuntas nya panya.
1: Mohon
0: pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Nasol.
0: Alhamdulillah tos saya kakausannya Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: 102,4 FM Radio Pi.
5: Radio Pi.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Jadi aing ayeuna yeuh.
7: Laras ulah.
6: Anasaran aing tiba heulah yang ngasaan kadigjayaan si Gatot Kaca jeung si Bima.
7: Laras.
6: Bejana si Bima jeung si Gatot Kaca teh hiji. Jama anu sakti hiji jama anu gagah
7: laras
6: tapi keur aing mati kana kasekti bakal ditemongkeun ka balarea bakal ditinggalikeun ka balarea ilain si Bima yen lain si Gatot Kaca anu sakti tapi aing mati kana kasekti
7: sae kula
6: tunggu si Bima tunggu Gatot Kaca hancur ku aing sia. Sedanten mulai dia pala tam-tama. Hingga. Kumpul.
7: Gula.
6: Semangat, hei.
7: Hingga.

0: yang akan semah pengabatis Gusti.
1: Diuk, calokan batur-batur.
2: Oke bos.
1: Buuk naon sedikitu-kitu
3: Bulan?
1: Eta buuk naon dikitu-kitu lebih ka nyungcung gitu.
3: Ngenakeun nyete gaya mohek.
1: Mohek?
3: Sumuhun.
1: Mohek naon?
3: Mohek mongkleng.
1: Sama poek atuh. Mohek
3: urang. Ngenakeun abdi anak pang.
1: Pang naon?
3: Pang goreng patut.
1: Calokan batur-batur. Oke bos. Hey, my brother, everybody. Come here. Let's go. Come on.
4: Kemari. Kesini.
5: Sini.
3: Kadi aji.
6: Dengar tiun merenan. Anas aing Inggris.

0: Semaka pihatur Gusti.
1: Diu. Ditarima.
0: Ulan.
1: Ditarima.
0: Maksudna?
1: Ay, ditarima.
0: Oh, sumuhun.
2: Ada?
0: Naon cina?
1: Goblok kok sumuhun. Ditarima belegung.
0: Terima. Hah?
1: Ditarima.
0: Ari batur nanya teh jawab. Eta teh dosa.
2: Dosa.
0: Tekengeng kitu teh sopan upami batur nanya teh jawab. Pancek aing ge ngajawab anjing. Cek nunungan teh ditarima.
3: Tarima sama eta.
0: Balakah ungut-ungutan.
3: Sopo eta.
0: Disangka dakwah aing. Naon cenah cek nunungan teh?
1: Aduh si anjing. Ditarima belum?
0: Oh, nuleres. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak maneh maut anjing.
1: Lain bapak aing maut belegung ditarima.
0: Bu, iraha mautna?
1: Aduh janji, aduh anjing. Eueuh nu modar anjing.
0: Kulan,
1: eueuh nu modar anjing. Anjing eueuh nu modar.
0: Oh, tos 2 minggu.
1: Aduh anjing anjing.
0: Geus tong diceungceurikan nih.
2: Marari.
0: Anguran mah doakeun tuang ramacing ditampi iman Islamna.
1: Iya. Masya Allah haji.
0: Tah kitu amin gitu. Aduh haji haji.
1: Budegna parah haji parah. Parah haji parah parah.
0: Kunaon maot da teu damang heula?
1: Nah. Eueuh nu modar.
0: Oh, liper.
1: Aduh, anjing, anjing. Eueuh nu modar, anjing.
0: Atuna, sanes wawartos ka abdi. Dai liper mah gampang. Ceuk ibu cicih oge cenah liper mah gampang. Nya eta ubarna teh ku hahanyiran.
2: Eta.
1: Aing ge nyaho. Lain eueuh nu liper, anjing.
0: Ish, hahanyiran.
1: Ajing, aing nyaho ngan eueuh nu liper.
0: Ish, hahanyiran.
1: Ajing, eueuh nu liper.
0: Astagfirullahaladzim. Hahanyiran. Sanes hahariringan kade. Hahanyiran. Mode ku belut.
2: Belut.
0: Ku harmis. Tah, nu langkung sae pisan mah ku tutut.
1: Lah. Aing nyaho ngan eueuh nu liper.
0: Ish, tutut.
1: Ajik aing nyaho eueuh nu liper.
0: Ish, tutut.
1: Ajik. Aing nyaho ubah liper teh ku tutut.
0: Allahu akbar. Sanes ku eta
1: kunaon?
0: Ku tutut
1: ajik ajik ajik.
0: Tah. Kumaha sia we ajik ah. Aya bahan aing nu liperna goblok. Awina mina teuing sia teh.
1: Tuh cilek di hareup.
0: Bahan aing nu teu heula.
1: Di tukang diukna. Di tukang diukna.
3: Oel.
0: Hei. Naon.
1: Di tukang diukna.
0: Ku tutut.
1: Si ajik tutut tutut deui. Di tukang diukna. Hei.
0: Naon.
1: Di tukang diukna. Di tukang. Astagfirullahaladzim. Ajik.
0: Naon si maneh teh kaing teh Noel, Noel ari ngomong henteu. Itu teu ngomong si aing.
1: Di tukang diukna belegong.
3: Kadenge meureuntah.
0: Ah, mung ah.
2: Kadenge.
0: Aing marek di tukang ah diukna. Pajeuk aing kitu sia teh. Kulan
1: teu ngomong. Aing teu ngomong teu naon kulan. Tah dengekeun ku sia tah.
0: Alhamdulillah ya Allah.
2: Aya naon ya?
0: Geus lohor deui.
1: Si Jurig aing mecus di sanga lohor. Budeg teh kabina-bina teh sia teh. Yenu adan juga nangis ngadahar jengkol ya. Nepeka meledos ke dia jengkolnya. Ini kaya gaji

0: Joli-joli si Aji kaing. Udah si teh papatong celek dina irung aing. Abina-bina ting si teh. Ih. Awas lain kakolot. Belagu. Abina-bina ting si teh. Ae ae. Bukan kitu-kitu na. Ngeus Aji. Nah, jom lah cangkeng.
1: Aduh, Aji. Nah, si teh. Mendingan beletak kena irung. Nah, si teh.
2: Nah, nolo.
0: Nah, si teh.
2: Waduh.
0: Nah, on.
2: Nah, si teh. Aduh. Galah naon nyawa ku naon si kain.
0: Naon?
2: Aduh. Nepi ka jangar aing didegung-degung ku sia. Kurang ajar emangnya gua cowo apaan? Masalah buat lo.
0: Ya.
2: Emang gua harus bilang wo gitu. Salah naon aing?
0: Ya salah mane?
2: Naon?
0: Mun leumpang teh heugneuleu. Ieu mah tungkul yang ngadudud. Jadi sirah maneh diadu jeung sirah aing.
2: Ah, kitu. Jadi maneh ngambekna gara-gara hulu aing diadu jeung hulu maneh.
0: Heeh.
2: Sabab?
0: Teu neuleu.
2: Jadi salah.
0: Maneh.
2: Dipikir-pikir mah lain aing anu salah.
0: Saha?
2: Sia.
0: Naha aing?
2: Dengekeun belagu. Geus puguh pan aing mah teu neuleu. Tah sia nu neuleuh ka aing geus nyingkah ka itu. Ieu mah cele di dinya jiga nu nyeun masalah jeung aing emangna aing rek sieun sia. Kurang ajar sia awas disantet sia ku aing. Amina-mina teh gini aya Gusti. Sugan teh kapiting.
0: Dunung enggak disangka kapiting. Dunung enggak disangka kapiting. Ih, Allahu Akbar. Naon? Dunungan disangka kapiting.
1: Is, tutut.
0: Aji, tutut teh Aji.
3: Kadinya deui Aji.
0: Hayang apasmi lain kana tutut.
2: Nah, atuh nu bodeg digugubung. Aya naon Gusti?
0: Teh heula.
2: Ulan?
0: Teh heula.
2: Mending ayeuna.
0: Eh maksud teh geus saha sih?
2: Nah, dayana geus teu riweuh.
0: Lain daguan.
2: Mantosan saha panabi teh ka dieu?
0: Engke cenah.
2: Monyet. Lain ka mane aing mah? Edah, hayang miluan euy. Hayang miluan euy. Marukana rek dibawaan padahal moal Gusti nya.
0: Iya.
2: Tuh. Ya Gusti oge nya, wayang. Situ mah pegagalahan Gusti nya.
0: Iya.
2: Tuh. Situ mah kabri ngahorean wae nya.
0: Iya.
2: Tuh. Situ mah goreng patut nya.
0: Iya.
2: Tuh. Kami abdi kasepnya.
0: Henteu.
2: Tuh.

0: Lepas tu kasi rupa nak cik lembak dia syaitan. Buka tu topina belukung. Jadi kita budak badung syaitan. Nah, jangan leh. Nah, jangan melak canggeng. Dah cik mendingan je legur je dah. Burung ngerecil main juga tertarik. Nah, jangan leh. Macam mana pula nak kau? Nah, macam mana pula kau bulu tak bila itu kena sila awak? Ye, mana memang ngomong begitu, oi.
1: Ya, beda. Kada yang mana.
0: Urang mana, mana? Ah, kau tidak mengerti awak dari Medan. Oh, di Batak. Betul. Geus lila aya di Sunda. Hah? Geus lila aya di Sunda. Apa itu lila? Lila itu ikan, ya. Ada ikan mujair lila. Eta mah nila, ajik, itu. Oh, can ngartiin bahasa Sunda, meureunnya. Sudah lama ada di Sunda. Hah? Sudah lama ada di Sunda. Ya ginten-ginten tilu sasi ya biar ada Sunda apa? Curik teh tanah jawab tanya bahasa Indonesia jawab Sunda. Ngaran mana? Nama apa? Heeh. Ucok Humarurung. Ucok Humarurung. Aye di dieu jeung saha? Sama di awak. Saha? Butet Tumeregung. Eh, iya Humarurung, adina Humaregung. Oh, keluarga panas tiris, sebenarnya.
1: Keluarga hareng, iya,
0: iya. Jigana, ninina tampak, iya, iya.
1: Bisa jadi.
0: Hari bapak mana? Bapak apa? Sigarantang.
1: Waduh?
0: Sigarantang. Hari inung? Ya, siga termos. Hari aki? Siga seeng. Oh, keluarga para bot dapur. Jigana uyutna hawu jadi mah. Bisa bahasa Sunda? Sekedik sekedik. Sekedik aja lah sekedik. Tapi meskipun si abang ini dari Medan, meskipun si abang dari Batak, tapi si abang karena kesinian Sunda, si abang itu rees jeng dede. Si abang rees jeng dede. Bukan HS jeng si dede. Ah, bileguk lah kau. Re-es jeng dede. Oh, re-es. Nah, itu re-es. Bileguk lah kau. Namanya bisa lagu Sunda? Ya, bisa. Lagu naon? Si abang itu paling resep itu lagu Bubuy Bulan. Bubuy Bulan? Betul. Bisa? Ya, bisa. Bisa. Oke. Okay. Bubuy Bulan? Oke. Okay. Bubuy Bulan teh kumasi?
1: Apa deui?
0: Ongko becus ajik si teteh tadi. Tegen. Bubuy Bulan. Bubuy Bulan sangrai benteng. Panon poe. Panon poe di saate. Lagu Bubuy Bulan itu nyerep kena hati. Nyerep ajik lu nyerep. Isyok Bubuy Bulan, okey. Barang mitin aku mak. Bubuy, sudah. Bubuy Bulan.
1: Aduh.
0: Enakkan.
1: Enakkan.
0: Ajik lu nyeri cita. Bubuy Bulan. Bubuy Bulan di sangra si bentang lah bah. Panon sia, panon poe ajik le panon sia. Tong kalau Bubuy Bulan saya urang dia ngalarti Bubuy Bulan mah. Lagu dangdut. Nah, kalau urusan lagu dangdut
2: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'an.
1: Orangnya
2: aduh
1: bisa mana
2: ya bisa
1: lagu naon
2: si abang itu paling resep itu lagu kopi dangdut.
1: Kopi dangdut
2: betul
1: si sok.
2: Oke okay. Kopi dangdut
1: oke
2: okay. Nayaga
1: Nayaga sa kurang semangat ah.
2: Nayaga
1: ah kurang kompak. Tukang goong tidak yoyoan.
2: Oke okay, satu kali lagi Nayaga yang kompak. Oke okay. Oke okay. Nayaga nah itu kompak.
1: Si Aji gak ibacacar kompak. Kompak tau nak kompak jempe.
2: Oke okay, Nayaga, I want to sing a song kopi dangdut. Are you ready? Oke okay, please kopi dangdut. 1, 2, 3, 4.

0: Hup, ulah perebut keun anu ngalah tutut ma aing. Yik, tutut ma aing. Tah kitu ngungkurin dadang duit sok aya gelut wae lain naon nah anjeun. Aduh, ieu jelema parebut tutut tapi ka kieu ieu.
1: Sok selisikeun.
0: Ai si ajik tutut teh tutut wae teh. Bos anda aing dengena. Aya naon Gusti?
2: Diuk.
0: Oh, saya mah ngamana we teh aya naon-naon da sawieus ka abdi we tenang ieu sih nya.
2: Heuh.
0: Nah ngomong naroba. Cici ngomong deh. Macam mana pula dah kau? Oh, salah ada dengar mulai. Dengar kena lah tu baterung. Naon, ni kita lancar siapa saya suna. Nah, naon gitu. Cina sete orang Batak. Ayo. Poho dalam orang Batak. Kau iman di mana? Di Pasir Muncang. Ya, dah.
3: Orang Batak baru didengarkan ku aing pecah orang Pasir Muncang narari puwe ka aing teh abong ka jelema ganteng abong ka jelema kasep
0: sadaya naon eta
2: euing naonnya
3: mana teh dianggap ya aing ieu teh aing nu ngomong teh belegu
4: ora dio meureunan
3: disangka radio buka kacamatana tuh euy.
0: Nak aing ini.
4: Astagfirullahaladzim. Naon? Tingali. Naon? Itu melon segede gitu.
3: Wah, blong sih buat melon kan.
2: Gas.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Alhamdulillah. Nu kasabara kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
2: Oh, gitu.
1: Anu jitu damangnya panginten kobi teh ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Mung seur paripaosna bade ponis tos rada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karawasna atanapi katingalina ku putrana
1: katingalina. Alhamdulillah gitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawit nama sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karawas panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa suruh pariposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Mohon pun mangga uningakeun ka kanca anu sanesna.
1: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mah alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis di radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
0: Hatur nuhun.
1: Engga sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sedan tenular dia balat tamtama hangkut buta parantos sempak merbayak sadie painen patih kana kaseti.
8: Iya nggih. Pun nirahangan diga.
7: Atur sewu nuhun laksa ketika bingahan. Kadulur-dulur anu parantos cunuk baraya anu parantos datang. Pamili anu parantos sumping nyaosan kana pangulemna kaula dina danget ayeuna. Bagea dulur-dulur.

0: si goblok nih nahu nanya.
1: Ya teteh.
0: Batur-batur rampak sekar poka grup. Der manerikin mane. Kaciri siyama hayang kapuji kudunungan teh. Kaciri siyama hayang ka alam kudunungan teh. Matak naon lamun guyub jeng batur bareng.
2: Aduh itu yang ah. Songot-songot aing. Sungut di paraban ku aing, sungut di wawalan ku aing, nama kajeng pipiluan kana urusan aing, kuma aing, weh.
0: Lain kuma aing, pan mana teh rombongan urang.
2: Saha?
0: Mana?
2: Tuh harayang tuh. Tuh hayang aing mengahidi jeng kaum duafa. Tuh hayang aing mengahidi jeng parkir miskin. Aing mah jelema beunghar, aing mah menak.
0: Saha beunghar?
2: Aing.
0: Beunghar nana haon aji. Manya nu beunghar eueuh buukan.
2: Na sia teh mah mawa kana buuk. Dawa buukan teh ka hayang aing. Maneh ngawa buukan aji jabatan untu maneh diga pager.
0: Untu aing diga pager cenah heueuh. Heueuh. Eh si Juri. Geus cicing cicing cicing cicing cicing cicing.
2: Lan
0: cicing.
2: Nada teu lompatan tah tadi cicing.
0: Maksud aing teh jempe.
2: Oh jempe mun teh tadi jempe ketu. Da abdi mah jelema na nurut. Tamu cek dunungan jempe jeup sungut abdi mah. Tarang ngomong deui abdi mah.
1: Tarang tane.
2: Tamu si itu ditita jempe teh hayo we ngocomang. Sakali diomongkeun. Abdi mah moal Gusti lamun cek dunungan teh tadi jempe jeup sungut teh kawas dikaput. Tarang ngomong deui abdi mah.
1: Tarang.
2: Tamu si itu ditita jempe teh hayo we ngocomang. Sakali diomongkeun abdi mah
0: sian waneng. Udah naik jempe si sungut teh. Ay ay.
2: Ini serba salah eh aing. Ongko aing tadi carek jempe tapi dicarekan wae.
0: Teh sia gadeng wae.
2: Gadeng kene Gusti tarik. Abdi malah launan.
0: Tapi karena malang na malang gitu sia kerunungan teh. Jurig teh sia.
1: Carekan
2: kumaha. Nya bawahanana jurig. Dununganana genderawo.
0: Ah. Kasaha saya nyebut kira-kira teh? Ha? Kasaha nyebut kira-kira teh? Kasaha saya nyebut kira-kira teh?
2: Ya kadunungan.
0: Aduh. Dikepet siya kuaing.
2: Ya ditakis.
0: Ay, ay.
1: Coba eta.
0: Siya tewa nikahing.
2: Sana suane dari kepret nyeri. Ditakis.
0: Balik-balikkeun sia ngomong teh.
2: Da tadi balikkeun mah tutung.
0: Heuh, aing. Lamun deukeut didangor ku aing sia.
2: Hah?
0: Lamun deukeut didangor sia ku aing.
2: Untung jauh.
0: Heh, meni mumul eleh sia ngomong teh.
2: Jeung tibatan eleh omong leuwih hade ngajual imah aing mah.
0: Aing geus ajing kontrak ku aing atuh. Ayah naon itu Gusti.
2: Tak ayah naon naon.
0: Oleh kasia.
1: Aku ucap berkuai saya tata.
0: Gaya. Pangna dikumpulkan teh kaula ayah perlu.
2: Nanya ayah perlu kena naon naon perlu dikumpulkan. Nugelo nugelo lain ngadung ngariung ya ungu naon.
0: Landen sya teh.
2: Nyir meni atol. Nyak.
0: Ayah perlu naon Gusti. Wayana ti ayeuna geura talungtik pangarti ti kiwari kotek-tak pangabisa ti ayeuna bisi aya ilmu anu kasungkur-sungkur pangabisa anu can katalah pangarti anu can katalungtik ti ayeuna geura pikiran
3: naha
0: wayana ayeuna pasukan khusus urang init ka nagara Amarta
2: bade naon
0: ancurkeun nagara Amarta urang serang
3: naha
0: naha Gusti. Soalna Raja Amarta anu ngaran Yudhistira geus ngahina ka nagara urang ngalunturkeun wibawa jeung komara nagara ieu nagara Jambudwipa.
3: Oh jadi si Yudhistira teh ngahina ka nagara urang.
0: Bener. Iya. Ancurkeun ku aing Amarta. Wayahna euy, siapkeun pasukan. Wayahna siapkeun pasukan.
3: Paling ge tutut si Waji ka ingin nyaho. Patuk pasukan tutut ku sia kerahkeun goblok. Sia kalian dibasmi ku aing tututna. geuleuh aing mah. Tutut deui, tutut deui. Unga ngomong tutut, unga ngomong tutut, teu pusing ka aing ge. Meni teu nyamung. Aya ngabasmi aing kana tutut. Di detik ayeuna aing benci terhadap tutut. Aya tutut ku aing dipekrek ayeuna. Geuleuh ka sia teh labok ku sia tutut jeung cangkangna. Sawahna. Tapi da kalian jeung sawahna ku sia gelebog.
1: Kesel
3: teh. Jeung nu gableg sawahna sakalian kesel aing. Dibasmi ku aing tutut-tutut aya mah. Geuleuh aing.
0: Wayana dina danget ayeuna urang init ka nagara tutut.
3: Ku jisim abdi tutut maka dibasmi sabab eta tutut geus musingkeun ngasila. Asia tutut teh tutut wae naon atuh? Geuleuh aing mah juda. Kita tadi tiba heula di bega ayeuna dengan tutut jeung tutut.
0: Wayana Raja Amarta anu ngaran nyaeta Prabu Tutut.
1: Anu Prabu
2: Tutut. Nah jadi Prabu Tutut eta kumaha teh?
3: Sia tutut wae atuh, Ganeng. Geuleuh Gusti atuh da. Mangnya aya tentara budeg. Abina-bina teuing kana tutut teh hayo.
0: Hayo. Urang init urang ancurkeun eta tutut. Eh tuh jadi aing kebawakeun. Wayana ini sarea ulah tinggalan
3: sae mangga Gusti nanging sateu acara di simari perang abdi bade galungan heula jeung tutut beres basial geus ya ulah aya nu tinggalan pasukan khusus perang ancurkeun ngalawan si Bima si Gatot ka si Arjuna kabeh sae mangga ini sarea mangga Gusti Prabu mangga Gusti Pati hayu peledak kana mata. Mun aing mah nyingkah.
2: Sia nu ngadupa ka aing. Sia nu ngamak belegug.
0: Hei.
2: Nying rawas naon sia?
3: Eta teh dunungan belegug.
2: Nyaho aing oge.
3: Nah tuh ka dunungan teh meni campelak.
2: Nah ari dunungan salah rek diantep. Nah ari pamimpin salah rek diantep. Manehna nu ngadupa ka aing, manehna nu ngamak. Nah iya hukum teh gunana keur nu leutik unggul. Nah hukum teh gunana keur nu sangsara unggul. Aye bangsat hayam diduruk, bangsat motor dipaehan, aye bangsat duit tagara dirantak anjing busia.
1: Wah beres. Ulah diantep nu kitu mah tuman.
2: Montong dikaprokan aing mah lencapati.
3: Eh. Belegung. Batur teh ngadukung.
2: Hah?
3: Batur teh ngadukung.
2: Tararayang teuing.
3: Batur mah ngahaja aya nangan dukungan hayang jadi kepala daerah. Mana teh hayang jadi kepala daerah?
2: Tarara yang teuing.
3: Belegug sia mah.
1: Bodoh.
2: Hah?
3: Belegug maneh mah.
2: Sia nu belegug bodoh.
3: Naon?
2: Teh kaguk ya aing ngahalangan we congcorang ye ka aing teh. Haling. Cicing sia, bapa keur usaha cicing.
3: Cicing corang teh anak da bu euy. Nah, make belegug.
2: Ya, dengekeun kumaneh bodoh. Lamun aing nyalonkeun jadi kepala daerah, pek pikir ku sia.
3: Naon?
2: Rek saha nu milihna ka aing? Tong boro-boro jadi kepala daerah, baheula we aing nyalonkeun jadi RT di Pasir Muncang. Pamajikan aing jeung anak aing teu milih aing. Aya ge nu milih nu gelo ka aing mah. Kitu ge nu gelo meunang ngamandian heula. Asaan saeutik.
3: Tapi hayu ini.

0: eta geus ngahina ka nagara urang deuleu.
1: Duh, campelak eta mah.
0: Campelak. Kalunturkeun wibawa jeung komara.
1: Duh.
0: Musik-musik gula maning ngahudangkeun macan turu.
1: Laras atuh.
0: Marukana di nagara aing teu sararakti meureun jelema nya.
1: Wajib ditindak eta.
0: Heeh. Di Blok Pasir Muncang teh ieu teh nya.
1: Laras.
0: RT 2 RW 4 Desa Balereja. Balereja.
1: Balereja.
0: Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu.
1: Laras.
0: Pupokana pangaresana Bapak Haji Ramin. Miwa Ibu Hajah Cici.
1: Laras.
0: Eyangna. Oge Bapak Anton Wijaya SPD. Miwa Ibu Siti Juana. Ibuna sareng Ramana anu disepitan.
1: Laras.
0: Nyaeta dina raraga nyepitan putu putrana.
1: Laras.
0: Cep Ijdihar Afa atanapi Aa Jalu.
1: Laras.
0: Parantos disepitanana parantos bret kasep. Nya. Mudah-mudahan ieu teh si Aa Jalu teh cing damang salamina.
1: Amin.
0: Dijauhkeun tina sagala rupa mara bahayana. Dicaketkeun tina rezekina.
1: Amin.
0: Nu jauh cunuk nu angang datang nu caket langkung kapuret.
1: Amin.
0: Atuh dulur-dulur uing aya di dieu.
1: Sohor.
0: Bapak Seo Soeng.
1: Aya.
0: Cuman teh Soeng, kan Seong. Bapak Soeng.
2: Soang.
0: Lain Soang kada Soeng. Bapak Sana. Oke Bapak sini. Ke sana sini. Bapak Kati.
1: Aya.
0: Bapak Nasir.
1: Aya.
0: Bapak Lali.
1: Aya.
0: Bapak Uma Jengot.
1: Aya.
0: Bapak Jamak Sari.
1: Aya.
0: Bapak Jumadi.
1: Aya.
0: Bapak Nanang.
1: Aya.
0: Bapak Nawan.
1: Aya.
0: Bapak Mantri Cala.
1: Aya.
0: Bapak Bonin.
1: Aya.
0: Bapak Ahim ku Balereja Raja. Bapak Ujang Alex Surah Balereja. Bapak Imin Heriana juru tulis. Bapak Haji Arman. Bapak Wakil Anan. Ibu Ana. Macici. Makusnia. Sareng Bapak Aksan. Alhamdulillah. Balereja.
1: Bapak Aceh Kapolsek ayah.
0: Bapak Aceh Kapolsek ayah.
1: Patrol.
0: Nuhun. Kapolsek patrol. Alhamdulillah. Umur-umuran aing ngawayang lalakon dipotong heula. Ngeus meureun kamari bapak aing gitu. Galun-alun haur geulis meureun geus lalakon eta teh. Teu nyaho da. Teu milu ka dieu na ge. Udah beda rombongan ya jeung bapak.
2: Beda grup.
0: Doain awe ka urang dia pun bapak Abah Asep teh cing sehat salalamina nya.
2: Amin.
0: Doain ati urang dia.
1: Amin.
0: Urang ngadoa ti awit anu kaguan maksad. Pangaresana Bapak Ramin sakula wargi cing kagentosan anu melipat ganda karugelan tina hajatanana.
2: Amin.
0: Diawit anu kaguan maksad, anu disepitan, anu nonton, anu ditongton, anu icalan kum tidi wiji-wiji. Sadaya nacing ditetepkan dina rahmat yang pitulungna Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Amin.
0: Amin. Amin. Kau lelah kau orang dia.

0: tradisi aya deui kaul anu non tradisi.
1: Aduh naon kaul naon?
0: Eh, da kudu dicumponan kaul teh.
2: Laras atuh.
1: Beres.
0: Heeh, sabab naon uing teh lamun kamari bulan puasa pinuh teh da beuh napa bulan puasa malin?
1: Nya.
0: Heeh, di mana mana anu ngadana ngapoayang keur puasa?
1: Aya. Kana ibadah.
0: Usuk we da bae teh kana ibadah. Heeh, piapina kitu.
1: Sok sahur
0: subuh geningan ai subuh geningan tepi aya geningan joget sesar.
1: Tong dua.
0: Nya, tah aing ge hayang kau joget sesar.
2: Pengkelan
1: itu.
0: Ha?
1: Bisa.
0: Eh, bapak-bapak ramin marasepkeun kana joget sesar. Apa mana joget sesar?
2: Kumaha?
0: Gak.

0: Beres pisan paingan
1: atuh. Beki ganteng ge aingnya.
2: Nya.
1: Ku joget sesar wae lah. Alah, Bapak aja cenah pae di joget sesar.
2: Hayang. Nah.

0: Liur
1: jigana eta. Aduh. Itu Bapak Anton hoyongeun saurna.
2: Hah?
1: Bapak Anton hoyongeun deui.
2: Bapak Anton palayeun.
1: Palayeun.
2: Aduh. Ah, bae ah.
1: Jumponan.
2: Aduh, ngaji geus geugel eta euy. Gips.

anjir anak aing galunggeun poho disakuan ku

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Beraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya Unarsko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW9, Desa Pananyuh, Kecamatan Cengkuang.
0: Sadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau skaraos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mun paregel kitu panya. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes panya. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya, karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
1: Mae seueuh sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya, kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis, da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Nuhun bapak, hatur nuhun, pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar panya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Everybody listen. Aku kalah bukan sama rasa, tapi sama harta dan muka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumaha?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Maia.
1: Maia teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ibu teh asma nya panyawat teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung tos, lamung mah ngemeh aya pantan 1 tahunan lah lamung mah.
1: Mohon. Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Mbak upami misakeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, cek napas, supaya makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemintas karaoke nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tak ente, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya biasa, wah ui ke rumah sakit kasep.
1: Ayo, nak, Mak teh dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis probihan anu karaos ku emak naon wae?
2: Mate nemu bade sabotol oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos cek. Alhamdulillah mun manjur.
1: Alhamdulillah. Ma ieu tos saep sabaraha botol?
2: Namanya sabotol sarang kaduana ya nate.
1: Cara penggunaannya kumaha ma sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali genep tetes enging-enging terus sanga hari bade bobo eta ayeuna bade ngaleut deui ma teh.
1: Ma bili aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga ma.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema lambung sareng sesek napas mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibak pandai alhamdulillah gitunya mate. Iya je jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti ma panyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma hatur nuhun kanu kesaksianannya. Mudah-mudahan emas saatos naon konsumsi jamu tetes Alpha.
3: Kabar gembira. Dalam rangka milangkala tatar galuh hari jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tipta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
4: Dapatkan kado istimewa hari jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
3: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalo. Jangan sampai terlewatkan kado hari jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
4: Jangan sampai terlewatkan kado hari jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
3: Kado 384 hari jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
5: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabu genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya. Mohon. Teh Siti itu mana linggit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cigaru. Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
3: Dua katilu enak.
2: Dua katilu enaknya? Mohon. Panyawa teh anu karos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Lulus riut.
2: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Seueur pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Mun se mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah
2: kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu. Teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tos sabaraha lami ka rupanya mah teh?
3: 2012
2: ini 2020 berarti 10 usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca enam bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Riut tos teu aya, cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Aya namana.
3: Seueur we pang anu karosna
2: enam. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos alit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: lah. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomitran ka undang supados sehat seperti teteh kita.
3: Upami aya nu gaduh panyawat seperti abdi.
2: Cobian

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, linggih di palimana, Pak?
1: Di Kampung Pondong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, tainangan. Lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
0: Ya,
1: kolesterol lambung tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Kadieu hoyong unggap sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Katidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri, sok ngewodo dada gitu, dada teh asap mana nyeri, cuma sok fungsional kita gitu, dada, yeah, dada di punggung kita itu pas dulu, gitu. Terus lambung dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap pahaminya. Terus bapak ayana tos sabraha lami pak, ya panyawat teh.
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Nah, begitu lah bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak.
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan terus ke herbal, ya, terus ke mana-mana, terus ke medis, gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya, sok bersyukur gitu nya. Nuhun, jadi apa-apa ya kak, bener-bener cocok gitu. Nggak kak abdi propolis. Karena harus pabli mah cocok lengit ya asam urat dia lelengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah tuh ayana
0: kumaha masih kena karaos teh sesekna
1: ayana mah masih kena tapi teh ingin mah bisa ngepel bisa kamah juga alhamdulillah
0: ibadah lancar
1: oh bener lancar jadi mah kamah juga pak capek
0: begitu
1: oh
0: ayana mah saat atas konsumsi alfa propolis
1: alhamdulillah
0: ibadahnya lancar
1: lancar alhamdulillah lancar ubah jadi mah lamun hulang sar teriut pak udah hulang sar udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah, ya Allah, yang benar-benar lain abdi. Iya, ya. Kontak abdi meser. Wah, meni berbelak balik tadi tuh.
0: Nah, kecah. Pak Oming, konsumsi apa propolis itu tersep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Tersep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, yang ayo nanti tilu, yang ayo aja.
0: Ayo nanti badai ngagali seberapa botol ini, Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tersep tilu, ayo nanti badai ngagali tilu botol ini.
1: Tilu, botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming, di botol kasabraha, karawas hasiat, nak.
1: Kahiji.
0: Oh, di botol
1: kahiji ta. Langsung ayah-ayah perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awuh wae ima.
0: Nuhunnya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kita dah Pak Oming ya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan gitu anu sajen gitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat Pak
1: Oming
0: tambah rezekinya banyak
1: amin.
0: Nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Atur Rowon Baraya Pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Pis sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebagai kelanjutan dari pembicaraan kita tentang serial para nabi, maka pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan riwayat tentang Nabi Sulaiman alaihi salam dan Ratu Balkis. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam, yang Nabi Daud ini merupakan keturunan yang ke-12 dari Nabi Yakub. Pada diri Nabi Sulaiman bertemu kebesaran dunia dan kebesaran akhirat. Ya, beliau seorang raja. Ya, beliau seorang rasul. Ya, beliau seorang pemimpin agama. Ya, juga beliau adalah seorang pemimpin negara. Alangkah idealnya memang jikalau ulama menjadi umara, atau jikalau umara adalah seorang ulama. Dengan posisinya sebagai ulama, maka nilai kepemimpinannya terpelihara dari segala macam bentuk penyelewengan. Dan dengan kedudukannya sebagai umara, dia akan lebih efektif memberikan komando kepada rakyatnya untuk hidup melaksanakan perintah-perintah Allah. Tetapi oleh karena orang yang sekaligus jadi ulama dan umara termasuk jenis makhluk langka, maka agama hanya akan memberikan pesan agar yang bernama ulama dan umara saling bekerja sama untuk kemaslahatan dan kemanfaatan rakyat. Ulama adalah ulama, umara adalah umara. Jikalau keduanya bisa berjalan dan berdampingan dengan baik, rakyat akan jadi nikmat. Tapi kalau keduanya centang perenang, tentu rakyat akan jadi kiamat adanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengapa figur Nabi Sulaiman adalah figur yang bertumpu kebesaran dunia dan akhirat? Kita lihat dari sejarah bahwa Allah memberikan mukjizat kepada para rasulnya biasanya sesuai dengan kecenderungan umat yang dihadapi pada waktu itu. Umat yang dihadapi Nabi Musa alaihi salam adalah umat yang senang kepada kegagahan, suka kepada bentuk badan yang kuat. Oleh karenanya mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa berupa kekuatan baik tongkat maupun tenaganya. Sebaliknya, umat di zaman Nabi Isa alaihi salam cenderung berbangga dengan kemahirannya di bidang ilmu kedokteran dan ketabiban. Maka mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa adalah mukjizat yang bisa mengatasi semua itu, sehingga Nabi Isa dengan izin Allah bisa menyembuhkan orang yang kena penyakit kusta, belang, bahkan sampai bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecenderungan umat kepada kemampuan bersyair, sehingga ketika itu yang dihargai adalah ujung tombak dan ujung pena. Ujung tombak dalam arti pahlawan perang, dan ujung pena dalam arti seniman dan penyair. maka di antara mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi adalah Al-Quranul Karim, yang keindahan gaya bahasanya tidak seorang penyair pun sanggup menandinginya. Di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, kebesaran dan kemegahan dunia, kekuatan dan kejayaan menjadi ukuran. Kita tahu bahwa Jalut yang dihadapi oleh Nabi Daud adalah seorang yang bertubuh besar dan gagah perkasa, yang dalam sejarah lebih kita kenal dengan nama Goliat misalnya. Maka tidak heran kalau mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa merupakan mukjizat yang bertumpu antara kebesaran dunia dan kebesaran akhirat, sebagai raja dan juga sebagai nabi. Tetapi yang patut menjadikan pelajaran buat kita terhadap seluruh kebesaran yang diberikan itu, Nabi Sulaiman berkata, "Haza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfuru." Semua ini, kekuasaan dan kebesaranku, kejayaan dan kekayaanku, adalah anugerah Tuhan untuk menguji diriku, adakah aku menjadi bersyukur karenanya atau malah aku menjadi ingkar karenanya. Alangkah baiknya jikalau ucapan Nabi Sulaiman ini kita bisa resapi dan kita bisa terapkan dalam kehidupan ini. Seorang pedagang yang berhasil berkatalah seperti perkataan Nabi Sulaiman. Seorang pejabat dengan kedudukan tinggi berkatalah seperti perkataannya Nabi Sulaiman. Seorang ulama dengan posisi sebagai pemimpin yang non-formal berkatalah seperti perkataan Nabi Sulaiman. Seluruhnya berkata, "Haza min fadli rabbi." Seluruhnya ini adalah karunia Allah untuk menguji diriku, adakah aku bersyukur atau aku menjadi ingkar karenanya. Inilah sekelumit tentang kebesaran Nabi Sulaiman alaihi salam. Pada usia 13 tahun, beliau sudah mewarisi kerajaan ayahnya Nabi Daud dengan meninggalnya Nabi Daud alaihi salam. Dan sejak itu, keistimewaan-keistimewaan Nabi Sulaiman alaihi salam sudah nampak dalam kehidupan. Beberapa keistimewaan bisa kita catat dari pribadi Nabi Sulaiman ini. Pertama, beliau cerdik, cerdas, dan bijaksana. Dan tentu saja harus begitu. Kalau Rasul goblok, mana ada umat yang mau ikut. Tetapi kecerdikan dan kecerdasan serta sifat bijaksana ini nampak dari beberapa kisah yang pernah dihadapinya. Pertama, di saat beliau berumur 11 tahun, ketika itu yang menjadi raja adalah ayahnya Nabi Daud, datang mengadu seorang petani bahwa sawah ladangnya, tanaman-tanaman yang ditanamnya habis dimakan oleh binatang ternak dari tetangga di sebelahnya. Maka ia mengajukan usul agar binatang ternak yang memakan tanam-tanamannya itu diberikan saja kepadanya. Nabi Daud meluluskan permintaan petani ini, tapi Nabi Sulaiman berkata, "Ayah, maafkan saya. Kalau boleh saya mengajukan usul, jangan seluruh binatang ternak gembala itu diberikan kepada petani. Akan lebih baik kalau binatang ternak yang memakan tanam-tanamannya itu diberikan kepada si petani selama 1 tahun. Apabila ia berkembang biak, beranak, hasil susunya seluruhnya selama 1 tahun itu boleh dimanfaatkan oleh petani tadi. Dengan demikian saya rasakan ini merupakan satu yang lebih adil ketimbang yang tadi itu." Keputusan Nabi Sulaiman ini diterima baik oleh ayahnya, oleh si petani, dan oleh si gembala tadi. Pada usia 11 tahun, ia sudah menunjukkan kecerdikan, kecerdasan, dan sifat yang bijaksana. Contoh yang kedua, ada 2 orang ibu yang pada saat akan bekerja di ladang, masing-masing menaruh, meletakkan bayinya di satu tempat, lalu keduanya pun asyik pergi bekerja. Sedang kedua ibu itu bekerja dengan asiknya, datanglah seekor serigala menerkam salah seorang anak bayi tadi dan kemudian dibawanya. Tinggallah anak bayi seorang. Ketika kedua ibu tadi kembali ke tempat dia meletakkan anaknya, maka keduanya lalu berebut anak yang satu itu. Jadi kasus berebut bayi rupanya memang sudah ada dari dulunya. Yang satu berkata itu anaknya, yang lain mengakui itu pun juga anaknya. Akhirnya keduanya mengadu kepada Nabi Sulaiman. Masing-masing ngotot, tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya kata Nabi Sulaiman, kalau kamu berdua tidak ada yang mau mengalah, sudahlah begini saja. Berikan bayi itu kepada saya, akan saya belah dua supaya adil, masing-masing kamu bawa sarang sepotong. Ibu yang seorang berbinar matanya, kelihatannya gembira dengan keputusan itu. Saya setuju Nabi Sulaiman, ini keputusan yang sangat adil. Betul, belah dua saja bayi itu. Tapi ibu yang seorang malah berurai air matanya, membasahi pipinya. Ya Sulaiman, daripada Tuhan belah dua anak itu, biarlah berikan saja kepada ibu yang mengaku tadi itu. Tidak sampai hati saya melihat anak yang begini ini harus menjadi korban. Biarlah dia diasuh oleh ibu yang mengakuinya tadi, asal dia tetap hidup. Nabi Sulaiman tersenyum, lalu berkata kepada ibu yang berurai air mata tadi, ambillah anak ini bu, karena ia memang benar anak ibu. Sebab sekejam-kejamnya hati seorang ibu tidak akan sampai melihat anaknya dibelah dua. Adapun engkau ibu yang gembira, engkau sesungguhnya ibu yang kurang ajar. Cuma sekedar ngaku-ngaku, buktinya anak mau dibelah dua, kamu setuju. Ibu macam apa kamu anak dibelah dua setuju? Akhirnya ibu yang satu itu menerima hukuman yang setimpal karena mengakui sesuatu yang bukan haknya. Di sini kita lihat kebijaksanaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Bukti yang ketiga, pada waktu beliau mengadakan jihad fi sabilillah, beliau mengadakan mobilisasi dana. Tidak cuma manusia, binatang seluruhnya ikut memberikan sumbangan. Ketika datang gajah, gajah nyumbang kerbau. Datang kerbau, kerbau nyumbang kambing. Datang kambing, kambing nyumbang ayam. Datang ayam nyumbang burung. Datang burung nyumbang balang. Datang balang nyumbang semut. Gajah yang nyumbang kerbau ngelihat balang nyumbang semut ketawa. Hei semut, balang, Nabi Sulaiman kamu berikan semut untuk apa kayak gitu kecilnya? Liatin dong saya, nyumbang kebo, kata gajah. Nabi Sulaiman tersenyum seraya bersabda, al-hadiyatu biqadril muhdi, pemberian itu memang sesuai dengan kemampuan orang yang memberi. Kalau gajah nyumbang kerbau itu wajar saja, gajah besar sumbangannya pun besar. Sebaliknya kalau balang nyumbang semut itu juga memang pantas, balang kecil sumbangannya pun kecil. Yang tidak wajar kalau ada balang mau nyumbang kerbau, ada gajah nyumbang semut. Di sini kelihatan watak yang bijaksana dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini merupakan ciri keistimewaannya. Setiap rasul dibekali dengan sifat ini yang namanya sifat fatona, cerdik, cerdas dan bijaksana, yang ini memang merupakan mukjizat. Kecerdasan seorang rasul tidak merupakan hasil sekolahan, tapi merupakan bimbingan wahyu semata-mata, dan ini yang tidak bisa ditandingi oleh manusia. Jadi jangan lalu ngambil dalih, rasul aja enggak sekolah pinter, lalu ikut enggak sekolah, ya goblok terus. Itu khususiat kok, sifat yang namanya fatona itu merupakan bimbingan daripada wahyu. Adapun manusia, jikalau dia mau cerdik, jikalau dia mau cerdas, jikalau dia mau bijaksana, dia harus belajar. Ya lewat bangku sekolah, ya lewat teman bergaul, ya lewat bertanya kepada orang-orang pandai, atau autodidak dengan hidup banyak membaca dari kehidupan ini. Dengan demikian nilai kecerdikan, kecerdasan dan kebijaksanaannya akan bisa meningkat adanya. Ini keistimewaan pertama. Keistimewaan yang kedua, Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan oleh Allah sehingga bisa menguasai angin, jin, bahkan juga mengerti segala macam bahasa binatang. Menguasai angin, beliau bisa menundukkan angin ribut dan memerintahkannya angin itu. Dalam surah Al-Anbiya ayat 81 kita temukan, Wali Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amrihi ilal ardi allati barakna fiha. Dan bagi Sulaiman, ia mampu menundukkan angin ribut yang bertiup menurut perintahnya ke permukaan bumi yang kami berkahi di dalamnya. Menguasai angin, barangkali istilah sekarangnya, memahami betul meteorologi. Itu sebabnya mukjizat hanya diberikan kepada rasul. Orang yang jiwanya sudah stabil. Coba kalau potongan kita diberikan keistimewaan bisa ngatur angin, saban sehari main angin. Gak boleh ada orang kita keselit, kesal sama orang, undang angin, hantam saja. Maka mukjizat semacam ini hanya diberikan kepada orang yang jiwanya sudah stabil. Ada satu cerita, namanya juga cerita, tapi kebenarannya mendekati. Seorang wali di tanah Jawa, sholat Jumat di Masjidil Haram di Mekah. Namanya wali, kalau di Jawa kan pakai belangkon. Dia sembahyang di Masjidil Haram, ini ada orang Arab usil, tumben ngelihat belangkon. Ini apa di tengah masjid? Dia tepak belangkon itu, miring di atas kepala. Begitu belangkonnya miring, tanah kayaknya ikut miring. Sehingga penduduk heran, ini apa tanah jadi miring begini? Lalu ada seorang wali juga yang alim dan mengerti, lihat-lihat di tengah Masjidil Haram ada belangkon miring di atas kepala. Ay, jangan-jangan ini sebabnya ini. Dia samperin, dia dananin lagi tuh belangkon rata, tanah kelihatannya kayak rata lagi. Keistimewaan seperti ini pun hanya diberikan kepada orang yang jiwanya memang sudah stabil. Coba kayak kita diberikan keistimewaan kayak begitu, main belangkon melulu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, juga bisa menguasai jin, memerintahkan jin, dan juga mengerti segala macam bahasa binatang. Kita bisa lihat dalam surah As-Saba ayat 12 misalnya. Demikian juga tentang mengerti bahasa binatang. Pada satu hari Nabi Sulaiman dan bala tentaranya lewat di satu lembah. Lembah itu kebetulan lembah semut. Ketika mereka lewat di lembah itu, Raja Semut lihat dari kejauhan, dia pidato kepada rakyatnya para semut itu. Apa katanya? Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun. Jadi ini Raja Semut melihat Nabi Sulaiman datang bersama seluruh bala tentaranya, dia pidato kepada rakyatnya. Saudara-saudaraku rakyat semut, di mana saja suara saya bisa didengar. Perhatian, perhatian. Ini Nabi Sulaiman mau lewat dengan seluruh bala tentaranya. Kamu semua supaya masuk ke dalam lubang kamu masing-masing. Sebab kalau kamu enggak masuk ke lubangmu masing-masing, akan diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak tahu kalau kamu kena injak. Masuklah semut itu seluruhnya ke dalam lubangnya masing-masing. Nabi Sulaiman senyum. Fatabassama dhahikan min qawliha. Mendengar ucapan Raja Semut ini, Nabi Sulaiman tersenyum. Lalu berkata, apa katanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Satu pengakuan yang tulus, yang jauh dari watak kesombongan. Mendengar Raja Semut berkata semacam itu, beliau senyum. Lalu berkata, wahai Allah, tetapkan kiranya hati saya ini untuk selalu bersyukur terhadap nikmat yang engkau karuniakan kepada saya. Karena nikmatku, nikmat yang engkau berikan kepadaku, saya mengerti bahasa binatang. Karena mengerti bahasa binatang, saya mengerti seruan Raja Semut itu. Tetapkan saya untuk selalu bersyukur ya Allah atas nikmat yang engkau berikan ini, atas nikmat yang engkau berikan kepada kedua orang tua saya, dan tetapkan saya untuk selalu melakukan amal soleh yang engkau ridhoi, dan masukkan saya ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Satu pengakuan yang tulus, yang jauh dari sifat kesombongan. Mungkin kalau sombong yang lahir, begitu dengar Nabi Sulaiman bahwa semut ngomong begitu, beliau akan berkata, iya masuk gede buruan. Tapi kan tidak. Malah beliau perintahkan bala tentaranya, pasukan berhenti. Ada apa Nabi Sulaiman? Di depan kita ada kerajaan semut. Mereka lagi kocar kacir masuk ke sarangnya masing-masing. Tunggu sampai mereka masuk dan kita bisa lewat dengan aman tanpa harus menginjak-injak mereka. Bala tentaranya di stop dan berhenti. Ternyata kebesarannya tidak menyebabkan ia lalu memandang remeh sampai kepada makhluk yang bernama semut sekalipun. masih tetap dihargainya sebagai makhluk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang perlu menjadi contoh kita semua. Sebab orang bilang kadang kacang sering lupa akan kulitnya. Kadang posisi kita yang tinggi menyebabkan kita lupa dari mana kita berasal. Kadang harta yang kita miliki menyebabkan kita lengah dari mana kita datang. Akhirnya yang timbul adalah sifat sombong dan angkuh. Ibarat kata orang, kacang lupa dengan lanjarannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini kebesaran dan keistimewaan yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Apa yang perlu kita jadikan tamsil dan ibarat dari kebesaran ini? Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Keadilan sebagai umara yang berpadu dengan kebijaksanaan sebagai ulama. Satu hari seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, kalau pada satu saat ajal merenggut Tuhan, Tuhan berlalu meninggalkan kami sekalian, kita berpisah untuk selamanya ya Rasul. Dalam kondisi semacam itu, azhahrul ardi khairul lana am batniha? Mana yang lebih baik ya Rasul buat kami kalau sudah ditinggalkan oleh Tuhan? Permukaan bumi atau perut bumi yang lebih baik? Ini pertanyaan dengan bahasa kinayah. Permukaan bumi maksudnya hidup. Perut bumi maksudnya mati. Orang kalau sudah masuk ke perut bumi kan habis. Ya Rasul, kalau engkau sudah tidak ada meninggalkan kami semua, mana yang lebih baik buat kami, hidup atau mati? Bukan main pertanyaan ini. Di satu sisi menggambarkan cintanya sahabat kepada Nabi, sehingga kalau tidak bisa mati bersamaan, biarlah mati beriring saja. Di lain pihak juga mencerminkan bingungnya sahabat kalau sudah ditinggalkan oleh Rasul. Atas pertanyaan ini, apa jawab Rasul? Kamu gak usah khawatir. Walaupun aku sudah tidak ada, kembali ke Hadratullah Azza wa Jalla, meninggalkan kamu semua, kamu tidak usah bingung. Dengan syarat, idza kana umara'ukum khiyarukum wa amrukum syura bainakum wa aghniya'ukum askhiya'ukum fa zahrul ardi khairul lakum min batniha. Kalau saja para umara, kalau saja pemimpin-pemimpin kamu adalah orang-orang yang terbaik di antara kamu, dan seluruh persoalan yang kamu hadapi dapat kamu musyawarahkan dengan baik, lalu orang-orang kaya di antaramu adalah orang-orang yang dermawan, ketika itu walaupun aku sudah tidak ada, hidup lebih baik daripada mati. Permukaan bumi lebih baik daripada perut bumi. Dengan catatan tiga tadi. Pemimpinmu orang yang terbaik di antara kamu, segala persoalan kamu musyawarahkan, dan orang kayamu orang dermawan. Walaupun aku tidak ada, hidup lebih baik daripada mati. Tapi sebaliknya kata Nabi, idza kana umara'ukum sirarukum. Kalau umara'mu, pemimpin-pemimpinmu adalah orang-orang yang terjahat di antara kamu, wa amrukum ala nisa'ikum, dan segala urusanmu sudah diatur oleh perempuan, walaupun dia tidak naik di bidang eksekutif, tidak memegang kekuasaan, tapi kekuasaan bayangannya jauh lebih menentukan daripada kekuasaan yang sesungguhnya. Kalau perempuan sudah ikut campur mengaturmu, kemudian wa ashiya'ukum bukhala'ukum, orang-orang kaya di antaramu adalah orang-orang yang bakhil bin pelit alias kikir, maka ketika itu kata Nabi, fabatnul ardi khairul lakum min zahriha, perut bumi lebih baik daripada permukaan bumi. Apa yang bisa diharapkan dari pemimpin yang zalim, perempuan yang sok kuasa, dan orang-orang kaya yang bakhil dan pelit? Dalam kondisi semacam itu, bertemulah kita dengan yang bernama kiamat. Dan kalau sudah kiamat macam itu, kata Nabi, perut bumi lebih baik daripada permukaan bumi. Maka yang kita perlukan sekarang adalah kerjasama antara ulama dengan umara. Ulama bukan umara, umara pun bukan ulama. Harus saling kerjasama dan jangan saling memperalat. Kerjasama menurut bidangnya masing-masing, menjadi yang terbaik di bidangnya. Jangan sudah jadi kiai karena ingin berpartisipasi aktif lalu pindah jadi pemborong jembatan. Tidak sadar akan profesinya. Dan orang lalu tidak bisa berkata, apaan kiai mubalik bisanya cuma ngomong saja. Sekarang kan zaman pembangunan perlu karya nyata. Mana ada ustadz kiai mubalik bikin irigasi? Cuma pidato saja. Apa kemiskinan bisa diatasi dengan pidato? Ini juga orang tidak ngerti urusan. Wong Nabi saja ngajarin kok, iza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ah. Yang kemudian diterjemahkan dalam manajemen modern, the right man on the right job. Bahwa persoalan harus diserahkan kepada orang yang memang ahlinya. Lah kalau kiai ngurus irigasi, apa nanti lurah mau ngajar fikih? Camatnya ngajar tafsir. Kacau jadinya. Makin ruwet jalur birokrasi, makin banyak orang meninggalkan profesi dan malah melaksanakan sesuatu yang bukan profesinya. Untuk memberesi keruwetan birokrasi termasuk diantaranya menanamkan kesadaran profesi yang menimbulkan kebanggaan dan kebanggaan yang membuahkan tanggung jawab terhadap profesi itu. Sebab orang kalau sudah bekerja menurut profesinya, walaupun tidak kaya tapi hidupnya tenang. Kenapa? Karena panggilan jiwanya. Seorang kiai yang diajak obyek, walaupun obyeknya gol puluhan juta, kaya belum tentu tenang. Karena saya yakin bukan kesana panggilan jiwanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah sebabnya kerjasama ulama membangun lingkungannya, ulama membangun manusianya, umara membangun lingkungannya, sehingga terciptalah wujud daripada pembangunan manusia seutuhnya, ya zahirnya, ya batinnya. Seluruh kita berpartisipasi, hanya bidangnya saja yang berbeda-beda. Jangan yang satu merasa lebih berjasa dari yang lain, jangan yang satu merasa lebih penting dari yang lain. Seluruh kita penting, seluruh kita berjasa, cuma bidang kita saja yang berbeda-beda. Inilah bahasa Quran, kullun ya'mal ala syakilatih. Setiap orang bekerja menurut profesinya masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita kembali kepada riwayat Nabi Sulaiman alaihi salam. Satu hari ketika beliau sedang menginspeksi pasukan, berkumpullah pasukan beliau itu, ya tentara yang manusianya, ya pasukan jinnya, ya seluruh binatang-binatangnya berbaris. Beliau selaku inspektur upacara mengadakan inspeksi pasukan. Dari sekian pasukan-pasukan yang diperiksanya pada waktu itu, Nabi Sulaiman melihat tidak terdapat burung hudhud. Beliau bertanya-tanya, "Ma liya aral hudhuda am kana minal ghaibin?" Kemana burung hudhud? Wong orang lain pada kumpul, dia sendiri tidak ada. Awas kalau dia datang, kalau dia tidak bisa memberikan alasan yang tepat kemana dia, akan saya berikan sanksi dan hukuman. Ini namanya pemimpin yang bertanggung jawab toh. Seorang pun dari yang dipimpinnya tidak ada, menjadi pertanyaan. Tidak lama kemudian datang burung hudhud. Begitu datang lalu memberikan laporan kepada Nabi Sulaiman. Kalau istilah sekarang, begitu dia sampai memberi berdiri hormat, "Lapor," kata hudhud ini.
4: "Bagaimana hudhud?"
5: "Maaf Tuan Raja, saya terlambat."
4: "Iya, kenapa terlambat?"
5: "Patroli Tuan Raja."
4: "Kemana saja kamu patroli?"
5: "Keliling."
4: "Lalu apa hasilnya?"
5: "Inni wajadtu mra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsun 'azim." "Saya baru patroli ke satu negara yang bernama Sabah, Tuan Raja."
4: "Sabah? Saudara tahu Sabah? Di mana itu?"
5: "Dekat ibu kota Yaman sekarang."
4: "Di sana Tuan Raja," kata hudhud ini, "wajadtu mra'atan tamlikuhum," yang jadi raja perempuan. "Kalau Tuan Raja besar," Tuan orang laki, ayah tuan raja besar Nabi Daud laki. Ini mah model tuan raja, orangnya rajanya raja besar tapi perempuan. Tumben saya ngelihat ada raja perempuan, kerajaannya begitu besar.
5: Begitu.
4: Iya. Lalu dia jadi raja bagaimana?
5: Ya mewarisi kerajaan ayahnya Sri Baginda Raja Sarahil. Ketika ayahnya wafat dia naik. Walaha arsun azim. Singgasananya besar, bagus, antik tuan raja.
4: Terus bagaimana lagi?
5: Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah.
4: Yang jadi pikiran saya tuan raja, dengan kekuasaan yang besar, mereka itu seluruhnya, seluruh bala tentaranya dan kaumnya, yasjuduna lisyamsi,
5: mereka menyembah matahari, bukan menyembah Allah. Mendengar ini Nabi Sulaiman tergerak hatinya. Waktu mendengar rajanya perempuan, kekuasaannya besar, belum tergerak.
4: Tapi ketika sampai kepada yasjuduna lisyamsi, mereka sujud kepada matahari, di situ pribadi seorang rasulnya tergerak. Siapa nama ratu itu?
5: Namanya Ratu Balkis tuan raja.
4: Begini Hud-Hud, laporan kamu saya terima. Alasan kamu datang terlambat bisa dipertanggungjawabkan. Kamu tidak kena hukuman. Cuma begini saja Hud-Hud, karena kamu yang laporan, kamu yang tahu lokasi negaranya, kamu yang harus melaksanakan tugas ini.
5: Apa tuan raja?
4: Idhab bikitabi hadha fa'alqih ilaihim.
5: Kamu berangkat lagi ke negeri Sabah, bawa surat saya, berikan kepada mereka.
4: Thumma tawalla anhum, kemudian kamu berpaling dari mereka, tapi jangan pulang.
5: Fanzur maza yarji'un,
4: lihat apa reaksi mereka setelah menerima surat ini.
5: Baik tuan raja, baik. Nabi Sulaiman menulis sepucuk surat kepada Ratu Balkis, dan surat itu dibawa oleh burung Hud-Hud tadi.
4: Terbanglah si burung Hud-Hud ini ke negeri Sabah, masuk ke istana Ratu Balkis, dan surat itu jatuh di kamar Ratu Balkis. Diambil surat tadi, kemudian dibaca.
5: Apa isi suratnya?
4: Innahu min Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin.
5: Surat ini dari Sulaiman.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Jangan kamu merasa lebih tinggi dari aku, datanglah kepadaku dan masuk ke dalam agama Islam.
4: Suratnya singkat, padat, ultimatum.
5: Jadi enggak pakai bahasa kembang, enggak pakai bahasa basi, langsung kepada isi.
4: Surat ini dari Sulaiman.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Jangan kamu merasa lebih tinggi dari aku, datanglah kepadaku dan masuklah ke dalam agama Islam.
5: Ini yang disebut dakwah langsung tanpa pakai kembang.
4: Saudara-saudara, menerima surat semacam ini, Ratu Balkis lalu ngumpulin para pembantu kerajaan, aparat pemerintah lah zaman sekarang, termasuk menteri-menteri, dipanggil sidang darurat di istana Ratu Balkis membahas datangnya surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam.
5: Tuan-tuan para menteri, bagaimana Sri Ratu?
4: Saya dapat surat.
5: Dari mana?
4: Dari Sulaiman.
5: Katanya apa?
4: Jangan kamu merasa lebih hebat dan lebih tinggi dariku. Datanglah kemari dan masuklah ke dalam agama Islam.
5: Menurut pendapat tuan-tuan menteri bagaimana surat ini?
4: Apa kita penuhin permintaannya? Kita datang rame-rame masuk Islam?
5: Oh, kata menteri, jangan dulu tuanku. Gengsi dong.
4: Kita ini kan kerajaan besar. Tentara kita gagah. Masa mau menyerah tanpa syarat? Soal nanti kita kalah atau menang itu soal lain, Tuan Perdana Menteri, Tuan Ratu.
2: Tapi bahwa kita punya harga diri itu harus kita tunjukkan lebih dulu.
5: Jadi menurut Tuan Menteri bagaimana?
2: Kami sih nunggu komando Tuan Putri saja.
5: Artinya,
2: kalau boleh, perang saja.
5: Cuma mau nduluin, takut dikira nyelongcong.
2: Kami sih gimana komando Tuan Ratu saja. Tuan Komando kan berangkat, kami segera berangkat. Terserah Tuan Putri, kami seluruhnya loyal, taat dan setia menunggu titah dari Sri Paduka Ratu.
5: Terima kasih para menteriku. Soal kesetiaanmu saya tidak meragukan. Tapi perang dimanapun selalu membawa kerugian. Kita menang rugi, tentu jatuh korban. Apalagi kalau kita kalah.
2: Dan raja-raja yang mengalahkan negeri-negeri lain selalu membawa kehinaan kepada negeri yang dikalahkannya.
5: Jadi bagaimana? Sekarang begini saja, kita ambil jalan tengah.
2: Lalu?
5: Diplomasi dulu.
2: Diplomasi macam apa, Tuan Ratu?
5: Kita kirim utusan kepada Nabi Sulaiman.
2: Dari sana nanti kita lihat reaksinya. Saya memang selama ini sudah dengar siapa itu Nabi Sulaiman. Katanya orangnya masih muda, masih bujangan, bijaksana, kekuasaannya besar, tentaranya hebat. Cuma kan baru berita, kita cek.
5: Jadi diplomasi macam apa, Tuan Ratu? Kita kirim utusan kepada Raja Sulaiman. Kita bawakan hadiah-hadiahnya. Yang mahal-mahal, mewah-mewah, menarik.
2: Pokoknya yang terbaik di negeri kita, berikan kepadanya. Lihat reaksinya. Kalau dia tergiur dengan hadiah itu,
5: dia raja, bukan nabi.
2: Tapi kalau dia menolak hadiah itu,
5: dia memang nabi.
2: Dan apa reaksi kita nanti tergantung sikap Nabi Sulaiman.
5: Aha, kalau begitu setujulah Ratu. Itu memang bijaksana.
2: Diplomasi dulu.
5: Iya, jangan datang-datang main perang aja loh.
2: Perang sih gampang. Tapi ini kan ada meja perundingan. Sepanjang masih kita bisa menempuh jalan damai, damai saja dulu.
5: Baik. Maka diaturlah satu barisan diplomasi untuk menuju Palestina, kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Rombongan terdiri dari 500 orang laki-laki dan 500 orang perempuan. Yang laki ganteng, yang perempuan cantik. Yang laki dikendarai dengan kuda-kuda pilihan, dan yang perempuan dikendarai dengan keledai-keledai pilihan. Kuda dan keledai pun dihiasi begitu rupa, pelanaknya yang terbagus dilapis dengan sutra, sedangkan bawaan-bawaannya tidak lain daripada intan, berlian, mutiara, jamrut, yakut, kesturi, yang dilapis dengan sutra tenun yang asli. Pendeknya, hadiah yang serba wah. Dan rombongan ini dipimpin oleh seorang diplomat ulung dari negeri Sabah bernama Munzir bin Amru. Ini ahli diplomasi dari negeri Sabah. Dipesanlah oleh Ratu Balkis, kalau datang nanti kamu ke negeri Sulaiman, sikapmu harus begini, begini, dan segala macam. Ditatar dulu. Sebab ini mau diplomasi tingkat tinggi. Baik, Sri Ratu. Nah, sudah mendengar perundingan ini, burung Hud-Hud pulang ke negeri Nabi Sulaiman. Apel lagi, lapor Tuan Raja. Bagaimana Hud-Hud? Sikapnya mereka akan mengutus utusan dengan membawa berbagai macam hadiah untuk datang ke negeri kita. Baik. Nabi Sulaiman kumpulkan tentaranya, terutama para jin.
2: Hei, tentaraku, khususnya kalian para jin, akan datang rombongan tamu besar ke negeri kita. Maka mulai saat ini saya komandokan, kamu bangun satu istana yang megah, yang belum pernah ada, dalam waktu yang relatif singkat. Dan lantai daripada istana itu harus dilapisi dengan kaca-kaca tebal yang bening. Bawahnya diisi dengan air, diisi dengan ikan-ikan hias yang indah-indah.
5: Baik, Tuan Raja. Maka tentara Nabi Sulaiman, sejak manusia sampai binatang sampai jin, Semuanya kerja bakti membangun istana yang megah. Sehingga sebelum rombongan kerajaan Saba ini sampai, istana sudah selesai. Mereka masuk ke dalam istana Nabi Sulaiman. Begitu
6: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhibbul
1: lantainya gemerlapan air, masing-masing pada ngangkat kain. Takut kainnya basah. Waduh, ini istana kebanjiran begini. Kata Nabi Sulaiman, gak usah diangkat kainnya, gak usah. Ini dilapis kaca, cuma bawahnya memang kolam. Kolamnya berisi ikan. Oh, bengong. Bengong. Bengong aja pada melongo mulutnya. Saudara-saudara, jadi persis orang yang tinggal di puncak gunung datang ke tengah-tengah kota. Kan noraknya minta ampun. Apaan aja ditunjuk. Apaan aja dilihat, apaan aja ditunjuk. Ini ya, itu ya, wah. Wah, sudah semuanya serba wah. Jadi kalau istilah tingkat diplomasinya, mereka sudah kalah mental. Dan itu sudah kemenangan pertama dari Nabi Sulaiman. Sudah shock. Mereka merasa negeri Saba kaya, luar biasa, hebat. Begitu datang ke negeri Sulaiman, mereka jadi orang norak kayaknya. Sudah kumpul, nah selamat datang tuan-tuan ke negeri kami. Ada pesan apa? Majulah Munzir bin Amru. Tuan Sulaiman, bagaimana? Kami diutus oleh Sri Baginda Ratu Balkis untuk menyampaikan hadiah-hadiah yang kami bawa ini. Intan, berlian, yakut, jamrut, kesturi, dan barang-barang mahal lainnya. Mudah-mudahan tuan bisa menerima dengan senang hati. Nabi Sulaiman tersenyum. Lalu beliau berkata, atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairun mimma atakum. Kamu mau memberikan saya seluruh hadiah-hadiah permata intan ini, padahal apa yang telah diberikan Allah kepada saya jauh lebih baik dari apa yang telah diberikannya kepadamu. Kamu merasa bahwa saya kekurangan semua ini? Ketahuilah tuan-tuan, saya punya lebih banyak dari apa yang tuan-tuan berikan sekarang ini. Irja'ilaihim, bawa pulang kembali seluruh hadiah ini. Sampaikan salam saya kepada ratumu, Ratu Balkis. Falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha. Kalau mereka tetap tidak mau datang menyatakan keislaman, kami yang akan datang ke sana dengan seluruh bala tentara kami yang mereka pasti tidak akan sanggup menghadapinya. Saudara bisa baca dalam surah An-Naml ayat 36. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau orang sudah silau,

0: harta, secara mental dia sudah jatuh. Andai kata ketika itu Nabi Sulaiman menerima seluruh hadiah tadi, maka misi kerasulannya tidak akan jalan. Wibawanya hancur, dan dia tidak akan sanggup lagi mendakwahkan Ratu Balkis untuk masuk ke dalam agama Islam. Dia akan jadi cemoohan di negeri Sabah. Ah, Sulaiman, ngomong aja dikasih hadiah telap. Nah, ternyata ada yang lebih mahal dari harta, ada yang lebih mahal dari intan dan mutiara, ada yang lebih mahal dari pangkat dan kedudukan. Apa dia? Harga diri. Dan itu yang langka sekarang ini. Lebih baik jalan kaki tapi kita bebas mendongakkan kepala kemanapun kita mau, daripada naik mobil empuk tapi mata nunduk saja gak berani ngeliat ke atas. Kehilangan harga diri. Ulama yang kehilangan harga diri akan menyelewengkan ayat. Pejabat yang kehilangan harga diri akan melakukan segala macam penyelewengan. Dan lain sebagainya. Harga diri sesuatu yang mahal. Terutama di kota-kota besar, kota-kota yang menyandang gelar metropolitan, biasanya harga diri ini sudah tidak dihiraukan orang lagi. Cuma untuk uang yang relatif kecil, cuma untuk kedudukan yang temporer, orang tidak segan-segan mengorbankan sesuatu yang paling mahal, yang bernama harga diri. Akhirnya suap merajalela, sogok menjadi-jadi, semir pun menjamur, bahkan malah kadang-kadang jadi target. Sehingga ada pernah berita jabatan wakil gubernur katanya dikomersilkan. Siapa yang bisa memberikan sekian puluh juta, dia akan naik. Ini kalau sudah begini, ya salam. Orang itu kalau memperoleh satu jabatan karena mengeluarkan banyak uang, percayalah saudara, begitu dia naik ke jabatan itu, langkah pertama yang dia lakukan, bagaimana supaya uangnya bisa kembali. Bukan bagaimana bekerja sebaik-baiknya. Bukan bagaimana mensejahterakan rakyat sebaik-baiknya. Karena dia merasa naik jabatan banyak mengeluarkan uang, setelah dia naik, gimana supaya pulang modal dulu. Lebihnya kalau ada, baru bekerja buat rakyat. Itu pun kalau enggak keburu pensiun. Kadang-kadang malah lebih celaka lagi, kalau sudah mau pensiun baru bikin pemutihan. Baru rajin iktikaf di masjid, pergi haji. Kenapa? Udah pensiun. Tapi waktu masih aktif, tanda tangan masih laku, nota masih dihargai, kata Blece masih berwibawa, lupa berbuat untuk hari depan dirinya sendiri, yaitu akhiratnya, konon lagi untuk umat dan agamanya. Jadi untuk mengabdi, berbuat baik kepada umat, berkhidmat kepada agama, iktikaf di masjid, tuan-tuan, tak usahlah nunggu sampai pensiun. Manfaatkan posisi yang tuan-tuan punya sekarang ini untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Itu pun masih bersyukur, masih bisa mengadakan pemutihan daripada tidak sama sekali. Cuma alangkah akan lebih efektifnya lagi kalau itu diawali pada saat kita masih mempunyai posisi kunci. Ini reaksi Sulaiman, saudara-saudara. Diberikan hadiah yang mahal, atau midunani bimalin, kamu mau nyogok saya dengan hadiah ini yang diberikan Allah lebih hebat dari yang kau bawa sekarang ini. Apa yang saya cari? Oleh Allah saya telah diberikan sesuatu yang lebih besar dari yang kau bawa. Sudah, bawa pulang saja. Sampaikan salam kepada ratumu. Kalau dia tetap ngotot tidak mau kemari, saya yang akan datang ke sana dengan seluruh bala tentara yang saya yakin sampean akan kewalahan ngadepinya. Pulang, sampaikan salam saya, bawa seluruh hartamu. Diplomasi tahap pertama menang total. Utusan Raja Sabah sudah kalah mental, kalah juga fisik. Pulanglah mereka dengan membawa kembali seluruh hadiah yang mereka ingin sampaikan tadi. Bisa dibayangkan mentalnya itu. Ya. Sama juga kita sudah punya niat ingin memberikan, menyogok seseorang. Tahu-tahu yang mau disogok enggak nerima, pulang kayaknya muka akan belipet. Sulit ketemu orang. Jadi perasaan kita orang pada ngetawain aja. Padahal orang mah gak tahu persoalannya. Tapi sikap mental sendiri itu. Jadi memang saudara-saudara ini berkaitan. Walaupun yang mau nyogok banyak, kalau yang disogok gak mau, gak jadi. Walaupun ada yang minta disogok, kalau yang mau nyogok gak ada, juga gak nyetel. Nah ini nyetel, yang mau nyogok banyak, yang disogok pun ada. Jadilah perbuatan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai mereka di kerajaan Saba, mereka ceritakan itu. Ratu Balkis bengong. Ternyata yang saya dengar selama ini memang benar rupanya. Sulaiman bukan cuma raja, tapi juga rasul. Bukan cuma pemimpin negara, tapi juga pemimpin agama. Lalu bagaimana, Sri Ratu? Biar saya pikir-pikir dulu. Pikir. Bagaimana ya? Sudahlah, begini saja. Kita sekarang berangkat ke negeri Nabi Sulaiman. Saya yang akan langsung memimpin rombongan. Ada dua tujuan Ratu Balkis sebenarnya. Tujuan pertama ingin melihat dengan mata kepala sendiri kebesaran Sulaiman yang selama ini dia cuma dengar beritanya saja. Yang kedua, ada udang di balik batu. Kalau-kalau setelah Nabi Sulaiman nanti melihat kecantikan Ratu Balkis ini, dia bisa fly. Nah, istilah anak sekarang, dia bisa fly. Nah, siapa tahu, kan? Karena kecantikannya, Nabi Sulaiman lalu jatuh hati. Dan Dewi Amor pun bicara, nanti bila mata bertemu mata, bibir ikut senyum, hati berdetak. Maka terjadilah magnet-magnet saling bersentuhan. Percintaan tingkat tinggi, kan lumayan dapat suami, dapat pacar seorang raja besar. Jadi dengan harapan ini berangkatlah Ratu Balkis ke negeri Nabi Sulaiman. Hud-hud lapor lagi. Lapor. Gimana Hud? Ini Ratu Balkis yang mimpin sekarang. Baik, kita siap-siap. Begini saja, kata Nabi Sulaiman. Siapa yang bisa bawa singgasana Ratu Balkis ke sini? Jin Ifrit tampil. Saya. Berapa lama kamu perlukan untuk membawa singgasana Ratu Balkis kemari? Sebelum Tuan bangun dari tempat duduk, itu singgasana sudah bisa sampai kemari, Tuan Raja. Bagus. Ada yang bisa lebih cepat? Saya, kata seorang ulama. Berapa lama? Sebelum Tuan kedip. Asal Tuan kedip, Tuan melek lagi, singgasana sudah sampai di sini. Baik, kerjakan. Dalam waktu sekejap itu singgasana Ratu Balkis sudah sampai di istana Nabi Sulaiman. Pasang di sini, biar dia dudukin nanti. Rubah sedikit biar dia enggak kenalin. Dirombak sedemikian rupa. Masuk Ratu Balkis ke istana Nabi Sulaiman. Terjadilah kemudian di perundingan semacam tingkat tinggi antara raja dengan raja. Bagaimana, Tuan Ratu Balkis? Iya, Tuan Sulaiman. Iya, bagaimana? Saya kagum dengan kebesaran Tuan. Bukan kebesaran saya. Seluruhnya ini adalah karunia Allah kepada saya. Saya dengar Tuan-Tuan menyembah matahari. Padahal matahari tidak pernah memberikan apa yang Tuan kehendaki. Matahari tidak pernah menciptakan Tuan. Adalah lebih baik Tuan menciptakan, menyembah yang menciptakan matahari daripada menyembah matahari itu sendiri. Nabi Sulaiman, bagaimana kalau kita mengadakan, ya sambil berunding, sambil lobbing istilah sekarang. Baik, lobbing pun jadi. Berjalanlah meninjau seluruh pelosok istana Nabi Sulaiman alaihi salam. Seperti halnya bala tentaranya, Ratu Balkis juga sampai di lantai kaca, angkat kain. Kata Nabi Sulaiman, jangan diangkat tuh kain. Ini bukan air, istana kaca. Bukan main kebesaran kamu. Melihat begitu kebesaran Nabi Sulaiman, Ratu Balkis yang niatnya sementara mau melontarkan diplomasi asmara, lupa. Lalu apa katanya? Rabbi inni zolamtu nafsi. Ya Allah, selama ini saya benar-benar telah zalim kepada diri saya. Begitu banyak nikmat yang engkau berikan kepada saya. Saya jadi ratu dengan kekuasaan yang besar, mewarisi kebesaran ayah. dengan kerajaan dan bala tentara yang gagah perkasa. Bukan saya bersyukur kepadamu, malah saya menyembah matahari. Inni zalamtu nafsi, sungguh saya telah zalim kepada diri saya. Maka mulai sejak saat ini, aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Mulai sejak saat ini ya Allah, saya nyatakan diri, saya masuk Islam, bertuhankan Allah Rabbul Alamin. Saya tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Masuk Islam sebelum diplomasi asmaranya melayang, saudara-saudara. Sudah masuk Islam? Sudah. Nah, Ratu Balqis sekarang bagaimana? Ya Nabi Sulaiman, kalau saya masuk Islam, apakah kerajaan saya akan tunduk dan diatur oleh kerajaan Tuhan? Tidak. Kamu persilakan pulang ke kerajaanmu. Atur negerimu menurut cara yang kamu mau, asal sesuai dengan perintah Allah. Saya bukan penjajah. Saya cuma mengajak kamu ke dalam Islam. Saya tidak ingin meluaskan wilayah saya. Asal kamu sudah masuk Islam, tugas sudah saya jalankan. Perkara kerajaanmu, kau pulang, kau atur, dan kau tetap jadi raja. Jangan merasa kalau sudah masuk Islam, lalu kerajaanmu saya caplok. Islam bukan penjajah, Ratu Balqis. Baiklah, Nabi Sulaiman, saya tahu. Tapi untuk melanggengkan kerjasama antara kerajaan Sabak dengan kerajaan Tuan, caranya bagaimana? Mulain ngojok-ngojok. Dia enggak bilang, lu demen aja deh sama gue. Enggak. Cuma untuk jangka panjang. Jangka panjangnya Sulaiman, supaya kita tetap bisa kerjasama, caranya bagaimana? Ya supaya kerajaan berumur panjang, kau harus punya keturunan, kata Nabi Sulaiman. Itu kan berarti saya harus nikah. Memang. Tapi saya ratu. Suami saya kan paling kurang juga harus maharaja, sah, sahansa. Ya sebenarnya sih cuma dia enggak bilang aja. Di kerajaan gue enggak ada yang setimpal, gue maunya sama elu. Itu kalau bahasa kita, cuma ini kan bahasa perempuan. Perempuan kan paling pintar nahan perasaan. Enggak kayak orang laki. Orang laki kalau lagi mabuk cinta teler. Sama siapa aja dia cerita. Gua kan lagi demen sama si Ano. Lain sama perempuan, dia paling bisa jaga perasaan. Saya kalau begitu, saya harus kawin dengan maharaja. Ya kamu tinggal pilih saja, kata Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, ini Perdana Menteri Pak udah pada mesem-mesem, udah paham ke arah mana maksudnya. Bagaimana kalau kita kukuhkan saja dua kerajaan ini, Nabi Sulaiman? Saya pun setuju kalau itu kamu mau punya mau. Wah, ini Perdana Menteri takbir semua. Allahu Akbar, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sampai akhirnya Nabi Sulaiman pun menikah dengan Ratu Balqis. Bergabunglah dua kerajaan besar itu. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kemudian, setelah bertahun Nabi Sulaiman wafat, tidak seorang pun tahu karena beliau wafat sedang pegangan tongkat. Ketika tongkat dimakanin rayap, rapuh, baru beliau jatuh. Orang tahu kalau Nabi Sulaiman sudah wafat. Menurut riwayat, beliau wafat itu sedang sholat. Karena sholat Nabi Sulaiman cuma diri saja, tidak pakai ruku dan sujud. Menurut riwayat lain, beliau sedang memandori jin dan tentaranya yang sedang kerja. Begitulah wafat beliau, kita bisa baca dalam surah Saba ayat ke-14. Setelah beliau wafat, Palestina diserbu oleh Raja Bukhtanasor atau Raja Nebukadnezar. Seluruh kebesaran Sulaiman di bumi hanguskan, istananya dihancurkan, intan permata dan kekayaan beliau dirampok, dan tinggallah kebesaran Sulaiman cuma legenda saja. Yang kita kenal dengan istilah Haikal Sulaiman. Legenda, riwayat-riwayat yang sampai sekarang ini masih bisa kita telusuri kebenarannya. Saudara-saudara, inilah pertemuan yang singkat ini. Walaupun serba singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dengan kesimpulan, seluruh anugerah yang ada pada kita hakikatnya karunia Allah. Marilah kita menjadi orang yang pandai bersyukur atas anugerah itu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar.

0: Raya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Halo, nama saya Rima. Umur saya 9 tahun. Cita-cita saya ingin menjadi guru. Doain ya.
3: Halo, kalau aku Wulan. Umurku 10 tahun. Kalau sudah besar, aku ingin jadi peneliti loh. Doain juga ya.
4: Halo, nama aku Bunga. Aku umurnya 4 tahun setengah. Saya suka sekali coklat dan es krim. Dan kalau udah besar, aku ingin mempunyai pabrik es krim. Doain aku ya. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana, Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon
1: kalau mawi kawit jantan kena paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh lieur, jantan sok puyeng wae, tensina tinggi 145/80. Mawi oge ye teh puyeng bae. Jantan bapak gak kedah ngangotongkat, peh gitu. Jantan bingung, aduh, ya kedah kumah. Mawi sok dietan ben dipayang gitu, pami utaya pun lancek dipayang kuno sanes tah gitu. Jantan kita meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tak. Tiasa barang damah gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumah ibu karaos.
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geun ngaya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Tong pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana pi alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu teungap alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tingali apunten
0: sampean
1: mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah tah kana ieu saking tendeui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kami tuh mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui kitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah kitu mah alhamdulillah kupun anak dipasian teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu. Tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana.
0: Amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae.
1: Tah kawin ngapan sok ka rumah sakit muasa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majeng damang.
0: Naon berada nuju nyeri?
1: Muhu dada ieu jantan ieu tak kawin mah bareh ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah dikitu kitu geun teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik. Jantan kadiu yuk upami nuju mapah teh aduh pegel kram jantan kram kahandapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS?
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Pidua ti sadayana tinju mudah-mudahan sing darah mang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Bumbu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi pali RT 3 RW 9 Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Yeuh, ibu teh asma nya panyawat teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung tos, lamung mah nembe aya pantan 1 tahunan lah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sok napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pengetes karaoke nyeri gitu, lambung teh, pengetes makan teh, kirang semangat teh pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Nah, itu saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah ui ke rumah sakit, kasep.
1: Ayeuna, mate dilekeunan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekeunan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Mate nemu bade saboso oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos cek. Alhamdulillah mun manjur.
1: Alhamdulillah. Mak, iya tos seep sabaraha botol?
2: Namanya sabotol sarang kaduana iya na teh.
1: Cara penggunaannya kumaha, Mak, sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sarang hari, bade bobo weh teh ayana bade ngaleut deui, Mak teh.
1: Mak, bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepertos emak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Mak.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sarang sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da mah oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibak pandai alhamdulillah kitunya mate iya ge jamu teh istuning nama manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti emak hanyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun anu kesaksianannya. Mudah-mudahan emak saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya tambi sehat oge rezekina tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gulana teh dijan ka 650 Abah teh. Atau 5 tahun damina teras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tah ayeuna Abah teh ngaisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh na mae sehat satengah. Aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, teu kiat nyeri nyanyautan, panas nyeksrek dina ramo-ramo sampean teh. Da Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengkel panangan oge. Ah, ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol. Nah, panangan anu marerengkel teh alhamdulillah ayeuna mah antos biasa deui.
1: Alhamdulillah.
2: Muka deui yeuh. Tadi mam oge ku seno rencangna ge dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa dicomot ku panangan Abah teh alhamdulillah.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa cendik jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina eta tangi Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarenge teh 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobut kondisi cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang.
1: Bah, hatur nuhun pisan kana kesaksianna. Mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar sadayana banyak. Hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasko, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asana saluk ka bapak teh, si lambungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ini, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeta ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
0: supaya tuntas nya panya.
1: Mohon
0: pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Alhamdulillah tos aya ka kaosna nya, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM.
1: Radio
0: Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Dari mata turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah, maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telpret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
1: 10 taun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Tetiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
1: Bapak saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, ada gitu tuh, iya.
1: Bapak saat terusnya konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis itunya tuh acan saya VJG terus karaos lah gitu hara rampang gitu tuh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal gitu tah lah katon sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae ku gak bobot teh kitu eta mah alhamdulillah sarampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengin teh karaos gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap 7 ya bade bobot 7 tetes.
1: Mohon.
2: Genep tetes gitu.
1: Oh, genep aja sekali ngalahnya.
2: Mohon.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umumna Kecamatan Manonjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi gitu mangga lah nyobian mesin Alpha Propolis gitu soalnya ieu tos karaos pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezekina bagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos mengalami, Bu.
1: Atuh sataun langkung.
0: Sate acana kang jamu tetes alfa propolis, Ibu ka mana? Apa ibu pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh keduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahan teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatos teh nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae Bu nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Ieu tanya nyarari upami gugah bobo teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pemimapa asa gararejeu di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur Bu nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
1: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Tara siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di mana, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu ayah pesan teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami penyawata sepatos ibu, mudah-mudahan tiasa ke inspirasi mangga, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu ayah di lingkungan RW 13, atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sa kecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut Alfa Propolis setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Kileuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga geura ka palayun deui sor nyangak.

0: Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi, ampun, ya Allah. Astagfirullahaladzim, masya Allah. Subhanallah, walhamdulillah. Wala ilaha illallah, wallahu akbar. Aduh, aduh, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
1: Mang Dasim istighfar, terus ngalempreh deui beungeutna dengdek ka kenca, amek kan rada kerep harita teh. Nu tiluan jarempe panonna merelong kana beungeut Mang Dasim. Lila-lila Mang Dasim kumpul deui lelemutanana. Nyah beunta ret kanu ngariung, tapi teu awas ka hiji-hijina jalma, da ukur ka tenyo remeng-remeng. Panona estuni geus lamur Mang Dasim teh. Sigana mah geus deukeut kana malakal maot. Sigana eta oge.
0: Saha ieu?
1: Bari leungeunna ngaragamang ka Mang Uhim.
0: Kuring Kang Uhim Kang.

0: Azim. Syukur euy, syukur. Eh, kamana si Ruslihim? Panggeroankeun akang rek ngomong kitu.
1: Mang Uhim bingung ditanya kitu mah. Hatena ngaleket teh ret ka aki apuy nu direret sarua bingungeun da geus pada nyaho. Rusli mah bua ka mana geus teu aya anu ngarep-ngarep.
0: Rusli. Rusli. Rusli. Rusli. Kadieu kasep Rusli. Rusli.
1: Mang Dasim rada balelol ngomongna oge. Tuluy beungeut naluak ieu ka kenca jeung ka katuhu. Napas beuki kerep. Atuh puguh beuki bingung Mang Uhim teh pok nanya ka Ki Apuy.
0: Aduh, kudu kumaha duki teh? Ye, bejakeun we can datang kitu Rusli mah.
2: Nya bener lah. Keun urang bejakeun ka Kang Dasim.
0: Kang Dasim.
2: Kang Dasim.
0: Aya naon, Im?
2: Can datang Rusli mah, Kang, can datang. Bisi akang rek amanat. Kun kukuring lagi tepikeun ka Rusli engke.
1: Bari mencrong kana beungeut Mang Dasim.
0: Lagi tepikeun nya.
2: Nyamun atuh Kang. Ari geus dongkap mah. Rusli na lagi tepikeun naon atuh? Nu bade dicarioskeun ka Rusli teh ieu teh.
0: Syukur Him. Aduh. Him.
2: Kumaha Kang?
0: Tapi aduh, itu mi HP belum sampehim bisi tutung euy.
1: Leungeun Mang Dasim ngayap teu puguh dicekelna. Atuh ngagebeg Mang Uhim teh. Kumanehna geus kaharet di Mang Dasim geus mimiti selang-seling. Sagapeung eling sagapeung henteu sasar bekat ku banget ku kanyeri.
0: Kang, sing eling Kang, sing eling Kang. Nah, ada eling yoge Him. Kumaha sawah ada alus Him. Bisi dawan bocor mah. Bejaan akang Him. Bisi sorokan bocor atau barala. Ma burung milu mantuan sok atuh. Dawan teh, cai teh ulah diantepkeun. Eta teh atuh da keur nyayan sawah. Bisi sorokan bocor heuk omean. Bejaan kuringnya. Da moal burung teh mantuan kuring mah ieu teh.
1: Mang Dasim kalah beki sasar. Panona peureumbeun tak napas beki kerep bae. Nenyok kitu aki Apuy geus curiga palangsiang Mang Dasim geus deket kana mangsana. Kari nunggu-nunggu dawuh, nunggu-nunggu waktu. Gentak aki Apuy ngadeketan malah Mang Uhim dikitah mundur. Geus kitu aki Apuy babacaan husukna keranan. Tuluy ngomong lalaunan.
0: Sim. Astagfirullahaladzim.
2: Sim.
0: Saha ieu teh?
2: Kuring ieu teh aki Apuy.
0: Sing teger hate euy, ulah rungsing kumaruming. Ulah melang sumeureang sing jangar Dasim. Sing salah tumarima kana kadara ti pangeran. Istighfar kadinya anggur mayo turutan akinya. Kadenge Sim, kadenge aki, sok turutan aki. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sok turutan aki dasim. Astagfirullahaladzim.
1: Mang Dasim teger deui nurutan istighfar launan.
0: Sok baca syahadat sim, baca syahadat sim, jeung asma Allah. Eta mah pokona mah dek takbir, dek tahmid, dek tasbih. Sok bacakeun syahadat sim, bacakeun syahadat.
1: Mang Dasim ngagugu, lancar maca syahadat mah malah tepi ka tilu kalina.
0: Sok turutan aki Dasim, kumaha kadenge ka kuping ki. Sok asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammad ya Rasulullah. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, walhamdulillah, wala

0: إله إلا الله. الله أكبر.
1: Kabar gembira, kabar gembira. Dalam rangka milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumda Tirta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
2: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
1: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalu. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
2: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
1: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumda Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
4: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
5: Citamiang.
4: Citamiang ya minyak. Ya. Citamiang teh desa mana?
5: Desa Waluran.
4: Desa Waluran ya minyak.
5: Desa.
4: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
5: Ya.
4: Gaduh panyawa teh sabaraha lami Umi teh?
5: 8 sasi. Nampenterang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
4: Oh, ngawartosan.
5: Nabi jambian ka dieu alhamdulillah.
4: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
5: Lambung.
4: Lambung sareng
5: rematik ieu.
4: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
5: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tak
4: ya, padahal teh panas angin tehnya. Mohon, jadi nggak batu pangin tehnya nggak batu. Laras-laras. Upami rematik mah?
5: Nyari ayai gugah kayak itu tuh urteh.
4: Dorong kujutan pangin tehnya.
5: Biasa gugah itu di na iya tak tadi na di risbang teh. Gitu.
4: Mohon, sabar alami ya teh nuju. Karena kita 8 sasi.
5: Iya, tak malah aminya 8 sasi.
4: Mohon. Tak ayana kamari kan nggak

0: Ayeuna
1: teh. Sabaraha kali Sadin teh ngaliat teh?
0: 3 kali ka Meureum mah, ka Tokyo teh. Ayeuna mah eta tos meningan.
1: Alhamdulillah mah. Sabaraha tetes ngaliat teh kamari?
0: 3-6 tetes kan yang sadintennya. Sekali ngaleueut
1: 6 tetes.
0: Tetes.
1: 3 kali pangintennya?
0: Iya.
1: 3 kali?
0: 3 kali.
1: Oh, berarti
0: mun sare.
1: Berarti 18 tetes ya sadinten.
0: Anjing-anjing gitu.
1: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
0: Amin.
1: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Meni rajin ke kosrekan wae.
6: Eh, cemuhun, da meni barala, teh enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
5: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, iya atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Cuk, cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
5: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
6: Tetes mata, tes ma, aini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
5: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
6: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
5: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk?
6: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananna.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
9: 102,4 Radio Peace FM.
10: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Jakeun uhim aki apuy eta sawah tempoan, sawah kuring tempoan anu 25 bata jeung itu di sana bisi parem deui asurkeun kitu suluna. Bun gesaheng cayna siuk ulah loba teuing teh nasok pahit ngaliwet deui ka si Rusli kitu make bawang nya ngadenge kitu aki apuy tepi ka carinak da karunyaeun ka Mang Dasim pangan pika kitu teh tina awaking ku banget ka tungaraan tungara mikiran anak tungara ku kamiskinan. Yang Dasim, sing ingat yang Dasim, sing eling, ulah kawawaku sagaba-kaba, istighfar Sim, astagfirullahaladzim gitu, sok.
1: Mang Dasim, tenurutan aja nama, kalah muncelik. Terus gular-gular leungeun ngayap kep nyekel leungeun Mang Uhim terus kukuliatan bari muringis kawas nunahan ka nyeri anu pohara.
0: Kang Dasim si eling Kang istighfar Kang
1: cek Mang Uhim.
0: Him kumaha Kang geus datang Susli teh geuning eta kalengnya aya surat nu galecok ngomong buah si Rusli geus datang juga namanya.
1: Mang Dasim kalah inget deui ka Rusli.
0: Duh lain eta mah tatangga Kang acan Kang acan datang Rusli mah. Nah jauh-jauh teuing ngalasuruh teh kitu ka si Rusli. Di pasir huni oge loba suluh mah cekuru jauh-jauh teuing ngalah suluh mah eta meureun bari ngalah bencoy si eta mah.
2: Aduh capek kuring teh teu kuat ieu teh capek kuring teh ya.
1: Mang Dasim peureum leungeunna ngusap dada.
0: Kang, ulah ngemut anu lain-lain, Kang. Sing eling, Kang. Nyebat asma Allah, Kang.
1: Cek Mang Uhim deui.
0: Sok turutan aki, Dasim. Allahu Akbar gitu.
1: Cek aki apuy Mang Dasim nurutan sakali terus peureum geus peureum gegerungan humarurung pikawatireun.
0: Sok Allahu Akbar kitu.

0: kayan Mang Dasi Mang Saharita. Kulantaran beki berang kalah beki parnanya Mang Uhim teh nitahan si Piing supaya ngabejaan kan wajib utama nama kapa RT palebe jeng tatangga-tatangga naharita teh. Atuh puguh buru dul loba jalma nu datang ka imah Mang Dasi malah nutri susulan oge milu rabul. Awewe lalaki kolot budak ngabring harayang nempok ka Mang Dasi. Puguh ditepas teh pinuh di tengah imah pinuh di kamar mani nyocok. Pak RT jeung palebe geus datang malah Haji Gopur ge aya di dinya milu nimrung ngurus kana nu gering. Tapi edas lateuing. Eueuh guna jeung mangpaatna rabul kanu geus ngap-ngapan sakarat awal. Mun rek oge teu bareto atuh keur jajag keneh. Ngabantu pangabutuhna Mang Dasim. Marebong bolongan sangkan Mang Dasim teu katalanyuran. Da lamun aya anu nyamat mah atawa aya anu ngadeudeul kana kasusahna Mang Dasim, Mang Dasim teh moal sepi ka kitu atuh. Cuang jeungan sorangan istuning eueuh nu ngabantu saurang-urang acan iwal ti Mang Uhim anu satia teh.
1: Aduh, kumaha tuh adik geus kieu ieu teh, palebe?
0: Cik Pak RT bangun bingung. Ayeuna mah karasa sedihna, hate ngara kacak, ari das ku nasib Mang Dasim tepi ka kitu.
1: Ya, adalah ni kumaha ieu mah. Kaayanana geus kieu, kapaksa urang mah kudu tarima karena nasib. Urang sangakeun bae ka rumah kawasa. Anging anjeun anu mah uning atuh. Ngan kuring mah asa boga dosa ieu teh. Sabab teu bisa nulungan Mang Dasim, teu bisa nulungan Mang Dasim ieu teh nu memang kaayanana tulunganeun urang.
0: Ceuk palebe beredareuda. Pak RT jempe, Haji Gopur ngahuleng. Rumasa tamelar, rumasa antepan. Padahal mah da ngadenge yen Mang Dasim geringna parna sarta teu daek cageur. Tapi ukur nanyakeun Haji Gopur teh. Ukur nempo saperluna teu aya niat pikeun ngabantu ngaringankeun Bang Baluhna padahal geus nyaho fakir miskin teh wajib diurus kudu mampu
2: yang leuweh jang leuweh ka dieu yo ka dieu jang leuweh ka dieu ka dieu
0: aki apo nyalukan ti kamar atuh palebe ngorejat geus ka kamar pok nanya
1: aduh aya naon ki
2: aduh bantuan bantuan ulang wadul wae ye jang lebe bantuan anggur mah urang ngajapkeun ieu ngajapkeun si Dasim ye
0: palebe olohok neuteup ka Mang Dasim anu geus selang-seling ayeuna mah ngomong ge geus teu bisa dianggap bener da ka mana bae sakala dicaritakeun kabeh omonganna matak ngagrihan ati ti kabatireun wungkul kagambarkeun kasusahna dina mangsa keunanangan gering. Geus bener-bener siwah Mang Dasim teh. Para inohong lamur cisasak kumpul di kamar nu teu pati penting sina kaluar nu aya di jero teh palebe Pak RT aki apu jeung Haji Gopur jeung Mang Uhim nu dianggap sobat mendok nu dianggap keluargana. Keur pada ngariung kitu pulileng panon Mang Dasim buncelik hihideungna ka luhur tebeg nu ngariung ngagebeg. Kabeh oge reuwas sok sieun tepi ka hanteuna. Mang Dasim ngalempreh. Ayeuna mah teu daek ngomong malah ditanya oge hare-hare wae. Mang Uhim geus teu genah cicing gap ngarampa dada Mang Dasim pok nanya.
3: Kang, Kang Dasim singkiat Kang. Istighfar anggur mah Kang. Istighfar. Istighfar Kang.
0: Mang Dasim anger ngalempreh napasna carang amekan jiga nu lemah suku jeung leungeun geus tariis tina tarang renung kesang tiis ari di luar kadenge sora gagak mani ngelak mata keueung harita teh aya setengah jamna sarerea teu bisa nanaon iwal tingariung bari nitenan anu gering
1: di luar loba jalma. Beki lila teh lain ngurangan kalah beki loba nu balik ngarit eureun heula nu tas ngalasuluh nyimpang heula ngariung di buruan. Akhirna Pray Mang Dasim peunta deui. Sirah ciga nu rek cengkat ngan kaburu ditahan ku Mang Uhin. Dadana rada diteken bari ngomong.
3: Aduh. Aya naon Kang? Cicing Kang, cali Kang. Ulah loba gerak. Istighfar anggur mah sebat jenengan Allah, Allah, Allah, Allah. Aswang husna Kang, pamit terang makang. Ya Allah, ya Karim, ya Allah, ya Hayu, ya Quyum, ya Allah. Gitu Kang.
1: Cek Mang Uhim, pok Mang Dasim ngomong aneh nate. Bente saya nama.
3: Aduh. Geus aya nu nyusulan ari si Rusli teh euy. Geus susulan.
1: Mang Uhim ngabohong, maksudna supaya Mang Dasim ulah loba ting tatanya ngeunaan Rusli.
3: Kieu ieu teh. Sakali deui kuring negeskeun. Mun geus datang sina ka dieu kitu, rek dititah neang cai. Bisi sawah saraat. Mun sorokanana bocor, benerkeun kitu, kuring teu kaburu. Ieu suku kacugak bari nyeri ieu teh.
1: Cenah bari terus cengkat ciga nu gede tanaga.
3: Rek ka mana Kang?
1: Sing tenang, sing tenang. Sing teger Kang. Rek ka mana? Cicing.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateuasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uningal alfa propolis di manten Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
5: Radio Peace FM.
6: Radio
5: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: akhirna prai mang dasim penta deui. Sirah cikeun urek cengkat ngan kaburu ditahan ku Mang Uhim. Dadakna rada diteken bari ngomong.
1: Aduh. Aya naon Kang? Cicing Kang, cali Kang. Ulah loba gerak. Istighfar anggur mah sebat jenengan Allah. Allah, Allah, Allah. Aswang husna Kang, pamit terang makang. Ya Allah, ya Karim, ya Allah, ya Hayu, ya Quyum, ya Allah. Gitu Kang.
0: Cek Mang Uhim, pok Mang Dasim ngomong aneh nate. Bentes aya nama.
1: Aduh. Geus aya nu nyusulan ari Silusli teh euy. Geus geus susulan.
0: Mang Uhim ngabohong, maksudna supaya Mang Dasim ulah loba teuing tatanya ngeunaan Rusli.
1: Kieu ieu teh. Sakali deui kuring negeskeun. Mun geus datang sina ka dieu kitu, rek dititah neang cai. Bisi sawah saraat. Mun sorokanana bocor, benerkeun kitu, kuring teu kaburu. Ieu suku kacugak mun nyeri ieu teh.
0: Cenah bari terus cengkat ciga nu gede tanaga.
1: Rek ka mana Kang? Sing tenang, sing tenang. Sing teger Kang, rek ka mana? Cicing, cicing, cicing, cicing.
2: Aduh. Pak Haji, urang barantuan Pak Haji. Maca-maca Al-Fatihah tuh. Sok, maca Al-Fatihah.
0: Cek para bek ka Haji Gopur nu diajak haripeut. Terus kabehanana maraca surat Al-Fatihah, maneh geureneng mata keueung. Nu sejen nurutan malah aya nu ngaji Yasin sagala rupa di tengah imah ngakuruh nu dikir sabisana-sabisana teu aya anu nitah tapi harideng sorangan harita teh. Di imah Mang Dasim ngadadak jadi geuman. Asa keueung jeung pikasieuneun keur kitu teh bedak dumadak dina suhunan aya sirit incuing di sada. Ditema ku sora gagak dina tangkal kalapa. Sakur anu aya di dinya geus baroga sangkaan yen Mang Dasim moal lila deui umurna. Da eta asa barareda mata keueung ngotak sieun ceung aneh gede pisan pangaruhna deui.

0: ari nu gering ngadenge nu ngaji teh kawas nu nikmat pisan. Leungit tina sagala kanyeri ilang tina larat tungara. Reupeureum Mang Dasim teh bibirna kunyam-kunyam nurut anu ngaji. Asa aya anu nungtun maca surat Al-Fatihah. Mang Uhim oge nurutan, najan teu pati lancar oge. Ari ngadenge denge teuing mah teu burung bisa maca Fatihah bari tungkul. Kawas nu poho ka nu gering, malah sarerea ge kitu teu aya anu merhatikeun ka Mang Dasim bakat ku husu ngaraji harita teh. Kira-kira sajam lilana Mang Uhim cangkel punuk terus cengkat red ka Mang Dasim. Sajongdongan colohok bengong asa teu percaya kana teh tanyuanana sabab Mang Uhim nenyok Mang Dasim ciga keur sare. Bibirna kawas keur imut bangun anu lugina na keranan beungeutna bersih cahayaan jeung kaambe seungit kemang di Mang Dasim teh harita teh.
1: Eta palawargi, eta mani tibrat-tibrat teuing. Aduh, eta Mang Dasim. Aduh, Mang Dasim, Kang Dasim, aduh. Eta aduh, aduh, aduh, mani tibrat-tibrat teuing kitu aduh eta. Bobona aduh, sarena aduh, Kang Dasim.
0: Kitu ceuk Mang Uhim terus ngarongkong kana simutna. Dibon leukeun launan sangkan nu sare leuwih tibra kitu teu pamikirna Mang Uhim mah. Dasar can boga pangalaman deukeur deui midu maca Al-Fatihah bareng jeung Haji Gopur ka tut palebe. Malah nu di tengah imah oge can aya nu incah ari nu teu bisa pisan babacaan ngeluk tungkul bangun husu teu aya nu ngomong kabeh midu ngadoa dina hate. Sangkan Mang Dasim dibebaskeun tina larat tungara sing tereh cageur tereh jagjag harita teh. Aya nu terus ngadoa ngadawamkeun kalimah-kalimah Allah boh takbir tasbih jeung tahmid rupa-rupa ngadoa sabisa-bisa nu aya di dinya teh ngariung ngagereneng kabeh babacaan keur nganterkeun Mang Dasim supaya diringankeun tina panyakitna.

0: Aduh, ya Allah, ya Robi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sim, geus tembe kana waktu na anjeun deh mulang ka alam kalanggengan dicanak deui ka rumah kawasa. Sok dasim, mudah-mudahan anjeun maot dina kalayan sampurna dasim.
1: Cek aki apuy rada bedas kaos nu ngahaja mere beja ka sararea. Yen Mang Dasim gesah ti alam dunya, dipunut kunu agung dicanak kunu kagungan, tapi kana titis tulisna, kilar dunya dina kaayaan tenang harita teh.

0: sakur nu ngadenge kana omongan aki apuy mah ngajenghok. Meh bareng kabeh carengkat nu di tengah imah ngadadak cempe malah aya nu ngocengkang noong cina rawang kamar nu di kamar nalangtung ngadeketan ka Mang Dasim. Ana breh teu salah deui Mang Dasim karijenatna raga paturai jeung nyawa ngulang ka rahmatullah kalayan tenang teu aya nu nyaho teu aya nu nenyo da kabeh keur husu babacaan atuh puguh reang nu maca doa
1: innalillahi wa inna ilaihi rajiun innalillahi
2: wa inna ilaihi rajiun

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Sama enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan terus lami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nah, acan pulih sebagaimana biasa. Kalerasan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan terus.
0: Ayeuna bapak mese ka kasabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Ayeuna mah hoyong engah damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket nu caket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang terus terjadi hampir di operasi mangga kantun Alpa Propolis kantun cobian mangga insyaallah pun anak oge tos.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman.
6: Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio Pi.
8: Radio Pi.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Innalillahi
1: wa inna ilaihi rajiun. Nu di luar tinggal renyag, malah akhirna mah narurutan maca doa, da geus baroga sangkaan pasti nu gering teh tepi ka hanteuna.
2: Mang Dasim, kuring hampura mang, hampura ieu teh.
1: Cek si Piing nu tadi diuk di pojok, basa batur dikira jeung babacaan manehna mah ngalamun ingat kana mangsa nu geus kaliwat, basa keur babarengan keneh jeung Lusri.
2: Kunaon Jang Piing?
1: Cek Mang Atang nanya ka si Piing.
2: Aduh Mang, kuring mah rumasa salah. Asa loba dosa ka Mang Dasim teh. Nu matak sedih adi kieu mah Mang. Moal tepung deui jeung Mang Dasim. Jalma panghade-hadena sadunya Mang Dasim teh Mang.
1: Cek si Piing da dianak keranan, maneh nanya hopisan kumaha sikep Mang Dasim saliba hirupna.
2: Kumaha da geus kieu jadina atuh. Allah geus mere pepeling ka urang sarerea yen hirup katungkul ku pati paeh teh nyaho di mangsa. Ayeuna mah lakonan naon-naon nu bisa dilakonan ku urang Jang. Jalankeun naon-naon anu bisa dijalankeun ku urang, pek baktikeun harta, harati, tanaga, pikeun kapentingan mula sara mayit Mang Dasim.
1: Ceuk Mang Atang dari anak keranan.
2: Nya Mang, iwati kitu ieu mah.
1: Temal si Piing. Sabot kitu Mang Uhim bijil ti kamar bari cari nakdak dituturkeun ku Pak RT jeung Aki Apuy. Ari Palebe jeung Haji Gopur masih keneh caricing di kamar ngemitan mayit. Ngong Pak RT biantara sorakna rada darudak.
2: Dulur-dulur, kadang warga lemur Cisasak. Poe ieu Mang Dasim dulur urang geus tepi kana titis tulisna dipunut kunu rahayu dicanak kunu makawasa. Mang Dasim teh parantos sah ti dunya ninggalkeun urang sakabeh. Tah kukituna hayu urang babarengan ngajarankeun kawajiban. Wajib kipayah dina murasara anu maot. Tapi sim kuring sebagai RT aya uar pangajak ti sim kuring salaku RT. Kulantaran Mang Dasim teh kaayanana batan sakieu, ku kuring teu kudu dicatur deui bisi aya di antara para saderek anu rek nyumbangkeun sebagian hartana pikeun mulasara ieu mayit prak ayeuna laksanakeun. Urang jalankeun babarengan. Nu kawasa ku harta ya ku harta, nu kawasa ku harti ya ku harti, atawa tanaga jeung sajabana asal ikhlas ridho insyaallah ditampa. Hayu urang babarengan sarerea ieu teh. Sakitu biantarana Pak RT atuh jalma teh tingkoreset barali ka imahna masing-masing. Tekung si Dila nu deukeut mah geus daratang deui. Aya nu ngelek beas dina baskom, aya nu mawa pare, nu mawa lawon bodas keur boeh, aya nu mawa asiwung mawa duit, mawa papan keur padung jeung sajabana-sajabana. Cenekna mah darweh murasa mayit ngajarankeun kawajiban. Mang Dasim memang alus milih katungtungnakeun.
3: Kabar gembira, kabar gembira. Dalam rangka milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumda Tipta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
4: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
3: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalo. Jangan sampai terlewatkan kado hari jadi Ciamis ke 384 Perumdam Tirta Galuh.
4: Jangan sampai terlewatkan kado hari jadi ke 384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
3: Kado 384 hari jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
0: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

Persiakan negara Jonggar Barat, negara ingkang sampun kasruka karena ngewo kaloka kajara pihak kajamparing angin-angin kakon sarap manca negara tukang naluk-nalukin raja-raja liana watak wantos ingkang tatus nalendra raja negara Jonggar Barat kekasihipun Prabu Mahendra Paksa Salasawius putrana Jongiru Paksa anu gugur kupati suana dina lalampahan Babad Magadha anu dina waktu sieu Prabu Mahendra ing setingin binatura talanggahing didampar dan tapi nalipeting susah sari negara warat

0: cariyos di pagelaran Jawi Keraton Nagara Jonggar ba. Prabu Mahendra Paksa wontening setingil binatu rata lengah hingga dampar rentapin lalipit ini sesosari nenggan nawartna.
1: Memek babut perang wedani kinanda wida jebat kasturi langsi lebaran sari-sari.

0: Faction, Faction War. Iraja Tesala Sawios. Turunanana Prabu Jongiru Paksa Anu Gugur. Kupati Suwana Atanapiku Babang Somantri Dinalalampahan Babad Magada. Sang Nalendra Remagan Kian Patih Prabasaktilan Senopati Prabadenta. Tungkul Hamariku Tacemah Naimang Sabda Ajri Ningali Pamoran Nalendra. Mulia Kangandika Sang Nalendra Mekaten Pengandikan Ibu. Senopati coba manik harap diukai.
1: Nampir bunuhun laksa ketika binggaan paduka. Kalau kumpati nampir datang kembali, kainyu semangat ngaturakan sebab bukti kunyupan dengan seri paduka.
0: Hati!
1: Taulah.
0: Ya aku jastuti sampean aku terima, pati.
1: Nampir nuhun. Kalina perkawis maklum anu disuhunkeun. Hapunten anu ditedah tina naon pihak kalepatan ageung saha dalali maklum ku kuai. Aya pikeun saeun naon pro dampak Gusti kersane malam.
0: Yeuh

0: duka uku dening ati sebahkeun abdi-abdi saeusi nagara nampi kana pembagi kalayan unyuk sumangga ngahaturkeun sawah bakti unyuk panjenengan Sri Paduka. Kalayan acu paduka tansah diajeng-ajeng aya pikir saeunang. Buanya udina waktu saya tansah diajeng-ajeng bujung hingga kapulut marganing tanah gara rapati kesangakeun kaulan.
1: Aya pikir saeunang paduka.
0: Ye. Pati lan Sarpati.
2: Abdi Gusti.
0: Purwa diaturanan linggih. Saperkara akan menuhunkan kananan rupa hayasa sampeyan naik. Pati Senopati oge sejumlah aparatur negara. Nganuhunkan kana jasa. Yen negara nepi kakie jasa mararane sarea. Sabab tesukup ku kaula ungkuh. Tanpa gawe nuran sage pamohala nepi kaki ieu negara.
1: Di malam.
0: Oge kaula. Kaula. Yakin bagja kuayana gawe mane nepi kabisa nalukkeun raja-raja salawe negara. Raja-raja apa negara-negara jajahan geus loba. Unga taun datang upeti anu ngirimkeun harta kakayaan ka ieu negara.

0: Patikashi Patiswana. Kapatiswana patih maes patih panuka. Bener.
1: Kapan eta mah parantos meewat ka pungkur ge.
0: Prabu Dasamuka upami telepat mah urang nagara Olengka. Upami henteu leuput. Bener. Malihanan Gusti Langkung Tituang Rama maot nage dugi ka rumpung. Beuheung nage pegat. Saurina kitu. Ecek dongeng ecek. Bener, teu salah. Dupi maksad paduka kumaha ayeuna?
2: Dupi sareng panjenengan teh maksad teh kumaha ieu?
0: Eueuh deui. Ayeuna si Patiswana eueuh dulur-dulurna urang ansam kurang.
2: Nah, aya kitu kulawargana iya.
0: Aya jelema anu salilana ngalalana. Ha?
2: Saha Gusti?
0: Ai eta jalma teh ngaranna teh upama teu salah nya eta Rama Parasu, Rama Bargawa oge disebut Resi Yamadagni.
1: Lain eta loba teuing ngaran teh nya meuni. Heuh moal teu tilu adatna teh jelema teh.

0: Tinggal masih ada.
1: Rama Bhargava ngarana. Anu nelana
2: di mana teteh ayana?
1: Mun teu salah mah di Talaga Nirwana. Di tengah-tengah situ teh aya pulo. Eta situ teh disebut teh Talaga Warna.
2: Talaga Nirwana. Iya. Talaga Nirwana. Jadi eta jelema teh ayana teh di tengah-tengah situ di hiji pulo. Bener. Lulu. Baik kitu.
1: Taku kituna eta teh ngaran Rama Bhargava teh anu aya patula patalina pancakaki jeung si eta Sumantri apa Patiswana. Sebelum royot nepi ka akar-akarna urang podaran ancurkeun. Jangan menembus di petang.

0: Isya kedapan putra warsu margani pun peteng penggali. Dangu-danguan nika.
1: Leras anu disebut Rama bergawat ya. Angkusti paduka ayina bade di ancam pati. Bade di alan nyawa. Paralun maklum anu disuhunkan hapunten anu ditegak. Nanging hapunten sakali deui. Sanes istilahna nom mapatahan hayam ditahu jadi kamari.
2: Ayo itu.
1: Sanes nama eta jama teh sanes jama samalian.
3: Iya iya.
1: Bujeng hingga raja-raja di sarenegara darah Arjuna Sastrabahu. Raja anu katitisan Wisnu dugi ka hancur lebur papan kait tulis ku eta ngaran Rama Bergawa. Ingis kuri sirimpan ku kabeja ku beja na eta jama upami siri paduka ayeuna bari kitu aduh punten punten sanes naon
4: nyepelekeun kana ilmu siri paduka kitu
1: kitu baroy sanes bari mengatakan nanging bok pilih ieu paduka panuhune eta pamaksadan teh ulah dugi ka dilaksanakeun bilih ayam mamalakna anu teu hadir.

0: Cuman tak aya patih hasebelan saha anu geus bisa ngalehkeun aing. Aing Raja Gentur Tapa montong nyepelekeun montong ahina ka aing. Aing teh Raja Sakti Mandraguna eta raja-raja patalukan kabeh. Geus anu tata loka kula ayeuna piraku aing mah kejeung kudu ngejat ku jalma saura anu ngaran Rama Bargawa.
1: Ya, nu mata kula sok kecawas-kecawis teu puguh ge kitu tah.
2: Urang mah kumaha pamimpin aya pamimpin mah da itu mah boga kartu merah kartu kuning. Urang mah sanajan ti popolotot oge eudeuk
0: kumaha atuh. Sadayana aya paduka. Sadayana aya. Hapunten tadi oge kapan bangsa. Hapunten paduka punten.
2: Aya kadua ngarojong aya kadua bantuan ka kula maneh.
0: Say. Bawina was abdi Gusti. Sate acana saya panjenengan jatuna ka sawieus ku kaula we urang paehanana eta Rama Bargawa. Kitu maksudna. Jangan sata acara si paduka teh sawios abdi anu pangkerah langkung ti payun mayunan eta Rama Bargawa itu maksud deh paduka lain tadi banyak kitu we acan tamat-tamat acan kalau sasagun teh bener tiba super rombong gitu
2: hampura bil kaula nyabok jeung nyarekan
0: ih sawalusun
3: kitu-kitu acan mah benar
0: teu kitu-kitu acan.
1: Aku memataku dirampungkan oge sagala papasoalan di kitu. Jadi urang teh kudu apalah kana isi ikon.
0: Isi ikon. Oh, bujing isi ikon.
1: Nya isi situasi en kondisionir. Kitu.
3: Ikon teh ana
0: teh. Nya sadayana aya paduka. Dina sandi iraha bade jengkar.
2: Teu kudu make jeung ngariweuhkeun maneh, moal ngalibatkeun maneh. Kula dikini sorangan mentarestu tisaraya. Dicasang kuain awakna si Rama Bargawa ta si pulang ajar. Hah?
0: Sadaya daya.
2: Kabejake jago piraku aing maka jeung kudu ngejat. Piraku aing maka jeung kudu muruhas.
0: Sadaya daya.
2: Tanyo.
0: Cobi atuh Gusti ningal.
4: Ya. Tingali
0: maksa ditinggal paduka
1: jing jing jing jing jing sabaraha tetepi buntutnya na ginteng ginteng
0: nah jijikainya sumuhun
1: sana si buntut nomor pi buntutnya niti kumapi akibatnya nanti
0: aduh gening arwitawisku Rama Bargawa nantang oku begal pati Gusti mawiraus abdi wasawiyosiku abdi Gusti ulani
2: mihape negara mihape kewajiban yang sajabana sabar naon can syurira saling ati upamacanya saat dirina si Rama Bargawa sabab anu aya patula patalina tadi jeng si pati suana
0: timolan timolan paduka nanging ajrih we
2: lain ngahanapkan kala pengarti mane eh ngan kieu we kaula mane ka mana eh
0: dau dau dau dau
2: di mana engke suruh panon poe di mana kula teu datang ulah di arep-arep balik deui eh lamun teu datang dina waktu suruh panon poe kana arti kaula aja di medan dan laga
0: aduh tobat Gusti ampun ulah dugi ka inya Gusti
1: ya Gusti ulah dugi ka inya eta emutan teh
2: geus teu bisa ditolak deui eh
0: nanging saw pemina sumping satasana sumpon poem pengintan doh eta anu diantos-antos paduka
2: sakitu kula dek ini mihape korsi mihape kewajiban sakali dek kaula kaula rek bebeja helak ka bojo kaula hamit ya
1: hei saya nama tuturkun kusalasa urang naha kaula naha salira akar
0: naon teh
1: melar
5: Siapa buruk-buruk papan tahun teh gening jati? Buruk. Buruk-buruk papan jati gini siomun. Tapi harta siena mau cikirang jelewi. Jadi yakin kedah ditutur kene bili kumaha onram margi onam cerada kurang ajar kecain aja. Nye, rada syangar.
0: Ya gitu hade atu terlalu. Urang raran cepan ae nutur keunana.
5: Ieu ulah babarengan aya rek raran cepan mah. Nah rek kaula, nah rek akang
0: anyeun ka ieu. Anyeun kuruilin.
5: Sae atuh sae.
0: Wanglus lampai.
2: Cak urang tuna lalampahan. Prabu Mahendra Paksa anu maksa dengan jug-jug alas Giriwana cantutuk anu kacatur telawas anu kacarita kocap di talaga Nirmala anu bade nyaketan ka tengah-tengah situnya tapulo anu diancikan ku Rama Bargawa. Talaga Nirmala anu pernah aya di satengahing alas Giriwana. Di tengah-tengah talaga memang aya hiji pulonya di dinya pisan nganyrekna Rama Bargawa. Rama Bargawa yo resi yamadagni yo Rama Prasuk. Nanging kaayaan di sabudeureun ieu talaga kacida mata keungtur pikasieunanna. Margi di sabudeureun talaga dipager ku rupa-rupa tulang sato galak anu paselap jeung tangkorak manusa.
5: Ulah. Sakumahaan.
2: Pun kitu deui kaayaan pangeusi talaga estu mata gigis anu ningali. Pinuhna eusi talaga sanes ku laung nanging patingkot cepatna oray-oray galak patengah sareng. Lempaina aletan buayaan usaya gak nadah mangsa.
5: Mantak mereka gulu punuk anaknya manya.
2: Kaya anu geman mangsa hiliwirna angin jeng syahna cai talaga. Hiliwirna angin lir pating cikikikna iblis syahna cai lir pating cakakakna setan merakayangan. Memang terjama anu ipis pangartina tacan limpas pangawasana anwane sungkan lumampah kaya tempat kitu numutkeun ujaring carita nanging jantan islami ayah hiji sinatria lumampah ngajug-jug kaeta talaga Nirmala ieu satria teh gaya sanes jatana Raden Gopala Seta. Satria tedak negara Parang Sewu anu sami nampi serat tirama Bargawa sami sareng raja ti negara Jonggarma yakin ieu satria sasat ngajug-jug talaga Nirmala tubenten sareng Prabu Mahendra kenging panantang yuda tirama Bargawa anu kalesan Raden Gopala Seta sadu taluk muncan tarung haram sumembah muncan bitotama
5: eta
2: satria pinilih taning lumampah ngepek sodera merak ngibing sosodera halu mampah tina kendingane pun gawil kaladria.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina Bu?
7: Bu Rema.
6: Ibu linggih palihan mana Bu?
7: Sukamana RT 22 RK 04.
6: Kawitan gaduh panyawat naon Bu?
7: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
6: Sok liur ayam lambu. Ibu tos kamana wae pengobatan Bu?
7: Nya obat mah biasa wae kitu diperiksa ka puskesmas.
6: Panyawa tos sabaraha lami eta Bu?
7: Nya naik 6 bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
6: Dieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon Bu?
7: Alfa Propolis.
6: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
7: Aya, nyangges ansur-ansur lah teh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah petuangan teas gitu ya nama kan asal mah gitu kita tuh bisa tanggah gitu asa ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah
6: kumaha bu salami umroh ayah kendala
7: alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dingding lah teh capek gitu enggak nanteng teh ngeluh gitu
6: kumaha cara konsumsi na ayuna
7: ayuna masa poete dua kali sore isu genep tetes
6: ninga alfa propolis di manten bu
7: tinu radio
6: ibu murangkalina kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi alfa propolis
7: alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu nya ninggal lagi nya bunga gitu nya alhamdulillah gitu tos sehat
6: hatur nuhun ibu kanu kesaksiana bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat oge rezekina tambih lancar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
7: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
8: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Bapak.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Punten nama Bapak siapa?
11: Bapak Sukedi.
10: Bapak Sukedi, alamatnya
11: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
10: Pakijangan Bulakamba,
11: RT Loro RW 5,
10: Kabupaten Brebes.
11: Kabupaten Brebes.
10: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
11: Iya, tetes Aini, iya
10: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
11: Beli yang kedua, iya betul.
10: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
11: Hampir habis.
10: Oh, hampir habis.
11: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
10: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
11: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
10: Lihat orang ada dua.
11: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
10: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
11: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes
10: mata
11: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu
10: iya benar Pak ya jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya jadi
11: bertahap iya hilangnya mipil bertahap
10: alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya
11: perubahannya kita merasakan diri betul ya, baru sebotol aja. Sebelum habis itu padahal
10: keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya
11: Pak?
10: Empat hari udah merasakan perubahannya
11: udah merasakan perubahan sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget kelihatannya jelas gitu
10: alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya
11: ini ya betul sudah cocok
10: terus ini juga apa namanya tidak mengada-ngada ya Pak ya
11: tidak mengada-ngada
10: asli gitu Pak ya
11: iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku
10: iya
11: pada beli obatnya kan Tesma Aini.
10: Ya,
11: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
10: Beli kedua botol ya, Pak ya?
11: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
10: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
11: Iya, amin.
10: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
11: Amin.
10: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma ini.
11: Amin.
10: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
11: Amin.
10: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.

disebut Talaga Nirmala. Asatiku hanti maka di ngajak gelut segala imang keluk naon kasang tukang Rama Bargawa. Ayo nyanyi-nyanyi lelaki langit larangan jaga toto sangku jerawai kera samperken ye kaula anu ngalan Gopal Seta tedak negara parang sewu.

0: Ia anukah sebat Raden Gopala Seta Trah Nagara Parangsew. Lumampah ia tanah desa tengahing alam. Maksud nyaosan kana pangangkirna irama bargawa. Wireh ia satria anukah sebat Gopala Seta tekiji satria pinilih tani. Daya lawan di nagara na pinuh ilmu jemar panala sugih ku pangarti. Tina waktu seta ngandika. Ya, anai tempat namai tirana ke. Tatangkalan anu sakia jarang tung gede na tur lir jarang ngotan. Katurug-turug iya papadut.
1: Papadut itu sekulan ah.
0: Hampir ngarimunan kana ilmu.
2: Mana hujan?
0: Belah mana? Ya di situ lah.
1: Bagi eman emangnya anak belah mana?
0: Belah mana? Ya anu kasebut talaga nirmalah. Rama Bargawa. Rama Bargawa. Kamana?
1: Kalau aku mau ujang nggak takutnya?
0: Desang. Hebat ya tempatnya.
2: Oh, enaknya deh.
0: Asateku harti. Asateka harti. Iya, anu ngaran Rama Bargawa. Hebat. Wawuh kakaula. Atawa nyahok kakaran kaula. Mari jeng kaula mah. Kakarangan deh. Anu ngaran Rama Bargawa. Enak. Aya persoalan naon ya jeng bangkluk. Rama Bargawa. Sapratane pun I raja ti nagara Jonggarba. Anu sami nampi serat ti Rama Bargawa. Alu mampah dina waktu seta. Sora naon eta?
1: Entah anak.
0: Ya. Rama Bargawa. Iya, gitu anu kasebut Rama Bargawa teh. Saheta. Saheta. Ngalewewe satria. Dapulan.

murid anu kasebut ramah margawa. Saha ngaran maneh? Ngaran kaula pengawal. Ngaran kaula teh nyatana Gopala Seta. Gopala Seta ora kapil gawe. Urang mana maneh satria kaula ti nagara Parang Sewu. Saking nagara Parang Sewu ora kapil gawe. Anjen anu kasebut Rama Bargawa. Ngaran kaula. Ngaran kaula ya Mahendra Paksa. Mahendra Paksa. Bener make kerajaan ti nagara Jonggarba. Benar. Anjeun teh urang nagara Jonggarba. Iya. Raja urang kapilu gawe kaula raja. Ih, lain atuh meureun. Ari maneh dek naon aya di dieu satria kaula teh sabenerna dek nyaosan kana pangangkirna Rama Bargawa malahan make jadi diimplik-implikan nangtang okoh begalan pati kaula sia asa teu ngeunah ku kaujuganna eta mangkeluh kaula teh teu ngeunah ku takaburna eta mangkeluh da kaula di nagara teh cik rasaan mah cara yeuh ngelehkeun. Atuh geningan ieu

0: Gitu sebenarnya.
1: Oh, gitu.
0: Clear, Pendre.
1: Iya.
0: Sapratane pun irama bergawa anu parantos luluncatan di tengah situ. Nyaeta ninsakan buaya-buaya anu garalang. Memang diatur kurama bergawa. Ajleng-ajlengan di tengah pulau. Nyaeta kadaratan anu paling tihulu. Miaosan kana panangtangna ieu dua jaba. Naon eta seseuyeun?
1: Aya naon ieu?
0: Weh, dua jama. Dagwani kaula anu ngaran Rama Bergawa. Weh.

0: bisa jadi. Bukruwa grawi geus bodas nyaan geus kolot tapi pergel kene jangkung gede.
1: Memang irama bargawa teras nyampurkeun salirana jangkung gede si Mardada buluna parantos barodas tur gimang. Dina tongongna nyulagrang dua pakarang ampuh anu kasebat kampak duung sarang tumak bargawastra. Ngagidig nyampurkeun ieu dua jama nyata Prabu Mahendra Paksalan Raden Gopalaseta.
2: Ulah kaget.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi beriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
0: Kolesterol.
1: Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugur.
0: Mohon.
1: Kadieu koyang umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Katidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngodo dada kita,
0: mohon.
1: Dada teh asap mana nyeri nyeri, cuma sok finish ngod kita ita dada, yeah, dada yeah. Di punggung kita terus gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus sok ayo engap omingnya.
1: Oh, engap.
0: Terus bapak ayana terus sabraha lami pak, ya panyawat teh.
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, begitu lah bapak terus 5 tahun pengobatan terus nganggo naon wae terus kemana wae pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan terus ke herbal,
1: ya,
0: terus ke mana-mana, terus ke medis, gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena harus kabel mah cocok, lengit, ya asam urat dia lengit, nyeri dia punggung, punggung, alhamdulillah, lengit, cangkeng. Cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teh ieu teh mah bisa ngepel, bisa ka masjid ge alhamdulillah.
0: Oh, ibadah lancar
1: mah. Oh, ibadah lancar. Tadi mah ka masjid ge pa capek.
0: Oh, gitu.
1: Oh, mah
0: teh. Ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Alfa propolis alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah ulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak abli meser, wah meni berak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis itu tosep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Tosep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Yang lain nanti tilu, yang lain aja.
0: Ayo nanti badai ngagali seberapa botol nih, Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tosep tilu, ayo nanti badai ngagali tilu botol
1: tilu, dinya. Tilu botol.
0: Alhamdulillah. Ya. Pak Oming di botol kasabaraha, karawas khasiatna.
1: Kahiji.
0: Oh, di botol
1: kasabaraha. Kahiji, kahiji ta. Langsung, ayah-ayah perubahan. Ya, lima angot lima aja. Ini langsung awal wah imah
0: mohonnya itu
1: iya,
0: botol ma. Pertama saya perubahan Pak Oming
1: perubahan
0: ya. Alhamdulillah begitu lah Pak Omingnya cocok ku alfa propolis mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyata Pak Oming tambah sehat kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes kanu pendengar anu mana mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak
1: nah Ari Abdi mah cocok sih ayah ka iya ka propolis cocok Ari Abdi mah nyatugan gitu anu sajen gitu anu bade kos Abdi bade ka propolis semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atur nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: Pak Oming
0: tambah rezeki napanya
1: amin
0: nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir. Berlendir. Berair. Ya sakit lah.
4: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
5: iya,
4: kedua
5: iya,
4: Pak ya? Iya. Oh, ya, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: ya Pak ya?
5: Iya.
4: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
5: 67 atau 68, 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68 iya, usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
5: iya,
4: ya?
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
5: Enggak, asli.
4: Oh, asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan lagi, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Fis FM.
8: Radio
7: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sang Mahendra dibisik Prabu Mahendra Paksalan, Raden Gopala Sepa. Kaget ningali bentukna ieu jalma anu ngakungaran Rama Bargawa. Jangkung gede buuk anu gimatur parantos samut-mut bodas. Unira kangen diga. Bener maneh anu ngaran Rama Bargawa. Rokok pilu gawe. Hei, anu ngaku ngaran ia Banjagni. Rokok pilu gawe. Rama Parasu. Kaula kene. Ya. Bener maneh anu ngirimkeun surat tah ieu suratna? Memang teu salah. Ari ieu anu kaula memang sarua di surat anjeun. Memang teu salah. Ti kaula. Ya. Kabeneran pisan.

0: Baik itu.
1: Ya. Kebenaran saulah dek malas pati kapati suana tapi kabejakan gespae tas kurang ajar. Malahan gugur jeng raja-rajana.
0: Bener. Bener kesalahan.
1: Lamun mana bener-bener, ya, dulur nasi pati suana, aik ayah hak pikir melas pati.
0: Oh, itu. Eta maha aja. Tapi kau lama ulah dicampur baur kenyeng eta. Memang hade. Supaya anjing lebih nafsu ke kau lah. Takut itu naik nepat. Sebenarnya kau lah. Lain nganung harti. Datang na tina ujub takabur. Pang na nyuratan anjin. Ngan. Kajurung. Kajurung kaula tetuku pang butuh kaula.
1: Butuh naon anjin.
0: Kaula te butuh hayang nyaho geti sorangan. Saumur hirup kaula te canyaho di geti sorangan. Itu sebenarnya. Sawanaun teu kurang-kurang tiba heula oge aya satria jeung raja anu diajak gelut ku kaula. Diajak pasea, diajak bi

0: hayang nyaho digeti sorangan. Ijong kurang aja. Coba-coba hayangnya urak kami jejatin jeung kaula apa kana wani marang aku.
1: Atuh moal pati pati urat.
2: Allah.
1: Aitu wani cik kan sok. Bisi atuh rek dua nana. Tak kaula ngahurup. Nah,
2: kota kitu nya dalaga.
0: Nya, imang kluk teh ngajago ieu. Nah ieu teh priyogi urang hurup wae kurang. Sawias akan anu bakal maju ti heula dina waktu ieu. Ha?
2: Sae atuh pina kitu masalahna.
1: Coba-coba atuh

Tawis Nabai Irama Bargawa Sarang Prabu Mahendra Paksa Seret Sumere dan Banting Binantingan Sili Babuk Sili Tajong Kitan kuda papasangan kayaan tatangkalan seorang cindarok

0: ia anu kasebat Raden Gopala Seta. Kaget ningali kaayaan anu sere sumedaran banting binantingan cing baruisat ilmu panemu jampe pamake. Anu kasebut Rama Bhargawa teh lain lumayan pangartina. Giri Lusi Lampaingan.
1: Giri
0: hartina kuno.
1: Lusi
0: cacing. Paingan nyata tesaka sarebuk samerang nyamuk.
1: Nah kumaha.
0: Kaulah mulik pangarti di zaman letik ngotek tak pangabisa di zaman budak asa kakar. Minga ilmu anu serupa kitu. Hebat. Memang hebat.
1: Lemai ya kita nak kewana, lemai mah.
0: Kakar bisa. Ai kaula ayeuna dek kabur ti tempat atuh kaula teh pansatria.
1: Urang teh jawe, urang teh diam.
0: Moal waka ku memeh dipacok miuni hayam kabiri. Moal waka nyerowok memeh disabo. Dik lajuh lah.

Ita yan rama bergawalan Prabu Mahendra Paksa. Hayanana hampir saimbang kelmun. Atuku kitu nae Prabu Mahendra Paksa dipun balang tumi balemah rekat nyandak usahana.

0: chama para ajuda. Jama jani sama-sama tanah, pusaka kaula ia pedang, kaula pusaka negara. Pancu colek terasi, bangsan, kurang ajar. Atuh lupi itu mau di kaula mau dipakainya, hil.
1: Hanya.
0: Sok kira gunatnya.
1: Banyak atau malain
0: tapi. Mau dikaharipkan kaulah mereka di katukang kenil dengan oge sok. Pangadekin hayangnya ho diketi sorangan kaulah.
1: Sok.
0: Rasakan bangsa kanuhum nama oge sake sakarat kunyuk. Rasakan. Cawa-cawa. Iya. Siap.
1: Nama
0: ayah ini. Sik, atuh asahula. Asahula.
1: Ayahnya an meninggal genyereng.
0: Ya.
1: Coba pusaka mana hayang gak keluar kereta nabrok ngetolong naon teh deh. Para gina hihi dan kejo aing.
2: Katanya oleh gerengan itu tuh.
0: Bener gitu mana itu nyerita deh. Coba. Ya, hari hayang ngonaman rasakin ya.
1: Sobat, sobat,

Memang na ieu Raja Mahendra paksa sababaraha kali dibalangkeun tetep hayang ngarogahala irama bargawa. Kalayan teu acan aya kasarupan pikeun ngejat ti pakalangan masih tetep hayang ngalah nyawana irama parasut. Kukituna irama parasut lajeng nyanak kampak duwung. Atanapi disebat oge parasut dengan waktu eta yakin ia kampak doang dipun balang sorana ngahiung ngablesatina pananganana irama bergawa nemulkan soraan mata cing parulingkak bulu punuk cing jeritna jurib cing karasyakna barakasakan ganarawa cing cararawa nemulkan kakeun di tempat atuh kukituna Prabu Mahendra paksa elastik kesayang tumampana kasabet pisan beungeut dugi kasapar sapisan

mo, ibalain manusia. Nah, itu manusia. Apa mau? Rama Barjawa. Ya si harapanan aja nih, hiji deui. Gerah hanyat aja, boy.

0: Nyata pohoham kurawe Gopala sempat Hijidewi anjanya Cikan atu hayang nyawa
1: Ari soal dulu mah gampang. Gampang. Ngan kaula ditanya ke naon itu maksud jeung tujuan aja itu naon. Teka harti kaula. Ayeuna anjing kudu beneng jeung kaula naon pasualanan. Jeung nu bieu mah pugu-pugu kadene ku kaula. Aya gantara kakaitanana tapi ejin kaula pan kakare ka papangih ge kakara
2: dia tukang lantaran cenah
0: gitu iya tukang lantaran mah kabejakeun we ajeun teh hiji budak ngora anu sakti mandraguna sugan jeung sugan ajeun bisa ngalah getih kaula da tetep ki mah cek pangrasa kaula mah getih kaula mah bodas. Eta we huntu di dagoran teh hayang bijil getih tina huntu bu. Lapur. Ceuli di rojok. Lapur. Lapur. Cenah ulah loba ting dahar daging bisi nongtot ka handap. Balahan kaula leuwih loba supaya nongtot sabab si anu nongtot masa kaluaran getih lapur eta.
3: Hayare.
0: Lapur. Papa hare.
1: Nepi kaki. Atuh lamun kitu mah. Anjeun teh telenges rupa.
0: Daun.
1: Telenges bener anjeun teh.
3: Jelas mah. Telenges pisan.
0: Ai eta anu disebut telenges wae naon?
1: Tinggal ya atuh.
2: Jadi gajang tengkorak jeung
1: bener. Anu jadi papaes. Di eta tempat teh kapan yakin eta teh kaula ge nyaho
2: tengkorak
1: manusa eta teh tengkorak manusa ha
0: oh kaula disebut telengah
1: ya memang
0: sabenerna anu jadi papaes mah lain ciri kaula kejem atawa telengas tapi bongan maranehna keneh
1: bongan maranehna kumaha.
0: Oh, bungan merenehna keneh. Anu hayang milih ansur batang taluk. Nyata milih. Ngabebengkang ti batang minam. Contoh anu bieu. Uang kelang. Urang kumaha kaula. Padahal sakeuna geus teu mampu mantong maksa penting maneh.
2: Oh,
0: taluk mah taluk weh atuh ulah maksakeun teh mah ya da
2: kaula teh
0: mun mawaan mun mawa bawa kitu-kitu di bawa kieu-kieu
1: rama bardama dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa ku kaula asa teu pantes kaula kudu gelutjeuk aja.
2: Gaya masalah
1: nanti. Tapi lain kaulah kamu harti tahu kanyu lain.
2: Kau eleh.
1: Lain kamu harti eleh kanyu. Kan kaulah gelut jeng anjen kuduk puguh pasualan nama.
3: Kan puguh dasar nanya.
0: Kau bisa yang mencak sugan anjen. Ayahnya bisa ngeluarkan getih kaulah.
1: Mua bisa. Hampura kaulah dek mulang tiye tempat. Kaula dek balik ka nagara kaula pek teruskeun perjuangan anjeun Rama Bardama teu hayang kaula nu campur ka urusan anjeun hampura
2: resep makana gelutnya
1: sapratane pun ieu Raden Gopala Seta ngejati payuneun Rama Bardama.

0: ternyata mempunyai hati nama siun murid. Gus katong ku kaulah ugi. Gus di agung. Ira tu kaulah depan. Asal gus bosan kaulah hirup dalam bunyi. Tapi kalau dagur-dagur kemana karena kai lapur lain kan harti arah. Lain cik itu sahak jaman katitisan Wisnu tapi bahulan pikai natang korak kanun pabalatak memang aku gitu tema jika telenges kaulah hirup tapi kaulah tetep neangan jaman katitisan Wisnu buah uwe-uwe tu mana aing gitu jaman katitisan Wisnu tu sebab nama kenyataan Arjuna Sastra Bahu bahula anu yakin katitisan Wisnu nah betelek diku kaula. Mana kitu gimurun kaula murun jaman katitisan Wisnu buki hese kaula murun kejer deh.
1: Batu nama babari, Pak.
0: Batu nama babari, air ngegantung mana ya?
2: Bos, Pak.
0: Bos, Pak. Ya, marab ke mana, we, kabuaya? Kalau-kalau kalau sok beki daging. Kalau marane, lalu modar di batang air mau, Pak. Tapi sugane, dek dikeriuh kene, kaulah dek neangan. Dek neangan. Jama'an sakti lebih tidak biasa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegallega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras pesebutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka daya perubihan gitu. Nah, satos habis ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di ayat terus kanu badan rada raoseun gitu. Iya, raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya, katinggal nama sehat. Alhamdulillah kitunya saya tos aya perobian gitu. Saya tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka keduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi ena rada lumayan iya na gitu asiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu, pidong ati abdi, mudah-mudahan atasna konsumsi alfa propolis tambih sehat, rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: Penpen,
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini
5: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang gurang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair
5: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20 hari
5: ya.
6: 20 hari ya, 17 hari
5: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya.
5: Punya.
6: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini.
6: Tesma Aini.
5: Iya.
6: Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. 60.
3: Peace FM.

0: dugi ka pangaruh tina ka pusing murang maring tatangkalan seueur anu di babukan dugi ka cing darorok dok cing berobot kayana tuna lampah eta kacarios di satengah king marga sopana
1: marga
0: marga jalan sopana, sopana alas pinggan ingat salah palih kaleren ieu talaga anu diangengan siku raba bergawa memang dirinya ayah hiji jalan ngebat anu temusna ti nagara Mantili ka nagara Ayodya palih kiduna memang ieu leuweung anu disebat alas Giriwana kaki dulna mah nyata ka alas Kamiaka aya aletan walad dia balad tamtama kalayan ngagotong jampana anu dipapaes ku inten rinukmi haid dilebet eta

0: Daya sanes ia anu ngejoleng panganten teh kakasihna Raden Regawa. Raden Regawa putra mahkota nagara Ayodhya, putra Prabu Dasarata. Nyaeta hasil ngiring saemara di nagara Mantili. Putrana Prabu Janaka anu kakasih Dewi Sinta. Hasil kaboyong ku Raden Regawa putra Yasarata di Ayodhya. Anu tina waktu sie halumampah maksad ngarerehkeun heula tina kasapena alasan aya sabas anu ngampar palih kulorna aya tangka saringin eukeur mah keur kaayaan panon poe parantos gingsing ulon kalangkangna ieu tangka kaiteh nya kapalih wetan. Payus upami diange tempat resu mampa. Kakang Semar. Iye nu. Urang ngareureuhkeun heula sape.
1: Oh mangga, mangga, mangga, mangga.
0: Sinta. Kawanun. Urang ngareureuhkeun heula sape, Nyai. Tapi nu da mau nyuk sumangga kawanun pangasa. Lesmana. Ulah nun kaulah.
1: Ujar.
0: Ulah.
1: Oh, tadi misalnya. Nah, itu amui. Masih kena anggang lalampahan itu juga.
2: Tapi kena.
1: Oh, ngajung-jung negara Ayodhya. Kapusir daya juga. Nah, ayah bagja dari dunungan uwa. Anu hasil ngeboyong putri Timantili kecu.
2: Raden Regawa, aduh ajeun milik
0: raja. Heeh. Oh, padahal lamun dewek meuli saya marah meureun ku dewek, beunangna teh. Tadi kitu ka si monyong urang ngareudeukeun lacape euy.
2: Mangga-mangga.
0: Ulah dia balat tamtama. Sami ngalangkep tuur capek ngareun nu minum nu ngopi. Ari kitu ka si dewana.

0: Cuk,
1: haturan wah. Haturan.
0: Ih, syukur ujang.
1: Syukur. Nah, damang wa teh. Damang wa.
0: Meujeuh jang.
1: Nuhun, eta juga anu nah naik itu sepuluh.
0: Ih, ucu maklum atuh anu dek dijungjung teh masih kena hangang ucu.
1: Nah, bade ngabujeng ka mana wa teh?
0: Eh, dek balik.
1: Bade mulihnya. Heeh. Mana we teh bade angkat tebing mulih.
0: Mulih di mana wa teh? Gitu kahoyong teh ucu.
1: Mulih di mana itu? Mulih di mana wa teh cek dige.
0: Wangsu ti mantili ucu.
1: Ngerasa kenaon wati mantili
0: hari kitu teamah ucu ngaran-ngaran gesahak jeng sakawajiban antawi satria jeng rakyat
1: laras
0: wateh jajak dunungan
1: keteh
0: nyaita Raden Regawa putra Gusti Prabu ti Ayodhya
1: gitu.
0: Anu teu disangka-sangka satarina mah rek lalajo we lalajo saemara ngangkat gunewa pusaka.
1: Uluh. Asa
0: jengnan. Raja ti mana? Raja ti meni sararumping ucup anu gararagah nu jalangkung badak. Oh, gunewa teh eueuh nu bisa ngangkat.
1: Sumuhun.
0: Ari dunungan wa daftar. Lah atuh meni jiga nu hampang pisan malahan dikenyang teh eta talina dap. Ngabeletok cuk potong.
1: Masa ayak kitu nyawa
0: eta.
1: Senjata.
0: Eh pokona mah teu pangaruh dewek kitu. Lamun init-initan teu mawa dewek ningang diapes kabeh oge.
1: Wah, boga naon?
0: Dewek teh geus diabusan susuk.
1: Susuk naon?
0: Susuknya susuk naon? Susuk.
1: Kopreng ngagoreng susuk
0: kitu. Susuk geus diabusan susuk.
1: Ya,
0: ayo watakna teh naon pot kitu kah yang nanti
1: nyak
0: ada ketika
1: kudu
0: milu atau milu karena jalan cerita abe bisa ngomong dari itu kes diapusan susuk dina buja hiji dina cungcurungan hiji dina punuk hiji dina tarang hiji dina irung hiji tuluy dina biwir hiji kulantaran biwir terada ipis ya kulantaran ipis dia abusan susuk nya rada kana meusah ari dina buja watekna supaya dewek teh sebuah beuteung tah dina cungcurungan mah abeh lancar ngeuhujeun dek teh
1: dina punuk
0: dan lamun dina punuk mah lamun dewek diringkeun hancip teh moal hejo. Tah kitu ucu montong ada ke sisepot dewek kelanan bawa ngomong ucu.
1: Dianggap
0: eta mah racun eta. Tah kitu ucu.
1: Ah, sama kitu da.
0: Geus teu bisa ditolak deui ua teh sasat. Dunungan bunga, ua oge milu bunga nya, cu.
1: Hanteuna sudah.
0: Sahanteuna. Urang rojong kurang cuk.
1: Abdi geus sok muluk ka paut ngiring bunga.
0: Sok sanajan barena ti kitu. Dina waktu ayeuna lumampah teh omat ka Akang Silaing tepikeun ulah dibarengan ku Ara jeung si Baha. Ngaran-ngaran urang cicing dina Curug Batur, ngaran-ngaran urang kumawula. Didi urang kudu sepak terjang banting tulang nyingkirkeun baju leungeun keun cajing ka tubuh.
1: Benar aya eta mah.
0: Kalih sadarna
1: teh. Tuh, pake kasadaran.
0: Kitu. Jeung omat ulah ngaganggu tatangkalan.
1: Yeuh, yeuh.
0: Kasidawala tadi sayang manuk ulah diganggukeun cenah riam. Ulah ngaganggu lingkungan.
1: Untuk Indonesia mah palora sareng fauna kayaknya.
0: Heeh. Palora jeung fauna teh.
1: Bauken.
0: Geuning di batur mah eta sasatoan teh bisa di film. Ditemongkeun ka urang apan eta teh ti duiteun wukuh.
1: Nunut sadalmi teuning.
0: Saeutik gedena tina eta oge pan bisa ngajadikeun depisa ka nagaranya cuk.
1: Mohon.
0: Tak iya tempat engke mah deuleu jalan anu ieu teh oh bakal diome ucuk. Bakal butbat jalan-jalan teh hujan. Oh, tak eta cai anu curcor, cai na herang boa di belah tongohna deuleu aya hiji situ.
1: Pina tamatawa.
0: Kadang-kadang ke maka harap ieu teh bakal jadi objek wisata lucu.
1: Eta teh.
0: Ih, ulah lalawara deuleu. Heeh.
1: Gune proyek nama ku dewek gitu ah.
0: Ah, soalnya taman mah ka dewek teh.
1: Oh, dek oge boga baraya di Panyairan tukang patamanan wungkul deuleu. Dek kembang naon, kembang babadotan, kembang segala rupa kumplit. Ka kembang-kembang damar. Ulah lalawara.
0: Tah kitu ucuk, tah kitu ucuk. Cuk. Cing atuh ua sabar-sabarna tinggal reukeun sape teh ua teh hudak ku sakabeh oge kudu diparaban atuh panon paraban ku teteh nyoan anu ngararena anu nararima.
1: Naon di paraban teh ua tah?
0: Sungut paraban ku kadaharan anu ngeuna.
1: Naon di bere eta tah?
0: Ceuli ku lagu-lagu jeung ku didikan-didikan anu matak ngeunah kana ceuli.
1: Matak ngalagena.
0: Atuh suku paraban ku sapatu. Sapatu paraban ku suku meureun. Ha kumaha leungeun eta mah? Kabeh oge kudu dipapaesan ngan ulah kaleuwihi.
1: Pangabeuki sakamangga beukeutna.
0: Jadi segala rupa oge rupanya urang kaleuwihi. Ha. Pan tukang ketuk oge aya kaleuwihi mah pan dioperasi.
1: Naon leuwihna tukang ketuk oge?
0: Bareto ngajengin ya panon.
1: Ah tampiling.
0: Sok jang minta dewek lagu cu.
1: Lagu naon mah? Lagu naon?
0: Minta lagu Boronong Garingga.
1: Eta mah wa teh lagu teh nu kolot wae kawak wae.
0: Oh eta mah lagu Boronong Garingga geus ka jaman baheula cu.
1: Aduh.
0: Tahun 60-an leuwih teh momori ka sepuh-sepuh. Di antawisna atuh Bah Momon di Cijengkol.
1: Bah naon eta?
0: Bah Aga. Ya cu. Bah Minta.
1: Bah Engko.
0: Bejakeun gitu ka Bah Engko.
1: Naon Kang?
0: Jang.
1: Ulang.
0: Urang nyanyi sok.
1: Nah Kang bisa nyanyi gitu. Sok lagu naon nek nyanyi teh engkeh.
0: Dewek nek minta lagu deui teh.
1: Aduh iklan tuh.
0: Si cepat melanan dewek keur si hareupan
1: eta kolot heula kolot
0: sokeunya jangakeun ka kasepuhan sadayana ye oge ka Pak Haji Aron anu aya di Cimencet Garut di Samarang bisi silain ye mah
1: mohon
0: boga panyakit batu kencing batu di jero kadinya bawa su
1: Bapak Aron
0: Pak Haji Aron
1: Cimencet teh Pak Haji Aron mah abdi ge atos ka ditu
0: dewek oge rek pesen kiri deuleu
1: kiri jang paiseuh
0: cing menta eta euy lagu Boronong Garing ieu mah ka kolot-kolot baheula budak baheula anu jadi kolot ayeuna
1: eta bener
0: itu baheula kapan dina lalajo wayang teh sok laguna teh lagu Boronong Garing aya lalajona teh di kampung teh dinahna peuntang kacau geuningnya cu bari silih tawaya jeung rana nganteurkeun tengah peuting teh meuli suuk jeung pinang aya di tengah jalan diudag acreug atuh puguh we beah ka bawah ka imah teh kami tohang anu kuruh luna wungkul pinang teh
1: Bapak
0: Nabiina atau
1: pagawan pasar.
0: Sok Boronong Garingga.
1: Sok.

0: dewek oge di Majalaya, di Majalaya teh lama boronong oleh-oleh teteh.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan teh saha Ibu teh?
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatna Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleukeun Alfa Propolis?
3: Sate acana ngaleut Alfa Propolis.
2: Naon nu karaos?
3: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, kana pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jeung segala aya panyawati Ibu teh. Asa atusna ngaleueut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
2: Tos CF sabaraha botol Ibu?
3: Mangga ge sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueun Alfa Propolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atanapi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleueut Alfa Propolis Bu, mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
2: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-dulur urang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana Alfa Propolis ihtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkeun mah iwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi
5: 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan Kabupaten
8: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan kabur ya. Pandangan kabur.
8: Iya.
7: Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
8: Amin.
7: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
8: ya,
7: pesan-pesannya.
8: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali
8: amin,
7: sehat amin. Normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi
9: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: 102,4 FM Radio Peace.
10: Radio Peace.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Segar di hulu gitu hidupnya ya. Oh, gablek dekeng naon si cing jago gitu teh kuang jeung dekeng tadi gablek goeng. Yo, oh teh si jago-jagoan tell me pisan samsu. Sia. Somong saos.
1: Bulan puasa somong.
0: Ieu teh dina bulan naon cing? Bulan Ramadan. Dulu.
1: Bulan Maret
0: sedengkeun dina bulan puasa ieu teh kudu loba kahadean tibatan kagorengan.

0: Tidak itu hari kumaha Pak Di sekolah umur je nama je dah.
1: Coba kita ngomong anggar, agis dihujan-hujan tersi wawalak. Cik, gajah obrolan tanu.
0: Nyamung anu ngenaan, anu matak mawa mangpaat.
1: Boh, mangpaat punya, boh mangpaat akhirat syateh. Anger lah dikitukan kudu mawa misi.
0: Kemari winger aja si misi na tipi.
2: Misi dona
1: teman. Nah anak-anak kan.
3: Ngelawan-ngelawan wae ku kulot tiba. Gila.
0: Lain kui acu da deket tengunah. Pasti aina ai bapak ngiga dikenangan ai dewek. Untinya buat tu nyeri hati hamba.
2: Serik pidik tadi.
0: Ingat ya. Kalau dikasih jelengawan di dunia kudu sarwa geun.
2: Yang dikenangan bener kan?
0: Nah, oh tu mana si dua lebih tu?
3: Tadinya tak gerak gerak.
0: Si burung. Nah, ayah baku ayah gus ngomong di hujan hujan tak kuring paling semua tarik sare gerak nana. Dewek kanya.
2: Cuma gitu kan?
0: Gua dewek kaya dewek lah.
2: Jangan ganggu apa yang
0: ngapa. Jangan mengganggu diriku lah. Bapak mah kacunyangan cecenet di lewung kiamat juga kan. Gua lapar.
2: Baru jadi tangkai.
0: Jangan ngoncing kalau merang gula dinya dan yang oi. Tering berit gitu. Dia kita lagu oi.
2: Satu lagu naon kan?
0: Lagunya?
2: Iya.
0: Ya, anu merenah we.
2: Nya kudu pukul merenah teh mangaladangan hungkul ti dieu mah kumaha
0: mah. Ai lagu-lagu baheula teh urang lestarikeun deui ayeuna euy eta teh nostalgia dulu.
2: Gali-gali nya Kang.
0: Oh.
2: Sakatu tu lagu naon tah?
0: Lagu naon eta teh Silenjana ke? Naon eh si musiling itu?
2: Heeh. Salah, salah. Ya kinya Berlin.
0: Oh, sok. Der. Yang ngakeun ieu ka sadayana kaum dangu.
2: Sokinya
0: nuti kulon, nuti wetan, nuti karlen, nuti kidul. Nye. Der, cu.

0: Iprat-kan lengan wong puas
1: kali iprat-kan lengan dipungka sedik-sedik ngaji cek ha kapan kuing teh kerehes gitu dek meruskan ngimpi gus dibere kepala nama tilu tujuh ha cukup ainge dibere buntutnya mah genep lima bulak balik ke sya cing saya teh gede ngeus dewasa eukeur jam jeng kade ulah kala leuwih hiji di leuweung teh ucu amuing amuing kujang bisi kumaha onam deuleu ucu lain eta euy naon dokdak ulah dicunya tak ning buah nu nuaran tangka kai dieu
2: jadi
1: moal anu ngalah suluh mah kitu jang buka teh pa lain eta teh jelema teu tanggung jawab teh teh menang surat idin gitu luaran tangka kai teh
2: nya di menteri kehutanan ya.
1: Di menteri kehutanan pak ih nya kitu ucu loba jelema anu teu tanggung jawab teh daek ngaruksak mung ngamumule bari jengkeur kapentingan diri pribadina teu nyahoeun carana inget ka karuhun anu bajuang teh kumaha
3: eta jeung gede rumah saha
1: teh. Teu gede rumah saha jalma kitu teh dileuk ucuk. Teu milu tanggung jawab. Kitu teh. Motoran pisan ngara jalanna pangwangunan nya, Pak. Heeh. Lumata kade siling majang cing ati-ati hirup di alam dunya teh.
3: Ya kueh hafal mah kadua.
1: Kakang Semar, iye nu. Sastra jingat dawala abdi sih. Abdi Gusti. Eta teh naha maneh nu cing darorok-dok ngaruksak tatangkalan kadang rupina kusilia pangsa memang kadenge tapi rada makalanun kakang mah mangga-mangga urang teras kana lampahkan ibeda kaulanun kana perasaan ke nganu taya papadana. Boa-boa dulu Kang Semar
4: pulang
1: cing hati-hati ieu teh naha cing paruringkah bulu punuk boa aya makhluk anu aneh
5: Pak
1: hih
5: cing aya singlar teh nya bapa mah bisa geuning nyinglar jurig basa aya kunti geus lemur abi pan ku bapa dibere jang jawokan kaburna teh
6: aya kunti teh ya.
1: Basa naon? Basa abdi gering panas teh gering harita aya kunti.
6: Lamun bade cabak,
1: kunti kitu sia kunyuk.
6: Kunti lain kunti.
1: Kuring ge apa kalimahna mah?
5: Wa jeung
1: wa kunta wa kunti wa haliul hakim. Sugan teh wa uken.
3: Di anak di warisan tangkal.
1: Iye.
6: Siapa?
1: Jika ku kunti anak mah cepat isieun eta ku kiciwis. Bejana mah cenah kiciwis mah lamun ditajong sakali teh sok ngagedean. Dua kali ngagedean, tilu kali ngabareuhan.
3: Opat kali.
1: Aduh. Opat kali mah dioperasi kacuna.
6: Nya. Paling kiciwis kieuwon atuh.
1: Heeh. Jang apa sih hartina kiciwis? Cenah geulingan sok ngagedean di mana ditajong.
5: Naon ce Pak?
1: Cingkar cuwis.
5: Tuh.
1: Tah eta jurig teh nu matak disilaing-silaing keneh.
6: Diulang-ulang keneh nya.
1: Anu sok ngagedean teh eta anu sok cingkar cuwis.
6: Cingkar tukangeun.
1: Cingkar cuwis tukangeun tungtungna mah jadi pipi paseaeun eta deuleuh. Nah, ai jurig teh gede na sagede muning rupana jiga hurang. Ngarti?
6: Bapang,
1: jadi naon teh cek? Haeuh geuneuna sagede kuring rupana jiga urang. Silaing-silaing keneh jurig teh deuleuk.
6: Urang urang keneh.
1: Aduh empuy.
5: Eh,
1: cing cerowokeun Kang. Bisi aya nu ngaruksa tatangkalan. Tah silaing sorana nu rada gede teh cepot.
6: Kang barowok.
1: Hei. Tah ngaruksa tatangkalan doi. Lain lemalan surat dewek itu.
3: Ya, ya.
1: Hmm.
5: Awuhan, tete awuhan.
6: Awuhan, tete
5: awuhan.
4: Hei! Tawar usah datang ke asing. Cinta ujau, hei! Pina stiker sayang, tuman para.
7: Iya kayaan di alas peringgan ini gak salah. Rama bargawa menuju ngahinarkin kapusingan. Barang adangwan nyerowok dilebahkan anaknya tempat. Atau kaya anak-anak ngedang sorat jama.
8: Iya. Ayah sorat jelma ya. Sugan deh jama.

0: Isaluhureun gunung yakin aya jama anu keur ngariung.
1: Ulah kaget sinetria.
2: Kang. Aya jelema jangkung gede, Jang.
3: Lah, jelema teh teu lain, Yong. Naon katanya?
4: Kabeh-kabeh.
3: Jawab lebih sa. Samar dada.
2: Luh, uy, kade, uy. Moa si amang mah gitu.
0: Teuing, Jang.
2: Ulah mana? Ulah nun kula.
0: Yai, kalau nun, ngamuling, Kang.
2: Elana Nyai Sinta.
1: Daguan, Satria.
0: Loh, jangan kade si hati-hati.

Tuwana, tuwani, tuwawu, tudahar, penginum.

0: Regawa Raden Lasmana oge salah sawios tamtama-tamtama tekantun Dewi Sinta oge pawongan sadayana cing paringkak bulu punukna nanakeun sieun pacampur jengke engkromo ningali memang wujudna manusia tapi ramut parantos camut-mut bodas kumis godek janggot anu sakitu panjang komo gimana buuk anu aya di saluhureun mastakana dibeungkeut serem kaayaan imal makhluk saha anjeun urang mana nuti mana Pak kade jar kade ulah diheureuyan tempo urat tarangna syuk naon sih tengaron cici kikiran gitu
1: ayo tempo jeung urat carapna tong diheureuyan kade
2: minta supaya dijawab pertanyaan kau sebenarnya kau lah anu kudu leutih heula nanya ka Andika kau lah wapuguh da pribumi urang dieu urang leuweung
1: Cak bisa jadi itu manusia purba teh nu atawa orang primitif
3: jadi
1: si belegum orang utan jurig ngaran kaula teh regawa
2: sa
1: regawa
2: regawa
1: tino
2: sakti ngendimu
1: mi bisa lukan cer
4: sakti ngendi
1: belegum saking ngeni teh saking ngeni teh maneh rek nyaniung deui moal kitu. Kaula teh ti Ayodya.
2: Saking Ayodya.
1: Teu pino.
2: Aya teh yeuh.
1: Ieu abdi kaula. Lasmana, kaula Lasmana.
2: Aya teh.
1: Ieu teh pun bojo. Bojo kaula.
2: Gulis awe dina sara
1: Sinta putri Timantili
2: hebat aya teh mun man kemu urang
1: nya kecang man kemu cameti ngaranna teh
2: cucung sia
1: ieu pawongan kaula ngaranna Semar
2: Semar
1: Pino.
2: Ari eta nu diikat naon tah? Iri hilang jeung ceurikeun kae. Naon
1: teh
2: teh?
5: Galaknya.
1: Lain galak. Tah kitu aya jelema mandiri teh.
3: Ya, aya jelema kurang gaul teh.
1: Jelema kurga, lain purba, kurga. Jadi kurang gaul.
5: Bisa dicakung.
1: Hayu.
3: Jelema
1: jauh jeung seni.
2: Abdi, sama deh.
1: Mister Baron.
3: Noh,
1: eta teh. Nama. Hayu.
2: Aya teh jadi nu kopi asa tah.
1: Abdi,
2: ieu
1: Orin. Ya, si Belegung.
5: Orin pindah ya. Orin.
2: Bagja nu teh pamadar. Satria.
1: Kaula.
2: Ngaran kaula teh sabenerna rega. Oh, Rama Bergawa. Bisa ogi ya madagu. Ngaran kaula Rama Parasu.
1: Oh, banya ngaranna teh.
5: Leubeut.
1: Mode eta tangga kuring meni aya mun 700 mah ngaranna teh. Musyahab tetangga cilik. Heh emen bogoh ka uhe. Mun jurig lalaki bogoh ka lalaki. Ami bogoh ka Ayub. Dan Ayub bogoh ka Waiten. Waiten bogoh ka Doma. Sedengkeun eta Doma teh ka bogoh aing.
5: Oh,
4: ke jenguh he
1: pokoknya ieu euy untung diajak Siri wae aing sok jius
0: ngomongna
2: untung hareu bisi bebek kuy
1: nyahoeun aing bebek mah euy lanjeun teh urang mana
2: urang dieu
1: maksad anjeun aja di dieu nuju naon
2: ya da punggul lemur na
1: moal bangsat kayu mah
2: cabek suwi
1: eta bieu ka kuping ning kukurincing darorok dok dek nyeun arang geus tarikeun alam teh ngadon dituaran
2: hak aing
1: semua sok sanajan hak didinya aing bari ngarugikeun batur
2: jeung sia
1: eh meuni kitu amit-amit sia ditengor ka aing cek dewek oge tong diheureuyan
3: paen cepe
2: kabeneran kaula teh di ieu eueuh batur kabeneran eta aya awewe nuhun dianturkeun ku anjeun gede sakalian eh dek dipenta
1: naon
2: eta awewe gigireun anjeun
1: padahal ieu we anu dikukuncung
2: ah cicing sia
1: da sami eta oge awewe ning eta susuna nyengseung
2: sia
3: ya panuju
1: panuju panuju bapak dewe kada disebut awewe puguh waria coba
3: waria
1: disebut waria aing
6: pria
1: ya ampun
3: pria mau lagi
1: sih aduh tong loba teuing heureuy cepot ya lain eta dibungan pira koneksi anu dicarekna grepek asyarana geutuh mah tunggulah batu yang hilun ceot aduh abun cicin cepot dah lagi nak Raden Lesmana pengenangan ke cacing cepot
2: edan siap
3: jemel kadinya akep
1: ayeta pak oregreng dina tonggongna teh naon heuh jiga deko jang kampak teh meureunya para ginuaran tangkal kia teh eta pak sajadi dina jang tumak mun sagede kitu pak amuing amuing kada jang ulah di Banyolan jelema kieu pasahal kadua gaplok
2: lawara kang areang degi bikeun eta apa
1: mun luhun ieu teh kenging saemara
2: meunang naon-naon ge sabodo aing teu milu urusan nu penting eta dibikeun apa
1: mun wah bisa
2: dipasrahkeun awewe nuhun teh pasrahkeun de kumaha aja
1: geus mana kumaha ieu maksudna mangkel sadaya-daya saya surang payunan mae pengawa
2: saya
1: kaula Lasmana anjir dek ngaganggu kana kalancaran kaula lumampa
2: da kitu
1: urang lagi juragan Lasmana ditepak dadana nepi ka ngaceleng kitu ka mana kecu udang kuyang

0: anjing anu disebut Yamanagi?
1: Iya.
0: Kurang aja. Sobat-sobat jeung kaular gawa hayangnya orang saling singhareupan orang adu teluk ampar tiga.
1: Sok hayangnya orang pada kopi gelan pati.
0: Cicing cinta nyai antosan geuli tong dilawan kaula nun. Jang bunungan istrinya meureun kacara oge. Tukang tong dilawang, tong dilawang. Tong dilawang, ukang mesti nontot jodoh. Lain kitu monyong.
2: Tong dilawang.
0: Tong dilawang mesti nararongtot.

0: pabina-bina teh Kakang Semar. Tulungan, tulungan, itu salaki kaula. Timbalan-timbalan ayana.
1: Lain aya anak, tulungan.
0: Cing atuh silaing anu jajan dewe ku.
1: Nyaho jag-jag atuh make nutur-nutur. Tong cicing itu di kandang domba.
0: Tama barang ningali Raden Regawan maksud oku pikiran pati mayunan ulah dia bala tamtama atau kayaan dugi karasang dibanting-bantingin pakarang cibelen terang kena kana awakna Rama Bargawan.

Tapi karena selengkitu walau dia balat dam-dama adalah amuing. Amuing ujang. Tong harap teing sila ing ujang. Cepat.

0: Please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon sarang saha nami ieu teh mah?
2: Sarang Ibu Yaya.
1: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
2: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
1: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabar botol?
2: Tos saeb sabotol.
1: Sabotol. Panyawat anu karaos?
2: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
1: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
2: Mohon.
1: Pas name di check up naon wae entos sehat teh?
2: Entos sehat.
1: Darah sehatnya
2: pas
1: lungsur
2: kantun rematikna salit
1: sarang radang pinggulnya
2: radang pinggulna mohon
1: mohon mohon eta teh namanya sabotolnya
2: mohon
1: alhamdulillah ayeuna kan dilajengkeun nya
2: mohon alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos
1: sabaraha kali sadinten ngaleut
2: 3 kali
1: sabaraha tetes tah
2: genep tetes
1: berarti anjing
2: siang sarang wengi
1: wengi bae bobonya
2: mohon
1: mohon.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna tes Ma'ayeni, Ibu di mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo tes Ma'ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
4: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih kudu dirompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasa ur keterangan aya panyawat, aya landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi, panginten dicobian ku tetes mata ini anu aya di Radio Peace Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tes Ma'ayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tes Ma'ayeni di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma'ayeni, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM
8: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat.
7: sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

Lurah Semar Badranaya ngahulang warga menang ngelohok ngemangkadu. Emut datang purwa daksina. Purwa marawitan. Daksina wakasan. Emut kana lalampakan Arjuna Sastra Baku. Anak kiri anak bapa asa jingga kadi hula anak sakedeng. Ya, ya orang cuma pace. Di sisi lain tak apa kaita jelem

0: kantos nelasan juragan Arjuna Sastra Bahu suargi kapungkur nelikian. Apa kene silaing juragan Arjuna Sastra Bahu dek?
1: Atu senes apal deh, Ipa. Pan urang ceh hubel dirinya celin. Ini hubel kulit dirinya ceh.
0: Dina waktu juragan Arjuna Sastra Bahu maote ku eta jelema asa. Ha? Basa morote di mana ta?
2: Alah, bapak. Nama marga wate ati teh. Ha?
1: Nah, ada apa baheula macan bodas?
0: Oh, baheula mah.
1: Itu tepi kaki itu. Iya, bapak itu kumaha.
0: Cing, sayang, ya, ujang. Warto sandil, juragan. Buru-buru, juragan regawa. Warto sandil.
1: Anto sakedap agan.
0: Maun cepot.
1: Anto sakedap eta teh ulah dilawan jalmi teh kajian urang mabur ayeuna.
0: Kan saya nama mulih we ulah dilawan eta mah da kitu tukang gelut. Unggal panggih jeung jelema diajak gelut wae diajak panco. Ngan ku abdi elehna teh teh. Ah.
1: Galupa teh. Atuh si lain kitu init.
0: Kapan kuring wae ieu napasna geus eueuh.
1: Cuk aing oge ban binton deui, ban binton deui. Heeh.
3: Raket-raket.
0: Olahraga deui
1: kitu. Cepot. Abisnya
0: kaulah kudu ngejat make heulaanan kaulah teh satria sudi mati suka perlaya ancur lebur papan kari tulis di aya pantesna kaulah cumuh nanging ibeda aduh agan cicing
2: ayo maju regawa
0: sobat-sobat kurang aja.
1: Mun dicarek wae geus kembaian da abdi sarjia.
0: Kitu suhu teh. Iya. Jadi mun ku cenah sarjia kudu ngajak heuh kumaha ngan ieu dia muing melang jang. Engkau. Engkau.

0: Harus budak moral gitu. Teneng rudeng. Ayo hayang jauh. Latihan serangan kaulah sangat deh.
1: Ular gawa.
0: Regawa.
1: Rakapin lo gawe.
0: Wih, sahabat jauh aja. Sahabat jauh. Wih, hebat ya budak deh.
1: Ayo, duit baik. Eta nu diikat ngadun morosokin kolor ayu. Sepeda.

0: atau buru-buru ganti. Ganti gawati kiwari cingarti.
1: Ya.
0: Baju na, ini gelut mah.
1: Apa baju ini?

silakan deluya. Yakin dele irama bargawa ujang silakan.

0: kita coba maju. Ya Madjagni.
1: Iya, tak. Abes,
0: kita sayang cuma barang. Raden Regawa di Jewang diangkat salirana teras di Balangkum.
1: Wah, wah.

jaritna cingkaro ceakna pawongan oge Dewi Sinta Lesmana. Barang ningali poklewenganana Raden Regawa nanging watek wantos satria pinilih tani. Barang tumiba lemah jangira tangi rekat nyana panah pusaka.

0: kurang ajar jamaah Dagni. Muasal bakal bisa mutuskan juara gali kalintang tinggi pusaka kaula gua Wijaya. Hayanak nuhun agan untuk kucukil agan. Nuhun agan. Engkau selamat engkau. Selamat Nyai. Nuhun selamat menung. Nuhun. Karena doa nak takang semar.
1: Timalang timalang.
0: Aling Lesmana ngulanun
1: nyingga
0: urang sabet di corona ieu mah

0: Mungkin ia nurut jalan sendir. Top,
1: Ujang, itu sebenar, Ujang.
0: Regawa, rasakan itu mah kaulah.

nyata ngeblesatkan tumak bagawastra di sebatna tina watos etak nunga blesur tina pandanganana pon kitu dari Iraden Regawa sesanaos masih keneh anu parantos kasih kuku pangawaruh kasah kupang

0: Atuh ieu tumak Bagawastra anu sakti tarikna ditewak ku Raden Regawa. Tingali nu kieu anu rek dianakeun ku anjeun. Sangkanya dunungan urang sakti apan saha atuh saha atuh guru na saha tah guru na tah aduh ini pak dada jadi batu rasaki ya madagni ieu tumak anjeun bakal dibalikeun di ka anjeun.
1: Sok hayang nyaho Regawa.
0: Dinasti kasayang tumambara. Ieu tumak Bagawastra dipunlepas déning pandangan Raden Regawa. Anu ngabelesur pasti teu beunang dipungkir kadar teu bisa disinggar papasti anu tumiba. Barang Rama Bargawa nuju ngicup tekanya hoan ieu tumak pribadina amus dateng dadana. Getih kaula teh beureum.
2: Oh, sarua beureum.
0: Disangka bodas. Beureum geuning kaula teh tua. Aduh. Dina mangsana Rama Bargawa nuju buburi lengan socana bari renyai titinggalianana brui brai tangkorak tangkorak anu parantos dipaehan ku diri enak ngerajak seri
2: naremongan
0: naremongan dosa dosa anu parantos kalang
1: waduh tuba Raden
0: Raden Regawa adius sakedap tuba bikin pinasti mapag

0: Rumors of love, Lupino. Raden Regawa yang kadesa kenal, kaulah di amanat kahidupju.
1: Aturan mawawannya nang siling.
2: Ayo celendra mabar gawat ya nu pungsi maehan Arjuna Satrabahu bahula.

0: geus dibere ngaran Batara Rama Bukaula. Batara ciri anjing katitisan Wisnu. Rama nyatana kaula, Rama Bargawa. Gera jajakeun kaula usalira hiji Wisnu anu ngancik dina batin anjing, anu ngancik dina diri anjing, tegantung kakang Semar. Kaula gera jajakeun ka alam nirwana, alam asal poe panjang nagara tunjung sampurna. Anu fungsi kukula kalaman baheula ngan kahalangan kupoho sabab kamari lain ayeuna, ayeuna lain isukan.
1: Kakang Semar,
2: iya nu.
0: Mendingan itu geus ngabureuleung nanakeun dek leupas. Nyawa dina ragana hayu urang sami-sami namprakun panangan kiwa kalayan pengen merdih kana asihna Gusti.

0: gerwana alam asal poe panjang negara tujung sampurna. Nih mudah-mudahan atuh. Kalayan dina leresan dieu geuning yakin salira teh hiji manusia anu katitisan misu. Tugas batara, tugas dewa pikeun ngareng sekeun pacogregan di alam dunya. Ujang,
1: abdi.
0: Ieu kudunungan urang teh ucuk. Hayu kurang-kurang rojong. Naon rupaha pamaksakan kaya urang sami ngadua. Anu bade mulih ka jati mulang ka asa itu Rama Bargawa teh anu kungsi baheula maehan Gusti Arjuna Sastra Bahu. Kalain saurang dua urang cenah pengakuan anu mah anu dipaehan ku manehna. Tatu ku kituna urang sami-sami ngadua acuh. Ieu kajadian teh urang pungkas ku kumaha teu tiksi barang sari tutup lawang sibetakan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Punten sareng bapak sanamina, Pak.
2: Sareng Agus, Pak.
1: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
2: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
1: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
2: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
1: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Sasasi satengah.
1: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?

0: Aduh, 5-4 kali
1: panyawat upami tos janten kumaha karaosna pak?
0: Wah, jejeletutan bugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis 2 dinten ge sapada harita langsung damang.
1: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha pak?
0: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
1: Bapak atosna konsumsi alprapropolis ayeuna kana umam kumaha pak?
0: Ya aya anak kana umam nya alhamdulillah semangat deui henteu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
1: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha pak?
0: Sabotol ge teu acan sehat masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos munya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka sehat.
1: Bapak uninga apa propolis di manten pak?
0: Di radio.
1: Bapak pilih ayah nubade didugikan kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sepatas bapak mangga pak?
0: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi pilih ayah anu gantu gaduh penyawat sepertos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah ayah khasiatna sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara 2 dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
1: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alprapropolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
0: Amin
1: ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tes Maaini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kakaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul, tapi ayana mah itu atul gitu, jadi beras, iya mah, panon mah gitu kan, sok sakindeng dan sok ayano pak jeletot gitu, dina iya teh dina panon teh, tapi dah hentenanan situ, sawes-sawes,
3: Bapak itu tas kamanawai ya, yang pengobatan mata pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter, ka rumah sakit rasa bosen, lalanong teh gitu, memeh, maghrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng, gini seger dongeng, atuh wayang, gak isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
7: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
6: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawitna mah karaos aya puyeng. Sepertos nguir bumi teh gitu. Tapi ayin alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, antun salit deui.
0: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nutos saeb mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Buat. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa tacan anu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah gitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung mah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Sing sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Suraya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatna Ibu.
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Propolis?
3: Sate acana ngaleueun Alfa Propolis.
2: Naon karaos?
3: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jeung segala aya panyawati Ibu teh. Asa atusna ngaleueun Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
2: Tos CF sabaraha botol Ibu?
3: Mentah geus sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueun Alfa Propolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu. Atau napi penyakit musanesna ajakan kanggo ngaleueun Alfa Propolis Bu, mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
2: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-dulurang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana Alfa Propolis ihtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sakali deui akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

Kintunan khusus kanggo anu menggugu menggumirak.

0: Araya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sindang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak penyawat naon tah?
3: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantas berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan tadina perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya.
2: Mohon.
3: Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Ya. Siap sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Thank you.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di taun 87. Tahun 87 asam urat, Abah teh teras, gula. Gula teh dijan ka 650 Abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras, lamung, tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah. Aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara kerasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, teu kiat nyeri nyanyautan, panas nyekserek jeung ramo-ramo sampean teh. Da Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge. Ah, ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya ka tengah botol. Panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah antos biasa deui.
1: Alhamdulillah.
2: Muka deui yeuh. Tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa di semot ku panangan Abah teh alhamdulillah.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa cendik jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina catangi Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarenge teh 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobu kondisi cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang.
1: Bah, hatur nuhun pisan kana kesaksianna. Mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar sadayana bahnya. Hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasco, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yusbas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di pilihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapi jangan terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna
2: nya. Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eno teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya eno teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembeh hiji.
1: Nembeh hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut, gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
1: Ibu, berarti alhamdulillahnya, terus karaos sehatnya, sarat di abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatnya, tapi maksimal bunasnya.
2: Nah, ini kan yang penuh, badai ngagal, ya, dari...
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya, pidong ati abdi, saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekina tami lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng Ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Mohon Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seueur we gitu.
1: Seueurnya, ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa panginten acan nama nu, ieu nama tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
1: Ibu, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos pengobatan ka mana wae, Bu?
2: Ha, atos ge ka ieu, ka puskesmas gitu.
1: Aya probihan teu?
2: Atuh we, ka probihan nama aya nuju ngaleueuh we. Data nama upami tos teu ngaleueuh teh nyakit deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh Ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya probihan teu?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Muka kana patuangan gitu tos raos gitu karena sampean eta ge raos gitu. Tok sade ieu nilep gitu sampeanana. Henteu naon gitu henteu singkol nyut teuing aya nama tos rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seueur probihanna bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka seberapa, Bu?
2: Di botol ka hiji ge atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
1: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos Ibu. Mudah-mudahan sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
2: Iya, ieu anu gaduh panyawat sami sareng Ibu Oca kieu. Mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianna. Mudah-mudahan Ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bu nya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Ayah, Zara.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh ringgihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng teu geletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terasa sampean teu geletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos kamana wae, Bu?
2: Kadok ke kantos genep ulihan terus ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah kuyang teh aya jeung geletot teh aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Pis Ciamis. Madong ngupingkeun dongeng sareng wayang geuni, aya iklan. Abdi teh kata aji mi barang mah saya ke pon lanjut.
1: Ibu aya pesen teu ka nu sanes, ka nu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu, mangga, Bu?
2: Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga malefer Alpha Propolis margi teh karaos ku abdi hasiatna. Abdi geus teh damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kana pasaksianna. Doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi Baraya Bis akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh pinu lambung mangdanya asa atos nariren ieu we nyanak mobil mangdan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyaradina teh tiasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karandapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjawat di tahun 2008 sa aliran tinu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 taun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 taun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadawi deui. Tah terasek teh dugikeun ka antos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter ieu teh acan teh tos siap mangdan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugeun ka nanting saurna dugeun ka kitu maka kupingsan mah dirawat oge teh 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun gitu nya tuang oge na ada sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui tiasa ameung tiasa alhamdulillah gitu.
1: Muhun alhamdulillah
2: namanya obet tilu dinten panyawat teh atos ararital duka ka mana tah
1: Pak Umid. CF seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang nambah sabotol ge cacan, iya cacan CF.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mah teh ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
2: Mun teh abdi kitu nya. Khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng saepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin, amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatasna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma aini panasahan namina Bapak
5: Iwa Santiwa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo tes ma aini teh tos sabaraha botol?
5: Neme sabotol. Neme satengahna.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna aya remeng-remeng gitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi sadamang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi operasi, kalau ke dokter teh tidak ada harapan.
5: Mohon. Dan sekarang teh faktor usia oke akan mempengaruhi. Jadi aja nama anu sabulah bay anu palih katuhu itu.
4: Palih katuhu anu tos teningal kuma ba?
5: Anu ningali kene. Anu teningali ba anu kiri.
4: Tos nganggo tes ma ini kuma apa karaosna?
5: Siapa nantos nganggo tes ma ini nama oke setengah botol. Anu tadi nganggo black dah. Jadi nama aja remeng-remeng deui gitu. Numawi ayana oyong ulah remeng-remeng wungku oyong jelas deui gitu ta.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
5: Kapar wargi sadaya anu gaduh penyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes ma aini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa aja jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
4: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palih mana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah sakinten teras.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saonan karaos ku ibu.
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam ayeuna mah hoyong wae emam kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap. Uhum. Gitu. Saatas Propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung ka normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atau karaos dina hoyong emam nanya nuta dina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotolnya ke karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radiopis, dina radiopis FM-nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikan nganggo genep tetes sekali minum.
1: Mohon.
2: Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng krek paru. Mohon. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga penten kasadayana.
1: Mohon.
2: Konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar, Bu, nya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Iye we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon, Bapak antas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang, dingin, naonnya. Puyeng. Maseueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: gitu. Panangannya
1: nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadokan tos 3 kali. Damang-damang itu ya, uyang nanti ayah wae gitu ngadang wae iklan di radio
0: muntah. Bapak berarti bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah nu kedua hari nama karaos pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Payung-payung nanti ya inu lalinu teu araya puyeng na rada menurun gitu lah. Tah ayeuna teh teu aya sadayana, kamari-kamari mah kene ieu teh hasum wae nih. Bena alhamdulillah ieu mah teu aya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui teh gitu.
0: Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya.
1: Alhamdulillah gitu muter ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon, Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali, genep tetes, setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali, sekali ngamam genep tetes. Bapak, uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak, bilih aya pesan, kanu sanes, kanu mana, anu nuju ihtiar.
1: Anu geduh panyawat, ya, panyawat naon, we, mangat cobian ku alfa propolis. Rawasna lah, iya, pisan gitu, aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak, pidoa ati abdi, mudah-mudahan Bapak tambi sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaralami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah di landongan kitu ieu deui sumping sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karosna mah?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emate nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna mah?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu teu biasana da mah masuk calangap kitu. Ngahanyu sesek.
0: Tino vertigona kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan kitu.
0: Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mah?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat na mah?
1: Tingawitan neuti ka hiji.
0: Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar manya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun manya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah.
4: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
5: iya,
4: ya,
5: burang
4: ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair
4: ini. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an malah. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes iya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya.
4: Punya.
5: Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis,
6: Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: Kampung Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha Bu katingalna si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
2: Iya wae setiap taraos gitu.
1: Mohon.
2: Teu yeuh langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya Bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihanna teh, Pak?
2: Kitu jeung kitu eh.
1: Heeh. Ngukur
2: ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Mohon.
2: Nya saentos eta mah nya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
1: Mohon.
2: Meser ka sabotol.
1: Iya, gitu. Iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa.
1: Mohon.
3: Biasana mah mam teh teu kersa wae.
1: Iya.
3: Yeah. Nama tos tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Geusna mah upami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh paal
1: gitu. Kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos sakinta
2: ge. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis? Tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe lima dinten?
1: Iya. Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3, alhamdulillah. Tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleu alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
6: Abdi Pak Kusman.
5: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
6: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
5: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
6: Tesma Aini tos 3 botol.
5: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
6: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawin itu mah atuh, tapi ayo nama itu atuh gitu, jadi beras iya mah panon mah kehitungan sok sakinan dan sok anu jeletot gitu dina iya teh dina panon teh, tapi dah nantenana setu sawes-sawes mainten.
5: Bapak kita tos kamanawai ya yang pengobatan mata pak?
6: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh gitu memeh maghrib aduh siang gitu siang sok aya dongeng gini seceur dongeng atuh wayang gak abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng dah resep.
5: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Raya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi teh sareng saha namina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palih Mantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ka rumah sakit teras kadok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi aya parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon, Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah, ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Nah, karena jantungna, karena lambungna, kumaha karaosna, Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu untuk abot teuing. Teu pamit payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku Alfa Propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna, Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku Alfa Propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6060.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan Kabupaten
7: Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan kabur
7: ya.
6: Pandangan kabur.
7: Iya.
6: Gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
7: Amin.
6: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
7: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
6: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi
8: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Kamis.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh lina nya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dewe lah gitu tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalatandong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau saya 2 botol.
2: Sarang ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumaha teteh sareng senang ngaleut landong alpa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng senang ngaleut landong alpa propolis. Alhamdulillah nama panyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan
2: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
7: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
6: 55.
7: Iya.
6: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
7: iya.
6: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
7: Ada.
6: Perubahannya apa Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas nih.
6: Jelas?
7: Jelas. Yang ini ya ionya madan ka dulu.
6: Sebelumnya?
7: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
6: enggak sama sekali.
7: Enggak jelas.
6: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
7: iya.
6: Udah jelas matanya.
7: Udah.
6: Yang kiri?
7: Ya, yang kiri
6: jelas.
7: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
6: Iya. Yang kanan.
7: Yang kanan yang ini yang ya anu ieu mah jelas nemen.
6: Oh, jelas nemen.
7: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
6: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
7: Ketiga
6: botol, ya.
7: Iya.
6: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
7: Iya.
6: Ya Bu ya, ibu merasakan
7: iya.
6: Sendiri gitu kan ya.
7: Enggak,
6: perubahannya nyata gitu
7: nyata.
6: Bu ya.
7: Nyata.
6: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
7: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini.
6: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
7: iya.
6: Warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Allahumma.

mengokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolmu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengganti hukumanmu. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terasa diriku ramai. Sahabat MG, seringkali kita terlalu cemas memikirkan hari esok ataupun juga menyesali hari yang kemarin. Sampai lupa sahabat MG, apabila hari ini juga butuh kita perjuangkan dengan baik. Maka sahabat MG, mari kita isi lembaran hari ini dengan penuh tanggung jawab. Dimulai dengan mengisi hal-hal baik untuk kita. Isi pikiran dan juga hati kita memulai hari ini sahabat MK ataupun juga pagi ini sebagai juga bentuk rasa syukur kita kepada Allah, yang dimana ini merupakan sebuah nikmat serta karunia hingga kita masih dapat menjalankan sebuah perjalanan hidup hingga hari ini sahabat MK.
1: Wahai Tuhanku yang Esa.
0: Mari juga kita awali kembali sahabat MK memulai pagi hari ini ataupun juga hari ini sahabat MK dengan kembali membekali diri kita dengan ilmu sahabat MK. Yang insya Allah sajian ilmu itu hadir dalam sajian program manajemen kolbu pagi yang kembali hadir dan juga membersamai ruang dengar kita kembali sahabat MK di hari ini, hari Ahad tanggal 28 Juni 2026 ataupun juga bertepatan sahabat MK pada 13 Muharram 1448 Hijriah. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini senang sekali sahabat share Anda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda, tentunya untuk membersamai nantinya kita akan menyimak ilmu di pagi hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Tentunya juga di kesempatan pagi hari ini Anda pun dapat ikut bergabung serta menyampaikan atensinya sahabat MK, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaik ataupun juga dapat melengkapkan sahabat MK dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi melalui tempat Anda seperti apa. Boleh Anda langsung sampaikan saja baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027 0811-224-1027 sahabat

Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini dapat Anda simak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung. Lalu juga Anda dapat menyimaknya melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com, selanjutnya melalui aplikasi kami yaitu aplikasi MKFM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store sahabat MK. Selanjutnya juga dapat Anda simak langsung juga di pagi hari ini melalui beberapa media sosial kami, di antaranya melalui YouTube sahabat MK yang dapat Anda cari dan juga ketikkan MKFM Live Kajian. Selanjutnya melalui Facebook di Radio MKFM Bandung dan di Instagram di @MKFM Bandung tentunya. Terusus sajian program manajemen Kolbu pagi ini juga sahabat MK disambung siarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi yang dapat Anda simak juga, di antaranya melalui berapa radio sahabat MK, di antaranya di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safasindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Siapakah bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi hari ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811224 1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811224 1027. Rasa gerun di hatiku. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum juga kita terhubung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, kami akan terlebih dahulu menghadirkan sebuah informasi di pagi hari ini yang merupakan sebuah amal kebaikan yang dapat kita ambil bagian di dalamnya. Kan diri dari segala. Kita ketahui bersama sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan juga peduli.

Selain itu, sahabat MQ mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MQ kita belajar dan juga beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat mengunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga dapat menghubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi sahabat MQ, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

0: sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak. Sebelum juga kita terhubung bersama guru kita di kesempatan pagi hari ini, kita akan sapa terlebih dahulu Anda yang sudah bergabung mengirimkan atensinya, sahabat MK. Yang pertama di pagi hari ini yang sudah bergabung mengirimkan atensinya ada dari Ibu Reni dari Cikarang yang menyampaikan atensinya selalu menyimak MKFM setiap harinya nih, Masya Allah. Dan melaporkan dari Cikarang, bagus dan bersih, Alhamdulillah. Dan juga serta melengkapkan, menyampaikan doa terbaiknya untuk kru, guru-guru, serta semua jamaah ataupun juga pendengar di pagi hari ini. Semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Reni dari Cikarang yang sudah bergabung mengawali pagi hari ini dan juga melaporkan kualitas melalui Cikarang disampaikan baik dan juga bersih, Alhamdulillah.
1: Ku pulih semula.
0: Selanjutnya sahabat MK juga disampaikan oleh Eyang Alin dari Cimareme yang juga menyimak di kesempatan hari ini dan juga melaporkan di Cimareme, Alhamdulillah. Terdengar jernih untuk radio MKFM, Masya Allah. Terima kasih Yang Alin dari Cimareme. Dan Alhamdulillah sahabat MK di pagi hari ini kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar yang langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung, sahabat MK. Mari kita simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini.

wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdina li ahsaniha illa anta. Wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha menyaksikan, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang menguatkan iman, ilmu yang menambah amal soleh kami. Ya Allah, karuniakan kepada kami, ya Rabb, tunjukkan kepada kami akhlak yang mulia. Tidak ada yang dapat menunjuki kami akhlakul karimah selain Engkau. Ya Allah, palingkan dari diri kami akhlak yang buruk. Tidak ada yang memalingkan kami dari keburukan akhlak selain Engkau.

0: maulaha. Duhai Allah, berikan kepada kami jiwa yang takwa. Bersihkan jiwa kami ini ya Allah. Engkaulah sebaik-baik yang kuasa membersihkan jiwa ini. Engkau pelindung dan pemelihara jiwa kami ini. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlak. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari akhlak yang mungkar, dari mungkarnya akhlak, wal a'mal, wal ahwa, wal adwa. Kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, mungkarnya amal, mungkarnya hawa nafsu, mungkarnya penyakit. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman kami ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya ya Allah ya rabbal alamin. Rabbi shrhli sadri wa yassir wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jangan lupa berdoa, karena takdir diubah oleh Allah dari satu takdir ke takdir lain. Di antara kunci utamanya doa.
1: Ujian menimpa menekan.
0: Awal segalanya ilmu. Doa lainnya tadi adalah tentang hati. Ya mukallibal qulub, wahai yang membulak balik hati. Jadi hati ini ada di antara dua jemari Allah. Jangan membayangkan jari kita ya. Allah membulak balik hati sekehendaknya. Kita tidak aman. Setiap saat kita bisa diambil nikmat iman ini. Oleh karena itu menurut Ummu Salamah, ini adalah doa yang sangat sering dibacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa dijaga Allah, hati ini bisa berantakan. Doa lainnya tadi adalah doa sangat penting menurut hemat AA, yaitu doa tentang akhlak. Allahumma hdini li ahsanil akhlak. Minta ditunjuki oleh Allah kita menjadi tahu akhlak yang baik dan dimampukan berakhlak baik. Dan tidak ada yang bisa menunjuki kita memiliki akhlak baik selain Allah. Dan minta supaya tidak berpaling hati ini dari akhlak yang baik menjadi akhlak buruk. Tolong maju Pak. Yang belakang bapak-bapak itu ibunya agak kehalangan, maaf ya. Boleh lebih maju lagi. Kasihan ibu-ibu, maaf. Mohon maaf ya. Jadi doa itu penting karena tidak ada kebaikan yang bisa terjadi tanpa pertolongan Allah. Dan doa minta supaya kita tidak memiliki akhlak yang buruk, tidak punya amal yang buruk, tidak diperbudak nafsu, dan tidak menjadi parah karena penyakit yang tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi ini hanyalah, innama itu hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi nilai keislaman seseorang bukan dilihat dari casingnya. Ini ilmunya banyak, bagus, tapi orang berilmu itu dilihat dari akhlaknya. Apalah artinya tahu ilmu jujur tapi mencuri. Benar? ini ibadahnya bagus sekali. Ibadah yang bagus itu dilihat dari akhlaknya. Itu sholatnya khusyuk. Tahu yang khusyuk sholatnya? Bagus akhlaknya. Kenapa? Sholat yang khusyuk, inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi siapa nih di antara kita ini yang timbangan pahalanya paling besar? Yaitu yang paling baik akhlaknya. Ini tamu dari mana, Bu? Nah, oh ya, terima kasih. Sebetulnya cara menjawab juga katanya menunjukkan akhlak. Karena akhlak itu dilihatnya adalah respon, reaksi spontan. Kalau sedang duduk begini tidak kelihatan, tapi ketika ada kejadian yang cocok, yang tidak cocok, maka kita bereaksi. Reaksi yang tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Nah, orang yang sudah membiasakan diri akhlaknya baik, reaksinya baik. Tapi bagi yang belum terlalu terlatih, kalau ada apa-apa, reaksinya sering menunjukkan hal yang kurang baik. Waktu belum ditanya, tenang, betul tidak? Ketika ditanya, ibu dari Kebumen, nah, itu akhlak ya. Tapi tidak begitu tadi. Tadi masih sangat baik akhlaknya ya, walaupun ada lagi yang bisa lebih baik ya. Kebumen. Coba bandingkan dengannya. Ibu dari mana? Dari Kebumen, Mas AA. Ah, wes sakmono, yo. Nah, akhlak lagi ya kan? Maaf, ibu. Tidak apa-apa, tadi sudah baik. Maaf ya. Lanjut. Nah, pertanyaannya bagaimana kita memiliki akhlak baik? Strateginya bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, Imam Tirmizi meriwayatkan, dan hadis ini derajatnya hasan, sebagian lain sebut hasan sahih. Ittaqullah, ittaqillah. Rasulullah bersabda, ittaqillah haitsuma kunta, haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Nah, ini yang pertama, orang itu akan menjadi baik akhlaknya ketika dia takut kepada Allah dimanapun dia berada. Nanti kita jelaskan sedikit lagi ya. Wa atbi'is sayyi'atal hasana tamhuha. Yang kedua, ikutilah keburukan dengan kebaikan. Yang pertama adalah tentang tauhid, takut ke Allah dimanapun berada. Yang kedua, kita ini pasti punya salah. Dan dalam Islam tidak boleh orang dibuat patah semangat. Ini buktinya. Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Tamhuha. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Satu, orang bisa akhlaknya baik kalau dia merasa dilihat Allah. Artinya imanlah yang akan mengerem seseorang dari perbuatan buruk dan membuat orang berbuat baik dengan nilai keikhlasan yang tinggi. Ini yang mungkin agak kurang serius di pelajaran budi pekerti. Orang ingin anaknya baik, suaminya baik, istrinya baik, muridnya baik. Kebaikan itu hanya terjadi berbanding lurus dengan tingkat ketakwaan, tingkat keyakinan kepada Allah. Makin yakin Allah Maha mendengar, kata-kata terjaga. Makin yakin Allah Maha melihat, tidak ada tempat kita bisa berbuat maksiat. Makin yakin Allah Maha menyaksikan, wa kafa billahi syahida. Kita tidak usah capek-capek ingin disaksikan orang lain. Cukup disaksikan Allah Tuhan kita. Jadi lebih mudah ikhlasnya. Orang ikhlas itu adalah orang yang tidak memerlukan saksi yang lain dari amal kebaikannya. Sepanjang kita lebih sibuk ingin dilihat, diketahui, diakui, itu berarti iman masih kurang. Dan pasti hidupnya bacem. Tahu bacem, Bu? Bukan tempe, banyak cemas ya. Bacem tempe udah gak apa-apa. Saya yang salah. Sudah jauh dari Kebumen, datang malam lapar, dengar bacem, jadi yang terbayang tempe. Bukan, banyak cemas ya. Lanjut. Kira-kira perkataan saya ini didengar Allah tidak? Nah, kenapa keluar kata-kata yang agak sia-sia begitu? Nah, itu ketika kita sedang lupa ke Allah. Kalau orang ingat ada Allah yang mendengar, Allah menyaksikan, Allah mengetahui, Allah tahu pikiran kita, Allah tahu hati kita, keyakinan itulah yang akan sangat cepat mengubah akhlak seseorang. Kira-kira orang yang yakin rezeki dari Allah korupsi tidak? Jawab. Nah, kira-kira ibu-ibu yang yakin Allah Maha mendengar ngobrol tidak?

0: Saya lagi ngedadahin yang ngobrol. Kita harus berbaik sangka. Kalau ada yang ngobrol sedang membahas materi yang barusan diceramahkan. Enggak kok, kami membahas sakit perut, katanya. Ya, berarti ada sesuatu yang penting dibahas. Jangan jengkel, jangan terdistrak sehingga jadi emosi, ya. Lanjut. Bagaimana supaya kita punya iman yang kuat, punya keyakinan. Seperti tadi, kalau ingin akhlak baik, harus minta ke Allah. Minta, karena cuma Allah yang menggenggam lahir batin kita. Nah, orang yang ingin punya akhlak baik, lihat seberapa banyak dia berdoa kepada Allah, minta dikaruniai akhlak baik. Doanya diantaranya yang tadi, ya. Masih ingat? Sudah lupa? Di antara doa yang sangat penting, ya, Allahumma hdini li ahsanil akhlak, itu sahih. Ya Allah, tunjukkan kepadaku akhlak yang baik. Tidak ada yang bisa menunjukinya selain Engkau. Palingkan dari diriku akhlak yang buruk. Tidak ada yang dapat memalingkan diri ini dari akhlak buruk selain Allah. Doa selanjutnya, Allahumma ati nafsi taqwaha. Cari nanti di buku. Itu penting sekali doa itu. Ya Allah, berikan kepada saya ketakwaan. Ini, kalau ingin akhlaknya baik, minta takwa dan bersihkan jiwa ini. Karena dari jiwa yang baiklah lahir akhlak yang baik. Dan tidak ada yang bisa membersihkan jiwa kita selain Allah. Tidak ada. Allah yang memelihara, menjaga jiwa kita ini. Dan minta dipalingkan. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak. Minta dipalingkan, ya. Berlindung kepada Allah dari akhlak yang mungkar, dari amal yang mungkar, hawa nafsu yang mungkar, dan penyakit. Ini benar, orang ingin berakhlak baik harus minta. Karena yang bisa mengubah kita adalah Allah. Banyak yang ingin akhlaknya baik tapi tidak minta ke Allah. Gak bisa. Yang bisa mengubah kita ini Allah. Kita ini la haula wala quwata illa billah. Nah, apalagi sesudah kita minta yang selanjutnya supaya akhlak baik, selain minta tadi, ada lagi doanya, pendek ini, mungkin lebih disukai, kan, ya. Pengen pendek tapi ijabah, kan. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Minta kepada Allah dimudahkan berbuat baik, kebaikan-kebaikan. Watarkal mungkarat, mungkarat. Dan minta dimudahkan oleh Allah menjauhi kemungkaran. Kira-kira bisa gak orang doa ini kalau gak hafalan? Enggak. Jadi salah satu penyebab akhlak kita kurang baik, jarang minta ke Allah memiliki akhlak baik. Baru minta uang, ya, minta tas baru, minta seragam, boleh itu. Cuma ini yang paling penting, minta akhlak yang mulia. Setuju? Sudah dari sini, cari buku doa atau doa-doa, hafalkan, jangan, gak usah dihafalkan, dibaca saja yang sering, nanti hafal sendiri, ya. Dipahami dan mintanya sungguh-sungguh, jangan basa-basi. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wa afa. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, hamba mohon padamu mudahkan berbuat baik. Enak, hadirin. Apalagi kalau bisa menghibah, memelas, ini lebih disukai oleh Allah. Tidak ada yang bisa membuat kita berakhlak baik selain, tidak ada yang bisa membuat kita jadi ahli takwa selain, Allahumma inni as'alukal huda Ya Allah, hamba mohon padamu petunjukmu. Watuqo, minta takwa. Wal'afafa wal'ghina, ya Allah, minta afafa wal'ghina itu minta supaya hati kita ini terpelihara, diri kita terpelihara, tidak melakukan hal-hal tercela dan kaya hatinya, sehingga tidak serakah, tamak, takut, silau diperbudak dunia. Minta, hadirin, minta. Ini penting. Makanya kalau sholat itu, apalagi sholat sunnah sendiri, sujud itu doa. Sukses itu kalau disukseskan Allah. Dan salah satu pintunya doa. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Oh, sungguh amat sangat beruntung orang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya, sehingga ketika sujud, sujud itu saat terdekat kita dengan Allah, keluarkan doa yang tadi dengan sungguh-sungguh, berubah nanti dengan izin Allah akhlak kita. Tuh kan, pada bengong semuanya. Pernah tidak kita sungguh-sungguh minta punya akhlak yang bagus? Bu, Bu Men, ah, gak boleh masalah gitu. Itu ke suami, saya bukan suamimu ya. Gak boleh. Serba salah, tegas salah, lembut salah. Gini Bu, ini kan kelihatannya sudah di atas remaja ya. Mau punya menantu yang cakep tidak? Yang benar. Udah cakep, pinter mau? Udah cakep, pinter, menantunya banyak duitnya mau? Udah cakep, pinter, banyak duitnya, tapi akhlaknya bejat mau? Ada harapan santri ya. Yang penting ternyata apanya Bu? Akhlaknya. Kalau akhlaknya rusak, anak ibu dizolimin. Benar? Mau apa cakep kalau zolim? Mau apa pinter kalau zolim? Mau apa kaya kalau zolim? Mau punya mantu yang baik? Tahu caranya? Ibu jadi camer yang baik. Tahu camer apa? Calon merpati yang baik. Astagfirullah, dicatat ya ampun ya Allah, ini kepancing. Jadi kalau ingin menantu yang baik, jadilah mertua yang baik, nanti oleh Allah dipilihkan. Kalau ibunya judes, ngomongnya ketus, ya nanti bisa dipilihkan yang kembaran ibu ya. Lanjut. Jadi yang bisa memberikan kita akhlak baik siapa? Yang membulak-balik hati siapa? Bisa tidak kita berakhlak baik kalau tidak ditolong oleh Allah? Tidak bisa. Kita ini la haula wala quwata illa billah. Kalau anak belum baik, jengkel jangan. Bingung. Salah saya sih banyak nanya. Jadi tamu menderita. Bu, Pak, kalau anak belum sesuai harapan, kita jangan marah-marah. Apalagi kata-katanya tidak baik. Karena yang bisa menyolehkan anak itu Allah, bukan kata-kata kita. Kalau kata-kata buruk, Allah suka tidak? Makin tidak baik nanti anak. Kalau ingin anak baik, pertama sebagai orang tua, tobat. Karena boleh jadi kelakuan anak kurang baik itu adalah buah dari dosa-dosa kita yang tidak ditobatin. Nah, salah satu bentuk teguran Allahnya adalah anak jadi belum baik. Saya mengatakan bukan tidak baik ya, belum. Makanya kalau ada anak masih belum sesuai harapan, harus tobat, ya Allah ampuni. Ini karena dosa-dosa saya belum jadi orang tua yang baik, saya belum jadi contoh yang baik. Banyak sekali contoh buruk, bicara buruk, marah-marah, pelit, sombong yang saya lakukan, jadi tuh ke anak. Makanya kalau anak belum baik, tobat. Anak belum baik, kita perbaiki diri sebagai orang tua, jadi contoh. Anak belum baik, perbanyak lagi doa, ibadahnya. Nasihat itu secukupnya saja, karena nasihat itu kalau kata-kata kurang mempan. Kenapa kurang mempan? Karena anak udah tahu kelakuan orang tuanya. Nasihatnya tuh gak cocok dengan kelakuan.
1: Diam, jangan marah-marah.
0: Begitu, sambil marah. Kaget ibu-ibu, maaf ya bu. Bu, kira-kira anak-anak udah tahu gak modal ibu? Ya lebih baik gak jawab ya. Kalau wanita ditanya diam berarti iya. Maaf ya, itu kalau gadis ditanya mau nikah tidak diam, tapi kalau nenek ditanya ya saya juga bingung. Pendek kata, jangan putus harapan, karena yang ngebulak-balik hati adalah Allah. Jangan kesel jengker kelamaan, tidak menyelesaikan masalah. Dua, harus belajar. Orang ingin akhlak baik, selain banyak doa, juga banyak belajar tentang ma'rifatullah, harus kenal ke Allah. Karena kalau tidak kenal ke Allah, tidak bisa takwa. Tidak takwa, susah akhlaknya baik. Jadi jangan heran lah ya, kalau melihat sebuah negeri banyak korupsinya, lihat saja pendidikannya. Kalau dalam kurikulum pendidikannya tidak banyak memperkenalkan Allah Tuhannya, ya sudah, gimana lagi? Orang kan bisa ngerem dari dosa tuh kalau yakin ke Allah. Ini pendidikan, wah disiplin segala, nggak bisa mengubah. Paling dalam beberapa hal, tapi untuk akhlak yang mulia kuncinya adalah takwa. Kenapa ya suami saya kok galak betul susah ini? Tapi lihat belajarnya. Jadi kalau ingin lihat akhlak jelek karena iman kurang karena belajarnya kurang. Kalau orang tidak tahu ilmunya, tidak kenal Allah, tidak ingat Allah berarti sibuk dengan menuhankan selain Allah. Makanya hanya bisa bagus akhlak mulia itu kalau dia paham agama. Bukan tahu ya, paham. Kalau tahu itu asal dengar. Kalau paham itu mengerti dan bisa menjelaskan. Belajar apa lagi? Belajar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling sempurna diakui oleh orang non-Islam sekalipun yang pakai kejernihan ya. Michael Hartz kan menyebutkan di antara 100 tokoh manusia paling berpengaruh dalam sejarah ini, ranking tertingginya adalah Muhammad, nabinya umat Islam. Karena nyata namanya Muhammad, nabi umat Islam ini jadi contoh dalam segala hal, bukan hanya urusan agama, dalam kehidupan sehari-hari, dalam usaha, dalam berpolitik, di dalam bernegara, di dalam ketentaraan, hal apapun dipengaruhi satu orang ini. Nah, kita mengapa capek-capek mempelajari? Bukan tidak boleh mempelajari yang lain, tapi sejauh mana kita kenal Nabi, itu akhlak. Ingin akhlak baik, pelajari Rasulullah, tiru, dah gitu sajalah, gak usah ribet. Rasul senyum tidak? Tiru. Rasulullah perkataannya kasar lembut, tiru. Rasulullah banyak bicara atau sedikit bicaranya, tiru. Rasulullah suka mencela tidak? Tiru. Dah gampang sekali hidup ini. Kenal Allah supaya kita bisa menyadari yang kita lakukan ini disaksikan Allah. Yang harus kita lakukan yaitu yang dicontohkan Rasul. Sederhana kan? Tapi kalau tidak belajar, oh jauh. Anak-anak kita tidak kenal Rasulullah, sehingga idolanya apa? Kepoh. Artis-artis yang tidak jelas hidupnya. Apalagi yang harus dilakukan? Nah, ikuti keburukan dengan kebaikan. Jadi kita tidak mungkin tanpa dosa. Yang paling penting berusaha tidak berdosa. Tapi kalau tergelincir, segera tobat dan berbuat baik. Jadi ini, aduh astagfirullahaladzim, tadi saya ngomong jelek, saya minta maaf ya. Nah itu yang penting, segera sadar, segera tobat, dan segera berbuat baik. Jadi dalam Islam itu tidak harus sempurna kita, gak ada yang sempurna selain Nabi, benar? Jadi jangan heran kalau ada yang bikin salah, suami bikin salah, istri bikin salah, anak salah, orang tua salah. Yang penting apa yang dilakukan sesudah salah itu. Jadi jangan kekunci oleh kesalahannya, karena semua orang bikin salah. Ini misal ini ya, menyekolahkan anaknya pesantren di Darut Tauhid. Bayangin Pak, apakah mungkin dalam 3 tahun sekolah tiba-tiba anak jadi soleh sekali? Mungkin kalau Allah menghendaki ya. Tapi logikanya, kita aja jadi orang tua gak soleh-soleh. Ini termasuk yang ceramah ini Pak, aki-aki nih, kok saya masih salah aja? Ini salah, bicara salah, lihat salah. Tapi kalau ingat akhlak itu, ternyata bukan yang tidak punya salah, yang berusaha menjauhi kesalahan tapi tergelincir, segera memperbaikinya dengan memperbanyak kebaikan. Pernah mabok, sudah tinggal tobat, sedekah makanan sebanyak mungkin, sedekah kebaikan. Pernah nyakitin orang, istighfar, minta maaf, ganti dengan perkataan baik. Jadi bergerak terus, inilah pendidikan akhlak dalam Islam. Nah kita jangan ngarep-ngarep orang sekaligus bagus, gak ada ceritanya. Bapak ini pesantren berapa bulan Pak? 40 hari. Nah keluarga yang anaknya ikut masa keemasan, jangan membayangkan ketika keluar dari pesantren 40 hari itu jering, jadi melayang jalannya. Hei anak, semuanya proses, akan ada jatuh bangun. Haji juga begitu. Apakah pulang haji langsung seperti bayi? Enggak mungkin. Ada saja salah. Dan kadang-kadang kesalahan itu bisa membuat orang melakukan percepatan menuju baik. Jadi jangan menilai hina rendah orang yang sempat tergelincir. Karena dalam pendidikan Islam, kesalahan itu bisa memacu orang tobat dan memperbanyak kebaikan. Berapa banyak orang yang dosanya lebih besar dari kita dan sekarang lebih dekat dengan Allah daripada kita, ya kan? 3. Jadi apa yang ketiga? Pergauli. Oh ya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaul yang ketiga adalah bagaimana kita bergaul dengan orang itu dengan akhlak yang terbaik. Tahu tidak Bu Pak, di mana latihan akhlak terbaik? Tebak di mana? Jawab, yang menjawab dengan benar hadiahnya umroh sama-sama. Ketemuannya di pintu depan Masjidil Haram. Sudah ihram masing-masing ya. Kesananya gimana ah? Naik pesawat. Ongkosnya atau ongkos masing-masing. Kan jaya umroh sama-sama tidak berarti ngongkosin ya. Jadi di mana sebetulnya ketahuan akhlak kita yang asli? Di rumah. Kalau di kantor laki-laki akhlaknya baik, itu terpaksa karena takut dipecat ya. Kalau di masjid akhlaknya baik, itu juga rada terpaksa Pak. Masa di masjid jelek. Di rumah apalagi akhlak itu akan nampak, dengar baik-baik ya, sikap kita kepada orang yang dianggap di bawah kita. Kalau ke atasan baik, itu belum baik asli. Oh iya Pak. Oh tentu Pak. Baik, baik, baik. Siap, akan segera kami laksanakan. Ini baik ya ke atasan. Ya mudah-mudahan sih baik asli. Tapi lihat ketika atasannya pergi, apa yang dilakukan kepada anak buahnya?
1: Heh, sini kamu. Di mana otak kamu, ha? Kamu gak benar.
0: Itulah akhlak. Jadi kalau hanya baik ke atasan, tidak baik ke bawahan, maaf ya, ini kurang enak. Itu baunya bau menjilat.
1: Kalau orang baik asli, baik saja.
0: Sikap, nih suami, maaf, ada cerita gini, ada ibu-ibu curhat. Ini sudah senior umurnya, nangis. Kenapa ya? Kok suami saya gini-gini amat? Kami ini akan kedatangan tamu. Tamunya belum pernah ketemu.
1: Tapi suami, beres-beres kalian, yang rapi. Bu, kamu yang benar, pakai bonus. Ngambek. Semuanya dimarahin
0: demi tamu yang belum dikenal.
1: Aneh. Kita akan memperlakukan tamu yang belum dikenal dengan menyakiti orang-orang yang serumah, yang kita kenal, yang siang malam berbuat membantu kita. Ini gak masuk di akal. Bagaimana kita ramah ke orang yang baru dikenal sambil menyakiti orang yang kita kenal, yang jadi tanggung jawab kita? Gak masuk di akal.
0: Bu,
1: kalau ke suami orang ramah, siapa yang paling berhak diramahi oleh ibu?
0: Tuh kan, salah saya pakai nanya. Suami tetangga katanya. Ah udah gak nanya ibu-ibu Kebumen, capek ya. Pak, masa komasan? Tuh kan gak jawab juga kan. Kalau ke orang lain baik, masa ke yang di rumah gak baik? Yang paling berhak mendapatkan sikap terbaik itu adalah orang yang terdekat. Kalau di rumah sudah baik, keluar baiknya lebih mudah. Demikianlah hadirin sekalian. Satu, takwa ya, harus orang baik itu meningkatkan keyakinan, banyak doa, kemudian belajar tentang Allah, tentang Rasulullah, juga ditambah bagaimana akhlak para sahabat dan ulama, harus ada rujukannya. Kemudian mujahadahnya adalah berusaha melakukan, dan bila salah segera tobat. Segera, misalkan ini kita lakukan satu kesalahan, tumpuk dengan 10 kebaikan. Jadinya cepat kita membaiknya tuh. Jadi kesalahan itu bisa menjadi pemicu banyak kebaikan. Dan yang ketiga, setiap gaul dengan manusia, pol, terutama orang-orang terdekat. Kalau kok teman sopan, masa kok orang tua enggak sopan, enggak masuk di akal, ya kan? Maka latihan berakhlak terbaik itu di rumah dan kepada orang yang, maaf ya, level dunianya kita anggap lebih rendah dari kita. Padahal di sisi Allah kan belum tentu rendah. Terima kasih. Ada pertanyaan, silakan. Satu, dua, silakan Pak. Mim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tinggi mana derajatnya akhlak dengan adab? Karena ilmu aja harus pakai adab. Mungkin akhlak pakai adab enggak? Itu aja mungkin. Terima kasih.
0: Coba bisa dibedakan Pak akhlak dengan adab? Bingung kan? Ya, sama dengan saya.
2: Kalian arti.
0: Makanya nanya kata Bapak. Begini. Akhlak itu lebih luas, lebih dalam, lebih berpengaruh dibanding adab. Adab bagian dari akhlak. Adab ke guru, adab ke tamu, ya. Nah, adab ini bagian dari akhlak. Tapi akhlak lebih luas lagi, karena itu sampai ke dalam.

0: jawabannya lebih baik. Ya Bu, silakan. Dek. Dari Kebumen ke sini, nggak usah ditanya berapa jam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya dari Lampung, kami dari Lampung Tengah.
0: Oh, ada juga dari Lampung?
1: Ada.
0: Alhamdulillah, terima kasih.
1: Izin bertanya.
0: Silakan.
1: Saya ibu rumah tangga, punya anak yang masih kecil. Kadang tidak bisa sabar kalau anak lagi tantrum, suka marah. Gimana Ustadz cara mengendalikan, menenangkan hati saya kalau anak sedang tantrum?
0: Itu anak ciptaan siapa Bu?
1: Ciptaan Allah.
0: Milik siapa Bu?
1: Milik Allah.
0: Milik Allah. Siapa yang ngurus anak itu setiap saat, setiap kejap?
1: Saya.
0: Salah. Ibu bagian marah, ya kan? Yang mendetakkan jantung anak siapa?
1: Allah.
0: Yang menghela nafas anak siapa?
1: Allah.
0: Anak sebagai apa buat ibu?
1: Sebagai titipan.
0: Titipan. Allah melihat tidak sikap ibu?
1: Melihat.
0: Kan? Kira-kira Allah senang tidak?
1: Tidak.
0: Ibu marah-marah?
1: Tidak.
0: Kalau diambil lagi mau tidak?
1: Jangan.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan hikmah di pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung, sahabat MK. Dosa yang mari kita doa, mendoakan bersama sahabat MK untuk guru kita. Semoga ilmu yang sudah diberikan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat, membawa berkah bagi kita semua, serta juga menjadi amal jariah untuk guru kita, sahabat MK. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga mudah-mudahan ilmu yang sudah kita simak bersama di kesempatan pagi hari ini, sahabat MK, dapat kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Harapanku. Sebelum kami menyapa kembali Anda, sahabat MK yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini, kami akan hadirkan kembali terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita maksimalkan, dapat kita ambil bagian di dalamnya, sahabat MK. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, sahabat MK, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Moga syukurku bertambah. Selain itu juga, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MG, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bekasi, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak antas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu, kesang dingin naonnya. Puyeng. Seueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: pandangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawatnya teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadokan tos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama karaos pisan itu jual te ayah nu paragel nih gitu. Ka payun-payun nanti ya inu lalinu teu araya puyengna rada menurun gitu lah. Ayeuna teh teu aya sadayana kamari-kamari mah kene gitu asum ae nih.
0: Mun
1: bena alhamdulillah ana teu aya aya nyobian di ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah gitu teh ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes satengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karaosna lah ieu pisan gitu. Aya buntosna.
0: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di taun 87. Di taun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gulana teh dijan ka 650 Abah teh. Atos 5 taun damina. Teras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah. Aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, ketiak nyeri nyanyautan. Panas nyekserek jeung ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge ah ai ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol. Panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah antos biasa deui.
1: Alhamdulillah.
2: Muka deui ah ye. Tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa dicomot deui ku panangan Abah teh alhamdulillah.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing-anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, balik ulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh, tos jasa, tendi jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina tetangga Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarenge teh 2 ka masyarakat. Anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kondisi teh cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang.
1: Bah, hatur nuhun pisan kana kesaksianna. Mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar sadayana bahnya. Hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasko, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: kabar gembira dalam rangka milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384. Perumda Tirta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
1: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumda Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
0: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalo. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
1: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumda Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
2: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Saya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana linggit teh?
3: Di Cihideng.
2: Cihideng Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uihan ka dia teh?
3: Dua katilu aina nya.
2: Mohon. Panyawa teh anu karos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawa teh cenah teh?
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Mungse, mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabarehiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawitna mah. Seueuran jantung 7.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya, ya.
3: Mohon. Teu nyeri, alhamdulillah.
2: Tos sabaraha lami ka rupanya mah teh?
3: 2012
2: ini 2022 berarti sapul usumnya.
3: Tos lami.
2: Tapi alhamdulillah sering-sering ada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Wow. Seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Rieut tos teu aya, cangkeu tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna
3: seueur we pang anu karosna ena.
2: Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kantun salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh Kang Ngomit kamu undang supados sehat sapertos teteh kieu teh.
3: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
2: Cobian panggitannya.
3: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah syariatna ieu.
2: Aya karaos na nya. Mohon. Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
2: Mohon amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongkong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di taun 87. Di tahun 87 asam urat, Abah teh beras, gula. Gula netek hujan kagenep 150, Abah teh. Atau 5 tahun, damina. Beras, lamung, tukur, Abah teh. Panangan oge, Abah teh. Janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna, Abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna, alhamdulillah, Abah teh namanya sehat setengah. Aya karawasna geningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, sekiat nyeri nyanyautan, panas nyekseret dina ramo-ramo sampean teh. Da Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge. Ah, ayeuna Abah teh terus ngareut Alpha Propolis saya setengah botol. Nah, panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah antos biasa deui.
1: Alhamdulillah.
2: Buka deui yeuh. Tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah teu biasa di somoti ku panangan Abah teh alhamdulillah.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing-anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, balik ulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh, tos jasa jendri jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ye teh diteun Abah ge bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina eta tangi Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarang eta 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama de Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kondisi cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna. Mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar sadayana Abahnya. Hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasko, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun Abahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: nuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalan si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya tos ke mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
2: Iya wae setiap taraos gitu.
1: Mohon.
2: Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti

0: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mam teh teu kersa wae.
0: Iya.
1: Ayeuna mah teu sabuh dalapan ge hoyong emam.
0: Oh kitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu oge motor gitu tah. Katang ka eureun heula.
0: Oh.
2: Alhamdulillah gitu.
0: Tersakit
2: sakit eta mah gitu propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
0: Bapak atas konsumsi apa propolis teh sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
0: Nya. Dinten kasabaraha bapak aya probihan?
2: Di dinten ka 3 oge.
0: Mohon.
2: Tos aya probihan.
0: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkan di dinten ka 3 alhamdulillah. Tos karaos probihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
0: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya nu didugikeun ka nu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
2: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
0: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.